dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan para tawanan Quraisy dengan baik. Beliau menunjukkan sikap mulia dan rahmat yang luar biasa. Para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan dibebaskan setelah mereka mengajari anak-anak muslim membaca dan menulis. Perang Badar tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik kaum muslimin, tetapi juga ketinggian akhlak mereka. Pendengar yang budiman, dari puncak Perang Badar ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah besar yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya berjuang sendirian. Kedua, keimanan lebih kuat daripada kekuatan fisik. Meskipun pasukan muslimin sangat sedikit, mereka memiliki iman yang kuat. Allah menunjukkan bahwa ketakwaan lebih penting daripada jumlah pasukan dan persenjataan. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita. Tiga, akhlak mulia di tengah kemenangan. Setelah meraih kemenangan, Rasulullah tetap memperlakukan tawanan perang dengan baik. Beliau tidak menyimpan dendam kepada mereka, meskipun sebelumnya mereka adalah musuh yang berusaha menghancurkan kaum muslimin. Dan ini adalah contoh akhlak yang luhur dan cerminan kasih sayang dalam Islam. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah puncak dari Perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa menarik faedah dan manfaat dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fih. Artinya, sesungguhnya hal yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Namun, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubuhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang takut terhadap syubuhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang berani mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang rumput yang terlarang, maka lambat laun dia akan sering memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah berkata, hadis ini merupakan prinsip yang agung dalam dasar-dasar syariah Islam. Hadis ini menyebutkan bahwa kedudukan sesuatu itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sesuatu yang telah disebut halal oleh dalil berarti jelas kehalalannya. Yang kedua, sesuatu yang telah disebut haram oleh dalil berarti jelas keharamannya. Sedangkan syubhat adalah setiap hal yang masih terdapat perbedaan pendapat tentangnya. Dan menjauhi perbuatan syubhat ini merupakan bentuk sikap wara'. Dalam kitab Syarah Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah disebutkan, siapa saja yang meninggalkan hal yang syubhat atau tidak jelas halal haramnya, sebenarnya ia telah menyempurnakan kesucian agama, terhindar dari keharaman, dan terjaga kehormatannya. Sebaliknya, orang yang tidak menjauhi perkara syubhat berarti ia telah menjerumuskan dirinya dalam perbuatan haram dan celaan orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa orang yang melakukan perbuatan syubhat itu seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat daerah terlarang, sehingga besar kemungkinan binatang ternaknya itu akan memasuki daerah terlarang.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan ya. Dan tentunya harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas satu tema yang menarik dan syarat hikmah, yaitu Bani Saljuk dan munculnya Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki adalah salah satu sosok pemimpin yang muncul di tengah situasi sulit umat Islam setelah kekuatan dinasti Saljuk mulai melemah. Bagaimana perannya dan bagaimana dinasti Saljuk mempengaruhi perjalanan sejarah Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan kemudian tumbuh menjadi benteng kuat umat Islam Ahlus Sunnah. Di bawah kepemimpinan Sultan Alap Arslan dan Malik Shah, Bani Saljuk berhasil menaklukkan Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Dinasti Saljuk tidak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan besar dalam mengembangkan peradaban Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Saljuk mulai menghadapi berbagai tantangan yang melemahkan kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, sepeninggal Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mulai dilanda perpecahan internal. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan menyebabkan lemahnya pemerintahan pusat. Dalam situasi ini, dua ancaman besar muncul secara bersamaan, yaitu gerakan Syiah Batiniyah yang melakukan pemberontakan dari dalam, serta serbuan tentara salib yang datang dari Eropa. Pada tahun 1099 Masehi, kota suci Yerusalem jatuh ke tangan tentara salib dalam Perang Salib Pertama. Peristiwa ini menggoncang dunia Islam dan memicu keresahan di kalangan umat Islam. Wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan dinasti Saljuk mulai terpecah-pecah. Kelemahan ini membuat umat Islam kehilangan pemimpin yang kuat untuk mempersatukan kekuatan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam situasi sulit inilah Allah menghadirkan seorang pemimpin besar yang kelak menjadi pelopor perjuangan umat Islam dalam menghadapi tentara salib. Beliau adalah Imaduddin Zangki, seorang tokoh pemberani yang lahir dari keluarga Turki yang setia kepada dinasti Saljuk. Imaduddin Zangki lahir pada tahun 1085 Masehi. Ia adalah putra dari Aksungkur Al-Hajib, yaitu seorang gubernur yang setia kepada Sultan Saljuk. Sejak kecil, Zangki tumbuh dalam lingkungan militer dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang kuat. Setelah dewasa, beliau diangkat menjadi penguasa di wilayah Mosul oleh dinasti Saljuk. Dari sinilah perjuangan besar Zangki dimulai. Pendengar yang mulia, Imaduddin Zangki dikenal sebagai pemimpin yang berani, cerdas dan sangat gigih dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Di saat dunia Islam berada dalam ancaman, beliau muncul sebagai pemimpin yang menginspirasi kebangkitan umat. Berikut ini adalah beberapa kiprah penting Imaduddin Zangki. 1. Menyatukan wilayah-wilayah Islam. Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Imaduddin Zangki adalah menyatukan wilayah-wilayah Islam yang terpecah belah. Dengan keahlian politik dan militer yang luar biasa, beliau berhasil menyatukan Mosul, Aleppo, dan wilayah-wilayah di Syam yang sebelumnya dikuasai oleh penguasa-penguasa kecil. 2. Melawan tentara salib. Dengan kekuatan yang telah dipersatukan, Imaduddin Zangki memulai perjuangan melawan tentara salib. Beliau berhasil merebut kembali banyak wilayah yang semula jatuh ke tangan musuh. Salah satu prestasi terbesar Imaduddin Zangki adalah merebut kota Edesa pada tahun 1144 Masehi. Kemenangan ini menjadi pukulan telak bagi tentara salib dan membangkitkan semangat jihad di kalangan umat Islam. 3. Membangun kekuatan umat. Selain fokus pada peperangan, Imaduddin Zangki juga memperkuat umat Islam melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Beliau membangun masjid, sekolah, dan benteng-benteng pertahanan untuk memperkokoh kekuatan umat. Pendengar dirahmati Allah, meskipun Imaduddin Zangki wafat pada tahun 1146 Masehi, perjuangan beliau tidak berhenti di situ. Warisan perjuangannya dilanjutkan oleh putranya, Nuruddin Mahmud Zangki, dan kemudian oleh Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil membebaskan kembali Yerusalem dari tangan tentara salib. Imaduddin Zangki bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga sosok pemimpin yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bersatu dalam jihad melawan musuh. Beliau mengingatkan kita bahwa di tengah ujian yang berat, Allah akan senantiasa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berjuang membela agamanya. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjuangan Imaduddin Zangki. 1. Persatuan adalah kekuatan. Di saat umat Islam bersatu, kekuatan mereka akan sulit dikalahkan. Imaduddin Zangki menunjukkan bahwa persatuan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh. 2. Pemimpin yang tegas dan amanah. Imaduddin Zangki adalah contoh pemimpin yang tegas, berani, dan amanah. Kepemimpinannya membangkitkan harapan dan semangat umat Islam yang sempat melemah. 3. Menghidupkan semangat jihad. Perjuangan Imaduddin Zangki mengingatkan kita akan pentingnya semangat jihad dalam membela agama Allah dan melawan ketidakadilan. Semangat ini harus tetap hidup dalam jiwa setiap Muslim. Pendengar dirahmati Allah, kisah Imaduddin Zangki adalah bukti bahwa di tengah kesulitan Allah akan mengutus hamba-hambanya yang beriman dan berjuang membela kebenaran. Perjuangan beliau bersama dinasti Bani Saljuk memberikan pelajaran penting tentang persatuan, kepemimpinan, dan semangat jihad. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seratus satu poin dua Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketetapan Allah Ta'ala. Baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, baik itu kelapangan maupun kesulitan. Bagaimana seorang muslimah dapat belajar untuk ridho, menerima dengan lapang dada setiap ketetapan atau takdir Allah Ta'ala? Dan bagaimana agar ia tetap berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi? Inilah tema yang akan kita kupas dalam kesempatan kali ini. Pendengar yang berbahagia, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah Ta'ala adalah salah satu manifestasi dari iman yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang kita senangi atau yang kita benci, semuanya telah ditentukan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak atau kita ubah, tetapi sesuatu yang harus kita terima dengan lapang dada. Bagi seorang muslimah, ridho terhadap takdir atau ketetapan Allah adalah bentuk kepasrahan total kepada kehendaknya. Kepasrahan ini bukan berarti kita menyerah atau tidak berusaha, tetapi merupakan cara untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Namun kita harus mengakui bahwa ridho terhadap takdir bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang-kadang kita dihadapkan pada ujian yang begitu berat, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan dalam mencapai impian, atau ujian berupa penyakit dan kesulitan finansial. Dalam situasi seperti itu, mudah bagi kita untuk merasa kecewa. Mudah biasanya kita berputus asa atau bahkan mempertanyakan keadilan Allah Ta'ala. Namun, inilah saatnya kita memperkuat iman kita. Di kondisi-kondisi seperti itulah kesempatan kita untuk memperkuat keimanan terhadap ketetapan dari Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna idhamal jaza' ma idhamil bala' wa inna Allah Azza wa Jal idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhat. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka baginya keridhoan Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, yang membencinya, maka baginya pula kemurkaan dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa cobaan yang Allah berikan bukanlah tanda bahwa Allah tidak menyayangi kita, tetapi justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah membersihkan jiwa kita, cara Allah mengangkat derajat kita dan menyiapkan kita untuk menerima pahala yang besar di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah teladan tentang ridho terhadap takdir Allah datang dari seorang sahabat Nabi, yaitu Ummu Salamah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Ketika suaminya, yakni Abu Salamah, meninggal dunia, Ummu Salamah sangat berduka. Namun di tengah kesedihannya, ia teringat pada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.

0: Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Meskipun Ummu Salamah tidak tahu bagaimana Allah akan mengganti kesedihannya, ia tetap berdoa dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan betapa besar karunia Allah Ta'ala, karena setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri datang untuk melamar Ummu Salamah. Inilah bentuk nyata dari ridho kepada takdir Allah. Saat seorang hamba menerima setiap cobaan dengan sabar dan penuh keyakinan, kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah Ummu Salamah mengajarkan kita bahwa ridho terhadap takdir bukan hanya tentang menerima apa yang telah terjadi, tetapi juga tentang mempercayai bahwa Allah selalu punya rencana terbaik untuk kita, bahkan ketika kita belum bisa memahaminya. Pendengar yang dirahmati Allah, ridho terhadap takdir juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kecil yang seringkali membuat kita mudah marah atau kecewa. Misalnya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, seringkali kita terjebak dalam kekecewaan yang mendalam karena terlalu fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Ridho terhadap takdir mengajarkan kita untuk selalu bersikap tenang dan bersyukur, bahkan dalam situasi yang tampaknya buruk. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari pengetahuan Allah, dan Allah selalu mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak selalu tahu hikmah di balik setiap peristiwa, tetapi Allah yang Maha mengetahui. Tugas kita, khususnya sebagai seorang muslimah, adalah untuk tetap berprasangka baik kepada Allah dan yakin bahwa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, meskipun tampaknya kita mengalami kesulitan. Pendengar yang budiman, salah satu cara untuk menumbuhkan sikap ridho terhadap takdir Allah adalah dengan memperbanyak doa dan berzikir. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan berdoa adalah cara memohon kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang datang di dalam kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan berbagai doa untuk memohon keteguhan hati dan ridho terhadap takdir. Salah satunya adalah, Allahumma inni as'aluka sabata fil umur wa as'aluka azimatar rusht. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan hati dalam segala urusan, dan aku memohon kepadamu tekad yang kuat untuk berbuat kebenaran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap teguh dalam menjalani takdir yang telah ditetapkan, serta kita memohon tekad untuk selalu melakukan yang terbaik di jalan Allah Ta'ala. Selain itu, memperbanyak zikir juga akan membantu menenangkan hati kita dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Zikir seperti Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Zikir seperti ini adalah zikir yang sangat baik untuk diucapkan saat kita merasa gelisah atau kecewa dengan takdir. takdir, perbanyaklah berzikir di setiap kesempatan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ridho terhadap takdir adalah bentuk ibadah yang sangat tinggi nilainya. Ketika kita ridho, kita menunjukkan kita benar-benar bergantung kepada Allah dalam segala hal. Ketika kita ridho, kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita ridho, hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian, meskipun mungkin kehidupan kita sedang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hati yang sabar, kuat, dan ridho dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dan semoga kita selalu mendapatkan kebaikan dari setiap takdir yang telah Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wattin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, selalu berdusta adalah termasuk kriteria salah satu sifat orang-orang munafik. Dan kriteria ini termasuk kemunafikan kecil yang merupakan jalan menuju kemunafikan yang besar. Oleh karena itu, seorang muslim harus hati-hati menghindarinya serta tidak meremehkan sedikit pun darinya dengan alasan karena ia hanya kemunafikan kecil. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menghinakan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu tiga: apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati. Dalam riwayat Muslim disebutkan, wa in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dan apabila ia mengerjakan puasa dan sholat, ia menyangka bahwa dirinya seorang muslim. Pendengar, nifak atau pelakunya disebut munafik merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jika tidak ditangani sesegera mungkin, akan mengakibatkan penderitanya binasa. Penyakit ini adalah penyakit yang amat menjijikkan dan mengakibatkan penyimpangan yang amat buruk. Seorang muslim sejati tentu sangat mewaspadai penyakit akut ini, hanya saja terkadang tidak menyadari bahwa ternyata ia telah terjangkit penyakit yang satu ini. Apa itu nifak? Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, nifak adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Sementara itu Ibnu Juraij rahimahullah mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya menyelisihi tindak tanduknya, batinnya menyelisihi lahiriahnya, tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, dan kehadirannya menyelisihi ketidakadaannya. Dalam sejarah Islam, sifat munafik baru muncul setelah hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah, tepatnya setelah peristiwa Perang Badar. Dan saat itu di Makkah belum dijumpai orang-orang munafik sebagaimana di Madinah. Yang ada justru sebaliknya, yaitu ada sejumlah orang yang menampakkan kekufuran karena ancaman-ancaman yang menghujam, namun sejatinya pada sanubarinya mukmin. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ketika di Makkah orang-orang mukmin masih terbilang sedikit, sementara orang-orang kafir mendominasi sehingga seakan kaum mukmin tampak lemah. Situasi ini berubah drastis ketika Allah mengizinkan kaum mukmin berhijrah dari kampung halaman mereka di Makkah menuju Madinah, yang saat itu sudah banyak pula orang yang memeluk agama Islam berkat delegasi-delegasi yang Nabi utus ke Madinah sebelumnya, seperti Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam di Madinah. Di kota inilah orang-orang beriman mulai nampak jaya dan berwibawa di mata seluruh dunia, serta dipertimbangkan keberadaannya. Di masa ini pun belum ada orang-orang munafik. Kejayaan ini semakin nampak jelas setelah peristiwa Perang Badar antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir yang dimenangkan orang-orang beriman. Dengan demikian, Allah benar-benar meninggikan syiar Islam dan pemeluknya. Mulai saat itulah orang-orang kafir berpura-pura memeluk Islam, padahal hati mereka menyembunyikan kekufuran. Inilah yang disebut orang-orang munafik. Kemunafikan ini semakin menjadi-jadi setelah masa berlalu. Bahkan Imam Malik pernah berkata, nifak di masa Rasulullah SAW itu zindik di masa kita sekarang. Pendengar yang budiman, agar seorang mukmin dapat terjaga dari sifat nifak ini, berikut beberapa tips yang sebaiknya dilakukan. Pertama, bersegera melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam sholat jamaah di masjid. Hal ini mengingat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 hari dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Rasulullah SAW bersabda, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim. Bukti di sini maksudnya bukti akan keimanan. Oleh karena itu, orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak adanya iman yang mendasarinya. Selanjutnya yang keempat, menghidupkan sholat malam. Imam Qatadah rahimahullah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan semangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Jika tidak ada, maka motivasi untuk beramal solih pun tiada. Maka jika ada seorang hamba mendirikan sholat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat nifak dan menjadi bukti keimanannya yang benar. Dan yang kelima, jihad di jalan Allah. Imam Muslim menceritakan dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk berperang fisabilillah, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. An-Nawawi menjelaskan, maksudnya siapa yang melakukan hal ini, maka ia dianggap telah menyerupai orang-orang munafik yang tidak melaksanakan jihad. Yang keenam, memperbanyak zikir dan berdoa. Ka'ab menyatakan orang yang memperbanyak zikir akan terlepas dari sifat nifak. Demikianlah pendengar yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat dusta yang merupakan sifat kemunafikan dan segala sifat buruk yang melemahkan iman, dan semoga kita diwafatkan di atas cahaya keimanan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
3: Syar'iyah lughatan Arabiyah.
4: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: harga mahal sebuah persaudaraan. Suatu ketika Qais bin Sa'ad bin Ubadah rahimahullah jatuh sakit. Meski sudah lama sakit, namun tidak ada satupun kawannya yang membesuk. Beliau lantas mencari kabar tentang hal ini. Dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk. Dan kabar yang didapatkan adalah bahwa mereka malu datang membesuk karena hutang mereka kepadanya belum diselesaikan. Mendengar hal ini, beliau berkata, "Semoga Allah hinakan harta yang jadi penghalang kawan berkunjung ke rumah kawannya." Beliau lantas perintahkan pembantunya untuk memberi pengumuman. Siapa saja yang punya hutang kepada Qais, sungguh Qais telah mengikhlaskan semuanya. Hingga sore harinya, tangga untuk naik ke rumah Qais rusak karena terlalu banyak orang yang membesuk beliau. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salafis Shalih. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari kisah ini yaitu, pertama, menunjukkan akan luhurnya akhlak yang dimiliki oleh Qais, di mana ia lebih memilih memutihkan hutang banyak orang kepadanya, asalkan orang-orang kembali nyaman bergaul dengannya. Orang soleh selalu yakin bahwa kenyamanan persahabatan itu lebih penting dibandingkan tumpukan harta. Kedua, banyak yang memilih tidak bertegur sapa dengan saudara satu rahim, satu keluarga, hanya karena berebut harta warisan yang tidak seberapa. Dan kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa indahnya bertegur sapa, berakrab ria dan bercengkrama dengan saudara, karib kerabat, tetangga, teman dan kolega itu jauh lebih berharga dibandingkan harta dunia yang fana. Wallahu a'lam.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa yang bernama Abdullah bin Al-Mukaffa rahimahullah. Salah satu figur intelektual terbesar dalam sejarah sastra Arab dan Persia, Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai seorang ahli bahasa. Ia juga dikenal sebagai seorang penulis dan penerjemah yang meninggalkan warisan karya-karya yang memengaruhi peradaban Islam hingga kini. Keberhasilannya dalam menerjemahkan dan mengadaptasi teks-teks penting dari budaya Persia ke dalam bahasa Arab menjadikan dirinya sebagai jembatan antara dua tradisi besar, Arab dan Persia. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa yang nama aslinya adalah Rusbeh, lahir di Persia pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Ayahnya yang bernama Zadawayh adalah seorang pejabat yang bekerja di bidang perpajakan di bawah administrasi Hajjaj bin Yusuf. Namun dalam suatu peristiwa, ayahnya dituduh melakukan pelanggaran yang membuatnya dihukum, yang kemudian menjadikan keluarga ini dikenal dengan nama Al-Mukaffa karena kondisi fisik tangan ayahnya. Abdullah bin Al-Mukaffa tumbuh dalam lingkungan budaya Persia yang kaya. Ia sejak muda menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan bahasa. Ketika beranjak dewasa, ia memeluk agama Islam di bawah pengaruh Gubernur Isa bin Ali, paman dari Khalifah Abbasiyah yang pertama, yaitu Abu al-Abbas As-Soffah. Keputusan ini mencerminkan perubahan penting dalam hidupnya saat ia mulai berkarya dalam lingkup dunia Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal sebagai salah satu penulis besar dan pengarang dengan gaya bahasa yang elegan karena ide-ide cemerlang. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah penerjemahan Kalilah wa Dimnah, sebuah karya yang awalnya berasal dari sastra Sanskerta India. Abdullah bin Al-Mukaffa tidak hanya menerjemahkan karya ini, tetapi juga memberikan adaptasi dengan gaya yang khas, menambahkan unsur-unsur moralitas dan kebijaksanaan yang relevan dengan konteks Islam dan budaya Arab. Selain itu, ia juga menulis karya orisinal seperti Ad-Durrat Al-Yatimah, sebuah buku yang disebut sebagai salah satu karya terbaik dalam seni prosa Arab. Abdullah memiliki gaya yang unik dalam mengekspresikan ide-idenya. Ia mampu menyampaikan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang sederhana, namun penuh makna. Ia juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit penulis yang mampu menjembatani perbedaan budaya dan bahasa dengan sangat baik. Keahliannya dalam bahasa Arab dan Persia menjadikannya tokoh sentral dalam memperkenalkan ide-ide Persia ke dunia, kepada dunia Arab. Pendengar yang dirahmati Allah, selain karya sastranya, Abdullah bin Al-Mukaffa juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Ia bekerja sebagai sekretaris untuk Isa bin Ali dan menjabat sebagai penasihat yang andal. Dalam posisinya ini, ia banyak menulis dokumen-dokumen penting yang menunjukkan kecerdasannya dalam tata kelola dan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai penulis dokumen resmi, Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan keberanian dan kejujuran. Ia tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan jika itu bertentangan dengan pandangan penguasa. Hal ini membuktikan integritas dan ketulusan Abdullah bin Al-Mukaffa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang intelektual yang bertanggung jawab. Abdullah bin Al-Mukaffa dikenal memiliki pandangan hidup yang mendalam dan pemikiran yang kuat. Ketika ditanya tentang siapa yang mendidiknya, ia menjawab, "Diriku sendiri. Jika aku melihat sesuatu yang baik, aku menirunya. Dan jika aku melihat sesuatu yang buruk, aku menghindarinya." Jawaban ini mencerminkan kedewasaan dan kemandirian intelektualnya. Ia juga dikenal sebagai individu yang bijaksana dalam berbicara. Abdullah bin Al-Mukaffa percaya bahwa berbicara haruslah dilakukan dengan tujuan yang jelas dan bermakna. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah, "Diam adalah emas bagi mereka yang tidak mampu berbicara dengan baik." Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk mengapresiasi kecerdasan orang lain. Meskipun ia seringkali memberikan kritik tajam jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar tinggi yang ia pegang. Abdullah bin Al-Mukaffa memiliki pengaruh yang luas dalam sastra Arab, terutama dalam pengembangan gaya prosa dan retorika. Ia disebut-sebut pernah bertemu dengan Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, salah satu pendiri ilmu nahwu atau gramatika Arab. Ketika keduanya berpisah, Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa ilmu Abdullah bin Al-Mukaffa lebih luas daripada kecerdasannya. Sedangkan Abdullah bin Al-Mukaffa mengatakan bahwa kecerdasan Khalil bin Ahmad lebih besar daripada ilmunya. Pendapat ini mencerminkan saling penghormatan di antara kedua tokoh besar tersebut. Karya-karya Abdullah bin Al-Mukaffa tetap relevan dan menjadi rujukan hingga saat ini. Kalilah Wadimnah adalah salah satu buku terpenting yang diterjemahkannya. Ia berhasil membuat karya ini menjadi lebih dari sekedar terjemahan dengan menambahkan nilai-nilai moral yang universal. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjadi sumber inspirasi bagi para penulis, penyair, dan filsuf di dunia Islam maupun Barat. Abdullah bin Al-Mukaffa juga memberikan kontribusi besar dalam menyusun konsep administrasi dan tata kelola pemerintahan yang ia tuangkan dalam dokumen-dokumen resmi selama bekerja di bawah pemerintahan Abbasiyah. Pendengar yang budiman, ada beberapa pelajaran dari kisah hidup Abdullah bin Al-Mukaffa yang dapat kita petik. Di antaranya adalah yang pertama tentang integritas dalam berkarya. Abdullah bin Al-Mukaffa menunjukkan bahwa menulis dan berbicara adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu membawa resiko pribadi. Kemudian pelajaran yang kedua tentang pentingnya pendidikan diri.
3: Abdullah bin Al-Mukaffa adalah contoh nyata dari seorang individu yang mampu mengembangkan dirinya melalui refleksi dan pembelajaran mandiri. Ia membuktikan bahwa pendidikan sejati berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang jembatan antara budaya. Abdullah bin Al-Mukaffa adalah simbol keberhasilan dalam menyatukan dua tradisi besar, antara tradisi Arab dan Persia melalui sastra. Ia menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan jika diolah dengan bijaksana. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah hidup Abdullah bin Al-Mukaffa, yakni tentang nilai-nilai universal. Karya-karya Abdullah bin Al-Mukaffa mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab yang relevan bagi semua zaman dan tempat. Ia adalah tokoh yang menginspirasi generasi demi generasi melalui karya-karyanya yang penuh hikmah dan nilai-nilai luhur. Ia tidak hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pemikir, penerjemah, dan seorang negarawan yang berdedikasi. Warisannya menjadi bukti bahwa intelektual sejati adalah mereka yang mampu menjembatani perbedaan, memajukan peradaban, dan mengajarkan kearifan kepada umat manusia. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Pergi Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan yang begitu melelahkan sampai keluar dari negeri, dari kekuasaan Firaun, dari Mesir. Masuklah ke negeri lain, yaitu Madian. Dengan penuh kelelahan, beliau akhirnya istirahat di bawah sebuah pohon. Beliau dengan kelelahan dan kelaparan berpikir, "Ya Allah, berikan aku pertolongan. Ya Allah, berikan aku rizkimu." Setelah beliau sayup-sayup habis istirahat, melihat banyak orang sedang antri untuk mengembala dan mengambilkan air minum untuk gembalaannya, Nabi Musa melihat dua orang gadis ya yang ikut mengembala. Dan ini sudah menjadi adat di sana saat itu, enggak ada seharusnya anak perempuan itu mengembala kambing, karena mengembala kambing termasuk pekerjaan yang sangat berat. Sangat berat. Di situ setelah yang lain enggak ada, Nabi Musa mendekati dua orang gadis itu dan bertanya, "Kalian sedang apa? Sedang mengembala. Kenapa kalian mengembala sendiri? Bukankah ini pekerjaan yang berat, yang tidak patut untuk seorang perempuan?" Dia cerita bahwa orang tuanya sudah tua, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin tetap mengembala. Disitulah kemudian, "Terus sekarang mau ngapain? Ini lagi antri ngasih minum kambing. Kenapa enggak langsung aja antri sama mereka?" Kata dia, "Enggak layak seorang perempuan berdesak-desakan dengan laki-laki untuk antri." Ini juga satu pelajaran yang luar biasa. Seharusnya seperti ini seorang perempuan. Enggak usah ikut pepet-pepetan dengan laki-laki untuk antri, karena ini akan menimbulkan fitnah dan kerusakan. Setelah yang laki-laki tadi sudah enggak ada semuanya, bahkan sumur yang tadinya terbuka sudah ditutup karena kurang perhatiannya ini. Laki yang tadi sudah memberikan minum kambingnya kurang perhatian. Sebelum anak perempuan ini memberikan minum airnya, itu ditutup sudah dengan batu yang sangat besar yang tidak mungkin perempuan ini bisa mengangkatnya. Di satu riwayat dikatakan batu besar yang menutupi sumur tersebut hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Tapi oleh Nabi Musa alaihissalam diangkat sendiri. Ini subhanallah, itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dibantulah anak perempuan tadi untuk memberikan minum kambing-kambingnya. Setelah kambing itu diberikan minum, anak perempuan pulang. Ceritalah dia kepada orang tuanya, "Tadi ketemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa, dan ceritakan semua detailnya. Pada akhirnya orang tuanya ini meminta kepada salah seorang di antara mereka untuk undang dia. Kita ingin memberikan hadiah. Karena tadi sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kelelahannya meminta rizki kepada Allah, Nabi Musa diundang ke rumah orang tersebut, ke orang tua ini, untuk diberikan jamuan makan. Tapi di sini juga ada sesuatu yang harus kita lihat dalam perjalanannya. Awalnya Nabi Musa dan perempuan ini, perempuan di depan, Nabi Musa di belakang. Tentunya Nabi Musa dengan tertunduk. Ini diceritakan segitu detail untuk memberikan pelajaran buat kita. Kalau kita ada perempuan di depan kita, nunduk. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, angin berhembus begitu kencang, sehingga pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut tersingkap gitu ya. Disitulah Nabi Musa mengambil inisiatif, gini aja deh, saya yang di depan, kamu yang ada di belakang. Nanti kalau memang ada yang salah, cukup diberikan isyarah, pakai kerikil. Kalau salah tinggal di isyarah, kemudian kanan, berarti kalau kanan pakai kerikil ke kanan, kalau kiri ke kiri, lurus ya, lurus. Ini seharusnya juga laki-laki dan perempuan untuk menjaga pergaulan. Sesampainya di rumah, dijamu Nabi Musa alaihissalam dengan jamuan makan siang, dan ini juga merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jauh kelelahan, kehausan dan kelaparan, Allah memberikan rizki. Setelah makan selesai, salah satu di antara mereka, perempuan tadi, menyampaikan kepada ayahnya, enggak sebaiknya kita ambil sebagai pekerja saja, karena saya dapati dia itu adalah pekerja atau laki-laki yang kawiyun aminun, kuat dan bisa dipercaya, karena dia tahu betul kekuatan Nabi Musa alaihissalam dan bisa dipercayanya Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita ketahui bahwa di jalan pun sedemikian menjaga pergaulan antara dia dengan dia, antara Nabi Musa dengan perempuan yang diantar tadi. Tapi beda dengan ayahnya, saya akan ambil dia menantu, tambah kaget. Cuman tadinya hanya diinginkan untuk menjadi, kenapa enggak dijadikan pekerja, ini malah mau dijadikan menantu. Dari situ kemudian sang ayah datang kepada Nabi Musa, bagaimana kamu bisa memilih di antara dua putriku, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mas kawin mengembala selama 8 tahun. Kalau mau digenapkan menjadi 10 tahun lebih baik. Maka dari situ Nabi Musa, baik, saya terima nikahnya dengan mas kawin mengembala kambing selama 8 tahun dan saya akan genapkan menjadi 10 tahun. Dan setelah dinikahkan Nabi Musa dengan salah satu putri tadi, di satu sisi dikatakan bahwa di satu tafsiran laki-laki tersebut adalah seorang nabi ya, Nabi Syu'aib, di satu riwayat, walaupun ada yang membantah, bukan, itu bukan Nabi Syu'aib. Tapi yang jelas yang harus kita ketahui, laki-laki tersebut adalah laki-laki dari keluarga yang solih. Siapapun dia, Nabi Syu'aib atau tidaknya, nabi atau tidaknya, dia adalah salah seorang keluarga yang solih, yang menjaga putri-putrinya sehingga berakhlak sedemikian rupa. Dan seharusnya demikian juga kita sebagai seorang tua, sebagai seorang saudara laki-laki, harus mendidik, menjaga adik-adik kita yang perempuan dan anak-anak kita yang perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan-perempuan yang beradab, seperti halnya kedua putri tadi ini. Setelah itu menikahlah mereka, Nabi Musa dan salah satu dari putri tadi. Dan Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan maharnya mengembala selama 8 tahun, bahkan dilebihkan 2 tahun menjadi 10 tahun. Dan kisah ini akan berlanjut di mana Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan maharnya 10 tahun, beliau kembali ke Mesir, di mana dalam perjalanan beliau Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menerima tugas kenabian untuk datang ke Fir'aun untuk menyampaikan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, dia adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Nabi Musa kisahnya adalah kisah yang paling panjang, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, sehingga kita tidak bisa selesaikan saat ini. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang, mulai dari bagaimana Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa bersama kaumnya, sehingga ada peristiwa sapi betina, ada peristiwa tersesatnya kaumnya di padang teh, kemudian ada peristiwa penyembahan terhadap anak sapi, peristiwa kaumnya yang menuntut Nabi Musa alaihissalam ketika mereka ingin beriman, disyaratkan saya pun ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan halilintar dan dihidupkan kembali. Tapi setelah hidup mereka pun masih minta sesuatu yang di luar akal dan yang lain dan yang lain. Demikian untuk pertemuan sebagai pembuka kali ini, dan kita belum masuk kepada kisah dakwah Nabi Musa, baru tentang bagaimana Nabi Musa lahir dan Nabi Musa menikah. Setelah menikah kita akan melihat pada kisah selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika, syadu ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok pahlawan Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas salah satu sultan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Seorang pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya dalam bidang militer, pemerintahan, ekonomi dan juga hukum Islam. Nah pendengar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik takhta pada tahun 1520, menggantikan ayahnya yaitu Sultan Selim I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana dan juga memiliki visi besar untuk memperluas serta memperkuat kekuasaan Utsmani. Adapun nama Al-Qanuni yang berarti pembuat hukum diberikan kepadanya karena perannya dalam menyusun dan juga menerapkan sistem hukum yang kuat dalam pemerintahan Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadikan kekuatan militer yang dominan, tetapi juga pusat keilmuan, budaya dan juga keadilan bagi rakyatnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi militer yang sangat luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup 3 benua. Kemudian pendengar, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman menaklukkan Beograd yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hungaria. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke Eropa Tengah. Kemudian pada tahun 1526, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Mohács. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Utsmani mengalahkan Hungaria dalam pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Setelah kemenangan ini, sebagian besar wilayah Hungaria jatuh ke tangan Utsmani. Hingga pada tahun 1529-nya, pendengar, Sultan Sulaiman melancarkan ekspedisi ke Wina, ibu kota Austria. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Utsmani di Eropa dan betapa kuatnya pasukan mereka. Kemudian, di wilayah Mediterania, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani di bawah kepemimpinan Laksamana Khairuddin Barbarossa yang berhasil mengalahkan kekuatan laut Eropa dan menjadikan Laut Tengah sebagai wilayah kekuasaan Utsmani.
5: Nah, selain di Eropa, pendengar, ekspansi Utsmani juga terjadi di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sultan Sulaiman memperkuat cengkraman Utsmani di Mesir, Suriah, Irak, dan juga sebagian besar wilayah Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani yang semakin luas dan juga makmur. Dan pendengar, salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman adalah reformasi hukum yang ia lakukan. Ia menyusun Konun Utsmani, yaitu kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, perdagangan, dan juga sistem peradilan. Di bawah kepemimpinannya, hukum Islam dijadikan sebagai dasar pemerintahan dengan menyeimbangkan antara syariat dan juga kebijakan negara. Ia juga memperkuat sistem administrasi dan membagi wilayah Utsmani menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan di Istanbul. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya dan Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Ia sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah mereka. Selain di bidang militer dan juga pemerintahannya, pendengar, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai buktinya, ia senantiasa mendukung para ilmuwan, penyair, dan juga seniman untuk mengembangkan peradaban Islam. Salah satu pencapaian terbesar pula dalam masa pemerintahannya adalah dalam bidang arsitektur. Ya, pembangunan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Mimar Sinan. Masjid ini, pendengar, bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara itu, pendengar, di bidang sastra, Sultan Sulaiman sendiri adalah seorang penyair yang menghasilkan banyak puisi dalam bahasa Turki dan juga Persia, di mana budaya Islam berkembang pesat dengan banyaknya kitab yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dalam hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India dan berbagai kerajaan di Afrika Utara. Ia juga senantiasa menjalin perjanjian dengan Prancis untuk melemahkan kekuatan Habsburg di Eropa. Pendekatan diplomatik inilah, pendengar, yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan yang tidak hanya dominan dalam militer, tetapi juga dalam politik global. Sultan Sulaiman memerintah selama hampir 46 tahun, menjadikannya salah satu sultan dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, dan ia pun wafat pada tahun 1566 dalam ekspedisi militer di Hungaria pada usia 71 tahun. Sepeninggalnya, pendengar, Kesultanan Utsmani tetap berada dalam kejayaan selama beberapa dekade. Pendengar yang budiman, dari kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Di mana yang pertama, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan keadilan. Ya, Sultan Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Kemudian, pelajaran yang kedua, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya. Kejayaan suatu peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya saja, pendengar, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Sultan Sulaiman mendukung para ilmuwan dan juga seniman untuk membangun peradaban Islam yang maju. Pelajaran yang ketiga, yaitu strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga mahir dalam hubungan diplomasi dengan dunia Islam dan juga Eropa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses haruslah memiliki visi global. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini semakin menambah wawasan dan semangat kita dalam memahami sejarah Islam yang penuh hikmah. Dan marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, Jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menegakkan agamamu. Berikanlah kami keberanian dalam menghadapi tantangan, kesabaran, dan

0: Hadis riwayat Abu Daud. Doa setelah mayat dikuburkan. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, teguhkanlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan untukmu, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Hadis riwayat Muslim.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda menyimak siaran radio kami yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syara'. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita, yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-103. Nah dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Nah pendengar, tentang firman Allah, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada yang berpendapat, kepada tali Allah, ini berarti kepada janji Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di ayat setelahnya, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, maksud tali di sini yakni dengan perjanjian dan perlindungan. Maksud tali Allah di sini yakni perjanjian dan perlindungan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tali Allah itu maksudnya adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Al-Haris Al-A'war dari Ali sebagai hadis marfu tentang sifat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka umat Islam untuk bersatu dalam jamaah dan melarang mereka berpecah belah. Dan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang perpecahan dan menyuruh menjalin persatuan. Sebagaimana salah satunya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah meridhai kalian dalam tiga perkara dan membenci kalian dalam tiga perkara. Dia meridhai kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, dan setia kepada orang yang telah diserahi urusan kalian oleh Allah. Dan dia membenci kalian dalam tiga perkara, yaitu banyak bicara atau membicarakan pembicaraan orang lain, banyak bertanya, dan menghamburkan harta. Dan pendengar, jika umat Islam mau bersatu, maka mereka telah diberikan jaminan perlindungan dari kesalahan ketika mereka bersepakat dalam suatu urusan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Dan di sini juga yang dikhawatirkan terhadap umat Islam adalah akan terjadi juga perpecahan dan perselisihan. Dan ternyata hal itu memang terjadi pada umat ini, di mana mereka terpecah belah bahkan sampai 73 golongan. Dan dari semua golongan itu, hanya ada satu golongan yang selamat masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pendengar, firman Allah berikutnya yang artinya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Ketika dahulu di masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hati kalian. Lalu karena nikmat Allah, kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, konteks ayat ini pendengar, ini berkenaan dengan kaum Aus dan Khazraj. Sebab di masa jahiliyah dulu, di antara mereka telah terjadi banyak peperangan, permusuhan yang sangat parah, rasa dengki dan dendam, yang karenanya telah terjadi peperangan dan pembunuhan di antara mereka. Maka ketika Allah menurunkan Islam, lalu mereka pun memeluknya, jadilah mereka bersaudara dan saling mencintai karena Allah, saling menyambung hubungan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi,

0: di antara mereka menegur dengan halus Rasulullah SAW karena beliau melebihkan suku Quraisy yang baru masuk Islam dalam pembagian ghanimah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah kepada beliau. Kemudian beliau berseru kepada mereka, kaum Aus dan Khazraj, yakni kaum Ansor. Wahai kaum Ansor, bukankah aku telah mendapati kalian dalam kesesatan, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui diriku? Dan kalian sebelumnya dalam keadaan berpecah belah, kemudian Allah menyatukan hati kalian melalui diriku, dan kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah menjadikan kalian kaya juga melalui diriku. Nah, setiap kali beliau mengatakan sesuatu, mereka mengucapkan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih berjasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian pendengar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan para ulama lainnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan keadaan kaum Aus dan Khazraj, yaitu ketika ada seorang Yahudi yang berjalan melewati sekumpulan orang dari kaum Aus dan Khazraj. Orang Yahudi itu merasa tidak senang dengan kerekatan dan kekompakan mereka. Kemudian dia mengirimkan seseorang dan memerintahkannya untuk duduk bersama mereka, mengingatkan kembali berbagai peperangan yang pernah terjadi di antara mereka pada peristiwa Bu'ats dan peperangan-peperangan lainnya. Orang itu tidak henti-hentinya melakukan hal tersebut hingga emosi mereka bangkit kembali dan sebagian mereka murka atas sebagian lainnya. Masing-masing saling mengobarkan emosinya, meneriakkan slogan-slogan kesukuannya, mengangkat senjata mereka dan saling mengancam untuk ke tanah lapang untuk berperang. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau datang dan menenangkan mereka. Seraya bersabda, apakah kalian menaati seruan jahiliyah? Padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian. Beliau pun membacakan ayat di surat ini. Maka mereka pun menyesali apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka saling bersalaman, berpelukan dan meletakkan senjata. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui mereka semua para sahabat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari pembahasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama, wajibnya berpegang teguh pada agama Islam dan haramnya berpecah belah serta bertikai dalam agama. Kemudian, faedah lainnya, wajibnya mengingat selalu akan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan perbuatan taat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian, faedah lainnya, perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah dan kemaksiatan sama artinya dengan berdiri di tebing neraka jahanam. Maka barang siapa yang meninggal dalam kondisi musyrik dan bermaksiat, maka pastilah dia akan jatuh ke neraka jahanam atas dasar hukum ketetapan Allah atau qada dan qadarnya. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian manusia dengan Allah. Ketauhidan sesuai dengan fitrah manusia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ

Dan ingatlah, ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi ayah-ayah mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Israel adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah ini dan tidak memiliki ilmu tentangnya.'"

0: atau agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, lalu mengikuti mereka. Maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum wahai Muhammad, agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.

Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa.

0: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya.

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Sifat-sifat penghuni neraka.

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedatangan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dengan istidraj.

hanya milik Allah al-Asmaul Husna, nama-nama yang indah yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada sekelompok manusia yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.

0: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Dengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi pendengar, baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya akan menemani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan mendengar di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan juga menyejukkan hati kita. Di antaranya adalah yang pertama, rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Solahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya adalah pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Deden Wahyudin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan semoga rubrik-rubrik yang akan kami sajikan bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, ibarat mata uang, pengaruh kemajuan teknologi bagi kehidupan memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi keluarga, mempermudah kehidupan manusia. Dahulu, untuk berkomunikasi jarak jauh, kita harus menggunakan surat-menyurat melalui pos. Atau, kalau mau sedikit lebih cepat, bisa menggunakan telegram. Tetapi tetap saja membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai kepada penerima berita. Sekarang, dengan semakin majunya teknologi, surat menyurat hanya membutuhkan beberapa menit pengiriman melalui email atau bahkan beberapa detik melalui aplikasi Telegram atau aplikasi yang lainnya. Lihatlah juga bagaimana penemuan mesin cuci mempermudah para ibu rumah tangga dalam mencuci serta menghemat waktu mereka. Melalui kemajuan teknologi juga, berita yang terjadi di belahan dunia lain dari tempat kita berada bisa kita menikmati melalui saluran televisi, radio maupun internet. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di satu sisi, kemajuan teknologi juga kita tidak bijaksana dan tidak berhati-hati dalam menyikapinya juga dapat membawa ancaman terutama bagi kehidupan keluarga kita. Di zaman seperti sekarang, di mana gadget canggih menjadi kebutuhan sehari-hari, peran tenaga kerja manusia diminimalisir sebisa mungkin. Akibatnya, interaksi antar manusia semakin berkurang. Orang sekarang lebih banyak berinteraksi dengan perangkat mesin yang semakin canggih daripada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan keluarganya. Sebagai contoh, bersosialisasi dengan tetangga menjelma menjadi saling berkirim pesan singkat atau via medsos lainnya. Bahkan acara belanja yang merupakan kesempatan untuk berkumpul dengan saudara kita lainnya menjadi terbatasi. Sekarang sudah berubah menjadi belanja online yang sama sekali tidak membutuhkan bercakap-cakap atau tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Sekarang mari kita lihat dalam keluarga kita. Jika tidak berhati-hati, keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi yang lepas dari pengaruh positif, membawa pengaruh negatif. Salah satunya menjadikan keluarga kita menjadi sosok pribadi yang individualistis. Apalagi di keluarga modern yang tinggal di kota besar, di mana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan, dan anak-anak bersekolah sampai sore karena begitu banyaknya kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang, ataupun kalau ada akan dilakukan melalui dunia maya. Padahal interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, yang hal itu tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik. Secanggih apapun sebuah gadget, tidak bisa menyampaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan langsung yang penuh kasih sayang. Atau kebetulan seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda atau menggoda adiknya secara langsung daripada sekedar berkirim pesan melalui pesan-pesan singkat.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Fatwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial, bagian kedua. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Poin pertama, pembuatan konten atau informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat grafis, gambar, suara, dan atau yang simpel, mudah dipahami, tidak multitafsir dan tidak menyakiti orang lain. Kedua, konten atau informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada hukum bermuamalah melalui media sosial bagian pertama sebelumnya. Ketiga, konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat. Keempat, konten atau informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang lebih luas. Kelima, konten atau informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Keenam, memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. Tujuh, kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang terlarang baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. Dan kesembilan, kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Poin kedua, cara memastikan kemanfaatan konten atau informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut. Pertama, bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan. Kedua, bisa mempererat persaudaraan atau ukhuwah dan cinta kasih atau mahabbah. Ketiga, bisa menambah ilmu pengetahuan. Keempat, bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kelima, tidak melahirkan kebencian atau al-baghdha dan permusuhan atau al-adawah. Poin ketiga, setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, seperti untuk penegakan hukum atau untuk mendamaikan orang yang bertikai atau islahu dzatil bayyin. Dan poin keempat,
tidak boleh menjadikan penyediaan konten atau informasi yang berisi hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Kita ini jangan sesekali menunda taubat. Dalam istilahnya adalah at-taswif. At-taswif itu adalah saat subuh qadan. Saya taubatnya besok saja. Saya taubatnya setelah umur sekian saja. Saya sekarang baru 20 tahun, nanti umur 40 saja. Belum tentu sampai kepada 40 tahun dia sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla umurnya. Allahu Akbar. Walisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jadi taubat ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat sayiat, keburukan. Hatta idza hadar ahadahumul maut. Sampai dia menjelang maut, baru bertobat. Artinya, ruhnya telah berada di tenggorokan. Ini tidak bermanfaat. Sebagaimana Fir'aun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun, tetapi dalam keadaan dia tenggelam. Sehingga hitungan detik mati. Ini tidak bermanfaat sedikit pun. Wala alladzina yamutuna wa hum kuffar. Qala inni tubtu al'an. Setelah sekarat baru aku bertobat. Sekarang ini tidak bermanfaat kata Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ya, dalam keadaan normal bertobat. Dalam keadaan normal bertobat. Wala alladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak juga taubat diberikan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kufar. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita senantiasa mudah ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang senang bertobat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Mempelajari hati ya, memanage hati ya, manajemen kalbu ya, ini sangat penting. Sebelum kita memanage amalan-amalan kita secara lahiriah, secara zahiriah. Dan sudah kita pahami bersama bahwa hati juga kan ada qaulul qalbi dan amalul qalbi. Qaulul qalbi itu kan berisi informasi-informasi yang diserap, niat ya, juga termasuk bagian dari qaulul qalbi. Nah, amalul qalbi yang merupakan implementasi dari qaulul qalbi, itulah yang disebut dengan ibadah-ibadah hati. Cinta, kemudian takut, harap, ini semuanya amalan qalbi. Begitupun sedih, takut, hasrat dan seterusnya, itu juga amalan qalbi. Dan ternyata semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihisab oleh Allah bukan hanya ucapan, bukan hanya tulisan, bukan hanya amalan anggota badan, tetapi hati pun baik buruknya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuada." Sam'a, basara, fuada. Pendengaran, penglihatan, hati. Kulu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, semuanya itu akan ditanya oleh Allah kelak. Sekali lagi tadi, ya, saat ada bersitan yang tidak baik, ya, kalau sudah menjadi suatu amalan hati, itu akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya tadi kita sekali lagi mengecek, ya, setiap hari kita hati-hati kita. Jadi yang dicek bukan hanya gula darah, ya, asam urat. Saat terjadi sesuatu yang tidak beres pada kaki kita, pada perut kita, kita langsung terburu-buru konsultasi. Tetapi ketika hati kita bermasalah, kadang kita tidak merasakan kalau sebenarnya sedang sakit hati kita itu. Para ulama mengelompokkan bahwa kondisi hati itu ada tiga kelompok. Nah, ini sudah masyhur juga, ya. Hati manusia itu ada tiga kelompok. Ada yang disebut dengan qalbun salimun, hati yang sehat, hati yang selamat, sehat, selamat dari penyakit, ya, sehat. Ini ciri-cirinya yang sangat nampak itu selalu bersemangat dalam beramal saleh. Khusunya itu mudah. Khusu mudah. Kemudian terenyuh atau cepat sekali terbawa gitu ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan misalkan surga ataupun berkaitan dengan neraka, dia bisa menangis, ya. Tidak ada kesombongan di dalam jiwanya, tidak dendam, nah, pemaaf. Ini ciri atau karakter utama hati seorang itu bersih. Salat khusyuk dia dari awal sampai akhir, bukan saat Allahu Akbarnya saja. Khusyuknya dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, kondisi hati yang kedua adalah qalbun mayyitun, hati yang mati, sebagaimana orang-orang kafir. Sudah jelas itu mukjizat. Bulan dibelah, gitu kan? Benar-benar dibelah. Bahkan sampai ditanyakan kepada musafir yang belum datang ke kota Mekah, dan mereka juga melihat bulan terbelah. Sudah jelas sekali mukjizat apapun yang diberikan, hatinya tidak akan bisa menerima. Kenapa? Mati hatinya. Mati. Tidak bisa berfungsi. Dan yang ketiga, hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, antara sehat dan mati. Sehat, enggak, karena ada penyakit. Mati juga, enggak, karena dia masih berfungsi sebagian. Dan biasanya yang sakit ini, ya, kembali ke dua sebab, antara syahwat dan syubhat. Ya, syahwat biasanya karena ingin diakui, adanya hasad dan sebagainya. Kalau syubhat, ya tadi, kebodohan. Ini yang menjadikan penyakit-penyakit di dalam hati. Dua faktor utama ini. Silakan kita kondisikan hati kita berada di mana itu dalam tiga posisi tadi. Apakah yang mati? Insya Allah enggak, ya. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran, kita menerima, ya. Insya Allah enggak itu. Yang sehat misalkan, sholat kita husu saat dengar ayat Al-Quran langsung menangis, ya. Atau mungkin pernah sehat, pernah sakit gitu. Pernah kita mendengarkan ayat langsung menangis, langsung merindukan surga dan seterusnya. Tapi di saat yang sama besok lusa, ayat yang sama kok perasaan garing, gak ada sentuhan-sentuhan yang kayak sebelumnya itu. Berarti sekarang lagi sakit itu. Nah, berarti apa tindakan kita, ya? Silakan diintrospeksi, silakan dikoreksi, silakan dievaluasi, silakan disehatkan hati-hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua, sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Dengan akhlakul karimah, ya. Akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Wa usila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Dan beliau ditanya apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Al-fam, mulut, lidah kita. Ini salah satu yang banyak menyebabkan kita seseorang masuk neraka, entah karena omongan, entah karena makanan. Ya. Yang kedua, wal farj, kemaluan. Dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan, ya. Antara mulut dan kemaluan, ya. Ini dua-duanya sumber, ya. Dua hal yang seringkali menyebabkan manusia susah mengendalikan. Kalau sudah masalah makanan susah dikendalikan, kemaluan otomatis, ya, susah juga. Ya, makanya seseorang ketika ingin mengendalikan nafsunya, ya, salah satunya dengan mengendalikan mulutnya, ya, baik dari omongan dan makanan. Kemudian itu akhlak kepada sesama muslim. Bahkan di dalam Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak mulia kepada orang-orang di luar agama Islam. Ya, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bermuamalah, berakhlak baik kepada orang-orang di luar Islam, ya. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa, ya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Sesungguhnya keadilan itu mendekatkan kepada takwa. Ayat ini turun kepada kaum Yahudi yang pada saat itu memang bermakar, bersekongkol untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketahuan. Ya. Ketahuan dan mereka tidak bisa melakukan makarnya itu. Biasanya kalau kita mendapati seorang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ya, dan ternyata ketangkap oleh kita, bertekuk lutut di hadapan kita, ya, seringkali orang melampiaskan amarahnya, berbuat tidak adil. Padahal nggak jadi mencuri, nggak jadi mendzalimi, digebukin, ya, dipukulin sampai babak belur, ya, sampai mungkin ada yang pingsan atau bahkan ada yang meninggal sampai ada yang dibakar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai kebencian kamu kalian kepada orang-orang Yahudi, ya, menjadikan kalian berlaku tidak adil kepada mereka. Ini kepada orang yang beda keyakinan, beda agama, ya. Bagaimana dengan orang yang masih sesama muslim? Masih saudara kita, hanya mungkin berbeda pengajian. Hanya mungkin berbeda radionya katanya, hanya mungkin berbeda ormasnya, hanya mungkin berbeda pesantrennya. Jangan sampai ketika kita bergaul dengan mereka jauh lebih parah daripada seorang bergaul kepada orang-orang yang di luar Islam, ya, orang-orang kafir. Ya, kadang begitu, saking bencinya kepada sesuatu, ya, kepada satu orang, ya, satu kaum, satu jamaah tertentu misalnya, sehingga pandangannya itu tertutup dengan keburukan yang sedikit itu. Jadi enggak ada ta'dilnya, ya. Kalau ilmu hadis itu kan ada jarh wa ta'dil. Ada kritik, ada saran yang membangun. Ini kritik saja. Enggak ada saran yang membangun, ya. Dan seolah-olah itu seperti orang kafir, ya. La salam wa la kalam. Ya. Enggak ada salam, enggak ada apa? Kalam sama sekali, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah enggak melarang kalian berbuat baik, berakhlak mulia kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, tidak melukai kalian, tidak mengusir kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik

0: kepada mereka. Waktu kesitu ilaihim, dan berbuat adil. Kalau misalnya ada antrian, ya ini apa namanya yang antri, misalnya ada orang yang berbeda agama, misalnya dia apa namanya yang antri duluan, ya kemudian ada orang muslim, ya tiba-tiba nyerobot, ya nggak boleh. Itu apa namanya tidak berbuat adil dalam muamalah kepada mereka. Ya demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Syair.

gunung dan sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani.

Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi di kau maha pengampun lagi penyantun, kau belai hatiku

0: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah SWT berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan masalah fikih muamalah, khususnya dalam bab gharar, ketidakjelasan dalam jual beli. Tidak semua gharar itu dilarang. Kalau misalnya semua gharar dilarang, hampir setiap jual beli itu ada unsur gharornya. Makanya ya, ada beberapa gharar yang dibolehkan. Di anna zalika yuadi ila ighlaqi babil buyu', ya, kalau semua jenis gharar yang kecil ataupun yang besar dilarang, maka pintu-pintu jual beli atau bisnis itu akan tertutup. Berbeda dengan riba. Kalau riba sedikit atau banyak dilarang. Riba gitu ya. Mau yang 0,% itu dilarang. Baik riba jahiliyah atau riba kontemporer. Riba jahiliyah itu begini ya. Dulu kalau ada orang hutang, itu pada awalnya, pada awal akadnya enggak dipersyaratkan ada tambahan. Baru ketika dia gagal bayar, datang ke orang yang menghutangi, ya fulan, angzirni. Kasih tempo dong ya, kasih tempo, kasih perpanjangan waktu. Baik, saya akan kasih tempo tapi akan saya tambah. Di zaman dulu begitu. Ya, awalnya sih baik ya. Tapi zaman sekarang enggak. Kalau teman-teman misalnya lihat praktek di bank konvensional, begitu teken kontrak ya, pembiayaan atau apa, langsung ada kan apa? Nilai bunganya berapa persen ya? Sejak awal akad ya. Sejak awal akad sudah ada. Sama dua-duanya dilarang. Kecil maupun besar dilarang. Kalau gharar masih dibolehkan ya. Yang dibolehkan yang pertama, ayakun al-gharar fi ghairi ma'qud al-mu'awadat al-maliyah. Gharar dibolehkan dalam akad yang sifatnya sosial. Dalam sifat dalam akad tabarru'at. Akad dalam muamalah ada sifatnya mu'awadat, yang profit, jual beli, sewa menyewa, yang memang itu ditujukan untuk mencari keuntungan. Ada sifatnya tabarru'at sosial, seperti hadiah, seperti hibah, ya. Ini dibolehkan untuk apa namanya? Ada unsur gharar ketidakjelasan dibolehkan. Karena apa? Tidak ada unsur mendzalimi orang lain, tidak ada unsur mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ya, tadi ya misalnya memberikan apa namanya? Mu'awadat, memberikan ini ya, hadiah. Ya, hibah. Barang siapa yang demikian atau misalnya anak yang rajin nanti akan saya kasih begini sama gurunya. Enggak apa-apa itu. Belum dijelaskan itu. Yang kedua, Ayakun al-gharrat tabian, pada akad-akad yang mengikuti, bukan akad utamanya. Ya, pada akad-akad yang mengikuti, bukan akad utama, bukan asolah, tapi tabaiyah. Contohnya begini, kita mau beli, mau misalnya mau kurban atau mau apa saja, ya, beli sapi. Kebetulan sapinya adalah betina yang sedang hamil atau menyusui, yang sedang menyusui. Ya, pasti dong apa namanya sapi itu, terkadang apalagi sapi perah itu ada susunya itu. Kita niatnya yang utama adalah akad jual beli sapinya itu, bukan susunya. Jadi yang jual beli susu dalam putingnya sapi yang apa namanya menyusui itu dibolehkan karena sifatnya mengikuti. Atau mungkin dalam masalah kontemporer ya, teman-teman sekalian kalau mau pergi safar naik pesawat, itu dalam harga tiket itu ada harga asuransinya atau tidak? Ada atau tidak? Setiap kita beli tiket, ada ya? Niat kita beli asuransi atau beli tiket? Niat kita ketika naik pesawat, ya pasti beli tiketnya. Bisa atau tidak dipisahkan itu? Bisa nggak? Saya beli harga tiket murninya saja, nggak bisa pak. Ini udah plus, udah include apa namanya asuransi. Nah kalau tidak dipisah ya, itu ada unsur gharornya juga, ya. Maka masih dibolehkan. Kalau tidak bisa dipisah ya. Tapi kalau sengaja saya ikutin asuransi konvensional, ya, biar apa namanya ini dan itu, ya jelas ini nggak boleh, ya. Jadi dalam akad yang sifatnya adalah tabaiyah, yang mengikuti saja. Kemudian al-amru salis, yang ketiga jenis ghoror yang di an yakuna al-ghoror yasiran, ghorornya sedikit akhirnya nggak bisa di ini ya, nggak bisa diprediksi dan sedikit. Misalnya kalau kita jual beli rumah, apakah kita ngecek kualitas pondasi rumah itu atau tidak? Dari batu kalikah atau dari batu apa namanya biasa, atau jangan-jangan pondasinya hanya berapa senti atau nggak ada pondasinya di atas tanah langsung, kita ngecek nggak sampai ini kualitas pondasinya berapa meter ke bawah dan kualitas batu pondasinya apa, ini mau cakar ayam atau cakar bebek misalnya, kan enggak ya. Itu ada ghoror sebenarnya di situ. Kita beli mobil atau motor, ngecek sampai dalaman mesinnya atau tidak? Ya enggak. Ya ada ghoror sebenarnya, ada tidak jelasan itu dalam objek transaksinya. Tapi karena itu rata-rata sifatnya yasir, yang sedikit, maka para ulama berijma, bahkan ijma, bersepakat boleh idza kana al-ghoror yasir atau hakir, sedikit pasti dibolehkan. Yang keempat. Itu ghoror itu dibolehkan ketika hajat kebutuhan manusia banyak membutuhkan dan gak mungkin dan akan membuat apa namanya kesusahan. Contohnya ya, jual beli sesuatu yang berada di dalam tanah, sayur mayur, lobak, lalu apa namanya wortel, apalagi sayang itu biasanya kacang ya. Itu apa namanya, apakah kita apa namanya ketika jual beli wortel itu satu sepersatu harus di ini ya, harus dicabutin. Kalau apa namanya mazhab Syafi'i dan Hanafi ya, mempersyaratkan harus dicopot dulu, harus dicabut dulu ya. Tapi kalau mayoritas ulama enggak, karena itu akan mempersulit ya, akan mempersulit ya. Dan orang yang berpengalaman itu tahu, misalnya ini sekian petak itu dengan melihat sampel di ujung sini, ujung sana sama tengah, itu udah bisa diperkirakan sekian nasinya. Ya ahlul khibrah yang jelas, kalau kita yang nggak tahu gitu ya, nggak pernah main di situ nggak tahu. Ya nggak tahu itu ada. Jadi dibolehkan ya oleh ahlul khibrah yang sudah berpengalaman, petani itu sudah tahu. Misalnya satu petak itu sudah, dia sudah bertahun-tahun menanam di situ, kalau segini itu hasilnya sekian kuintal ya, sekian ausuk atau wasak, itu tidak mengapa. Nah ini apa namanya, masih dalam apa itu hal-hal yang hajat ya, orang banyak seperti itu ya, banyak melakukan apalagi petani. Kemudian hikmahnya, ini yang terakhir. Hikmah apa sih, kenapa kok dilarang ghoror? di dalam jual beli itu, pertama adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Min maqasid syariah, maqasid syariah itu salah satunya selain hifdzuddin, menjaga agama, nasl ya, nasab, kemudian apa keturunan, akal, ada juga hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta itu salah satu tujuan diturunkannya syariah Islamiyah. Seperti larangan riba itu untuk menjaga harta juga. Bahkan apa namanya jual beli gharar ini juga untuk menjaga harta kita agar tidak mendzalimi orang lain. Yang kedua, hikmahnya untuk menghindari kerugian dan permusuhan atau sengketa. Sengketa dalam masalah jual beli sering kali terjadi. Nah, dzabitnya, kaidah khususnya oleh para ulama itu, sesuatu yang gharar itu kalau banyak terjadi permusuhan atau ketidaksetujuan dalam akad jual beli itu pertanda bahwa di situ ada unsur gharornya. Misalnya jual beli apa ini? Enggak ridho. Ada banyak permusuhan, banyak komplainnya. Ada banyak komplainnya gitu. Rata-rata kalau jual beli antara di minkum itu apa namanya? Yang saling ridho itu enggak banyak komplain. Ya ini apa? Banyak komplainnya, dikomplain ini dan itu. Itu apa? Menghindarkan kerugian dan permusuhan ya. Kemudian menegakkan keadilan dan menjaga sistem perekonomian agar tidak terjadi kerusakan dalam arti yang luas ya, yang sifatnya apa namanya makro. Jual beli gharar itu dilarang apa namanya agar sistem ekonomi itu sehat, roda berputarnya sehat. Kalau merebak di masyarakat ya, sistem gharar seperti ini tidak sehat. Sistem perekonomian masyarakat tidak sehat. Kalau tidak sehat, banyak terjadi kasus-kasus sosial, konflik-konflik horizontal antara masyarakat. Nah, ini sudah dicegah berawal dari apa namanya? Bahkan dulu krisis ekonomi yang berawal di Amerika itu salah satunya banyak spekulasi atau gharar ketika bermain saham, ya, yang mengakibatkan jaminan-jaminan ya, yang menjadi underlyingnya itu aset-asetnya itu apa? Kemudian dijudikan dan lain sebagainya. Nah ini untuk menegakkan keadilan, menegakkan apanya keadilan antara masyarakat, antara penjual dan pembeli, sama-sama ridho. Ya, ilan takuna tijaratan antara diminkum, saling ridho, nggak boleh dipaksakan harus membeli, nyentuh beli. Ya. Kecuali kalau bisa memecahkan ya, mecahin ya, gantung rugi, domanah itu memang ya harus gitu ya, merusakin barang orang lain memang. Di loman, di garansi. Tapi kalau hanya sekedar nyentuh, apa ruginya kita sebagai penjual? Bahkan harusnya diperbolehkan dan misalnya melihat-lihat ya, memeriksa barang yang mau diperjualbelikan. Nah ini ikhwas kalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang jual beli gharar dalam bab muamalah, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang betapa Islam itu adalah aturan yang sangat adil. Dulu Nabi SAW ketika di Madinah itu enggak hanya menekankan masalah akidah, enggak. Tapi juga masalah perekonomian, dalam masalah kemasyarakat itu benar-benar dibangun secara utuh, integral, holistik, ya. Benar-benar dibangun itu. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk mendalami kisah-kisah bersejarah dalam Islam yang penuh hikmah dengan pelajaran berharga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah Islam dan mengajarkan kita bagaimana berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan ketawakalan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Perang Badar bukan hanya sebuah peristiwa perang besar dalam sejarah Islam, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kebesaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Mari kita simak bersama-sama, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Saat itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy sebagai balasan atas perampasan harta benda kaum muhajirin yang mereka tinggalkan di Mekah. Namun kafilah Quraisy berhasil

agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Doa beliau yang penuh harap ini dikabulkan oleh Allah. Allah pun mengirimkan bantuan dalam bentuk pasukan malaikat untuk mendampingi dan membantu kaum muslimin dalam pertempuran. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankan bagi kalian. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Para sahabat radhiyallahu anhum merasakan kehadiran malaikat dalam pertempuran ini. Beberapa sahabat bahkan melihat dengan jelas bahwa ada sosok-sosok yang mengenakan pakaian putih dan berada di antara barisan kaum muslimin. Para malaikat ini berperan untuk memberikan ketenangan, keberanian dan kekuatan kepada kaum muslimin, serta membantu mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang lebih besar jumlahnya. Keajaiban ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai mereka yang berjuang di jalannya. Keajaiban kedua, Abu Jahal gugur di tangan dua pemuda muslim. Pendengar yang budiman, salah satu kisah yang sangat mengagumkan di Perang Badar adalah gugurnya Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terkenal sangat memusuhi Islam. Abu Jahal adalah salah satu musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras dalam menindas umat Islam. Rasulullah pun mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Abu Jahal. Di medan perang, dua orang pemuda dari kalangan Ansar, yaitu Muawid bin Afra dan Mu'ad bin Amr, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami yang mana Abu Jahal itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan posisi Abu Jahal di medan pertempuran. Dengan penuh semangat dan keberanian, kedua pemuda ini mendekati Abu Jahal dan menyerangnya hingga terjatuh. Setelah Abu Jahal terjatuh, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendekati Abu Jahal dan mengakhiri nyawanya. Kematian Abu Jahal merupakan salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin dan menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dua pemuda muslim ini masih muda dan berhadapan dengan musuh yang besar, Allah memberikan mereka kekuatan untuk mengalahkan Abu Jahal. Keajaiban ketiga, penglihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melihat jumlah pasukan Quraisy. Pendengar dirahmati Allah, sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mendapatkan penglihatan tentang jumlah pasukan Quraisy. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-43 Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kalian menjadi gentar dan tentu kalian akan berbantah-bantahan dalam urusan ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala isi hati. Penglihatan ini memberikan ketenangan dan keberanian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah memperlihatkan seolah-olah jumlah pasukan Quraisy lebih sedikit daripada yang sebenarnya, agar kaum muslimin tidak merasa gentar dan tetap yakin dalam menghadapi musuh. Allah menunjukkan bahwa kemenangan tidak bergantung pada jumlah dan kekuatan fisik, tetapi pada pertolongan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Keajaiban keempat, hujan yang turun untuk kaum muslimin. Pendengar, sebelum pertempuran dimulai, kaum muslimin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air di medan Badar. Di sisi lain, kaum kafir Quraisy yang berada di dataran tinggi memiliki akses yang lebih baik. Namun dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hujan turun di malam sebelum pertempuran. Hujan ini memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, menguatkan tanah tempat mereka berada, serta memberikan mereka air yang mereka butuhkan. Hujan ini menjadikan tanah di sekitar kaum Quraisy menjadi becek dan licin, yang membuat pergerakan mereka di medan pertempuran menjadi lebih sulit. Allah menurunkan hujan ini sebagai bentuk bantuan bagi kaum muslimin agar mereka bisa menghadapi pasukan Quraisy dengan lebih siap dan tenang. Keajaiban ini kembali menunjukkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menolong hamba-Nya, segala sesuatu yang nampak mustahil pun bisa terjadi. Keajaiban kelima, keberanian para sahabat yang luar biasa. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Perang Badar, kita juga melihat keberanian yang luar biasa dari para sahabat Rasulullah SAW.

Wasallam. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka memiliki semangat juang yang luar biasa. Salah satu contoh keberanian itu adalah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib yang terkenal dengan julukan Singa Allah. Hamzah berjuang di barisan depan dan menunjukkan keberanian yang besar dalam menghadapi musuh. Selain itu, ada juga kisah keberanian Ali bin Abi Thalib yang meskipun masih sangat muda, mampu mengalahkan musuh-musuh Quraisy dengan ketangkasan dan keberanian. Para sahabat yang lainnya juga tidak gentar, karena mereka yakin bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah dan bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa dengan iman yang kuat dan keyakinan penuh kepada Allah, kita bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan dengan teguh. Allah menguatkan hati mereka dan memberikan mereka ketenangan, sehingga mereka mampu menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa kisah menakjubkan yang terjadi di Perang Badar. Kisah-kisah menakjubkan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada, meskipun kondisi kita tampak sulit. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui bantuan malaikat, hujan yang menyegarkan kaum muslimin, dan kekuatan iman yang luar biasa. Semoga kisah-kisah ini menambah keimanan kita dan menginspirasi kita untuk selalu bertawakal kepadanya dalam setiap situasi. Semoga Allah memberikan kita keteguhan iman seperti iman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian pendengar sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110. Keberuntungan bagi orang yang beramal soleh

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah menurunkan Islam sebagai cahaya penerang bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas satu tema penting dalam sejarah Islam, yaitu sebab internal runtuhnya Daulah Bani Saljuk. Dinasti Saljuk pernah mencapai puncak kejayaannya dan menjadi benteng kuat bagi umat Islam. Namun seperti banyak dinasti besar lainnya, dinasti Saljuk pun mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita bahas bersama dengan penuh perhatian. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berasal dari suku Turki Oghuz yang memeluk Islam dan berhasil membangun kekuasaan yang mencakup Persia, Irak, Syam, dan Anatolia. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk dikenal sebagai pembela Islam. Mereka mendirikan madrasah-madrasah seperti Madrasah Nizamiyah yang menjadi pusat pendidikan Islam. Namun sepeninggal Sultan Malik Shah, kemunduran dinasti Saljuk mulai tampak. Faktor-faktor internal menjadi penyebab utama melemahnya dinasti ini. Di antara faktor internal tersebut adalah 1. Perpecahan internal dan perebutan kekuasaan. Pendengar yang budiman, salah satu sebab utama runtuhnya dinasti Saljuk adalah perpecahan internal di kalangan keluarga kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, anak-anak beliau terlibat dalam perebutan tahta. Ketiadaan pemimpin yang kuat menyebabkan kekuasaan dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian. Setiap anggota keluarga Saljuk mengambil wilayahnya masing-masing, seperti Kesultanan Saljuk Rum di Anatolia dan Saljuk Irak di wilayah Persia. Perebutan kekuasaan ini membuat mereka saling berperang satu sama lain dan melupakan musuh-musuh eksternal yang mengancam. Faktor kedua, lemahnya pemerintahan pusat. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan pemerintahan pusat juga menjadi faktor penting dalam keruntuhan dinasti Saljuk. Sultan-sultan yang datang setelah Malik Shah tidak memiliki kemampuan dan karisma yang sama dalam mengendalikan wilayah yang luas. Para gubernur daerah mulai berani melepaskan diri dari pemerintahan pusat dan membangun kekuasaan otonom. Kekuatan pusat yang lemah menyebabkan hilangnya kendali terhadap daerah-daerah strategis, sehingga dinasti Seljuk kehilangan pengaruh politiknya. Faktor ketiga, korupsi dan ketidakadilan di sebagian kalangan penguasa. Pendengar yang budiman, salah satu penyakit yang sering melanda pemerintahan yang besar adalah korupsi dan ketidakadilan. Di masa kemunduran dinasti Seljuk, banyak penguasa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat dan gubernur mengumpulkan pungutan yang tinggi dari rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Ketidakadilan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat yang kecewa tak lagi mendukung kekuasaan dinasti Seljuk. Faktor yang keempat, konflik dengan kelompok-kelompok oposisi. Pendengar rahmati Allah, dinasti Seljuk juga menghadapi tantangan internal berupa gerakan-gerakan perlawanan. Salah satunya adalah gerakan Syiah Batiniyah. Kelompok ini melakukan pemberontakan secara tersembunyi dan sering melakukan aksi pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dinasti Seljuk. Pembunuhan tokoh besar seperti Nizamul Mulk, wazir yang sangat berjasa bagi dinasti Seljuk, melemahkan stabilitas pemerintahan. Gerakan Batiniyah juga berhasil memperkeruh suasana politik dan memicu kekacauan di berbagai wilayah. Faktor kelima, melemahnya semangat jihad. Pendengar yang mulia, pada masa kejayaan dinasti Seljuk, semangat jihad sangat tinggi di kalangan umat Islam. Namun ketika dinasti ini melemah, semangat jihad pun perlahan pudar. Perpecahan internal, perebutan kekuasaan dan ketidakadilan membuat umat Islam lebih sibuk dengan konflik di antara mereka sendiri. Dalam keadaan seperti ini, ancaman dari luar seperti serangan tentara salib tak dapat dihadapi dengan kekuatan penuh. Faktor keenam, beban ekonomi yang berat. Selain masalah politik, dinasti Seljuk juga mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perang saudara dan pemberontakan menyebabkan kas negara terkuras. Pungutan yang tinggi semakin memberatkan rakyat, sementara perdagangan dan pertanian menurun akibat ketidakstabilan wilayah. Kelemahan ekonomi ini membuat dinasti Seljuk kesulitan membiayai pertahanan dan pembangunan. Ketika tentara salib menyerang, dinasti Seljuk tidak memiliki cukup sumber daya untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, pendengar yang budiman, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebab-sebab internal keruntuhan dinasti Seljuk. 1. Persatuan adalah kunci kekuatan. Perpecahan adalah sumber kelemahan yang terbesar. Ketika umat Islam bersatu, kekuatan mereka pun tak akan mudah dikalahkan. 2. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Pemimpin yang adil dan amanah akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan kejayaan bagi umat. Ketidakadilan hanya akan menimbulkan keresahan dan kehancuran. 3. Menjaga semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati umat Islam. Ketika umat kehilangan semangat ini, mereka akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. 4. Pengelolaan ekonomi yang baik. Stabilitas ekonomi adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kekuatan suatu negara. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan melemahkan pertahanan dan kesejahteraan rakyat. Pendengar dirahmati Allah, keruntuhan dinasti Seljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa kejayaan suatu bangsa, suatu umat tergantung pada persatuan, keadilan pemimpin dan semangat jihad yang tak akan pernah padam. Sejarah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kebersamaan dan menjauhkan diri dari perpecahan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berusaha menjaga kejayaan umat Islam di masa kini dan masa datang. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Amr bin Qais rahimahullah, salah satu ulama dan wali Allah yang hidup di kota Kufah, Irak, pada masa generasi awal Islam. Amr bin Qais dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang perawi hadis yang terpercaya, dan juga seorang pengajar Al-Quran dan ilmu faraid. Kehidupan sederhana dan penuh ketakwaan menjadikan Amr bin Qais sebagai teladan bagi umat Islam. Kisah hidupnya dipenuhi dengan hikmah dan pelajaran tentang pentingnya memprioritaskan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Amr bin Qais dikenal dengan beberapa julukan seperti Al-Kufi karena berasal dari Kufah dan Al-Mulai merujuk pada kebiasaannya bekerja di pasar. Ia memiliki kepribadian yang rendah hati dan senantiasa berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama para pedagang. Amr bin Qais bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang hamba Allah yang selalu berupaya mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, zikir, dan renungan tentang kehidupan. Amr bin Qais meriwayatkan hadis dari sejumlah ulama besar seperti Ikrimah, seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Abbas, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli fikih dan hadis di kota Kufah, atau seorang ulama terkenal yang dikenal dengan keluasan ilmunya, Mus'ab bin Sa'ad, putra sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan hadis. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah juga menjadi guru bagi tokoh-tokoh besar seperti Sufyan As-Sauri yang mengakui pengaruh besar Amr bin Qais dalam hidupnya. Dan Sufyan As-Sauri pernah berkata, "Amr bin Qais adalah orang yang mendidikku. Ia mengajarkanku Al-Quran dan ilmu faraid. Aku sering mencarinya di pasar, dan jika tidak menemukannya di sana, aku akan mencarinya di rumahnya. Jika tidak di rumah, aku menemukannya di masjid sedang menangis, atau di makam sambil meratap atas dirinya sendiri." Pendengar yang budiman, Amr bin Qais rahimahullah menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Hari-harinya dihabiskan untuk ibadah, membaca Al-Quran, mengajar, dan merenungkan nasib dirinya di akhirat. Ia memiliki kebiasaan yang sangat istimewa, yaitu sering kali menangis ketika melihat orang-orang di pasar. Ia berkata, "Betapa lalainya mereka terhadap apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka." Selain itu, Amr bin Qais juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ketika mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, ia duduk di hadapan mereka dengan penuh penghormatan. Sikap ini mencerminkan betapa besar perhatian dan rasa hormatnya terhadap ilmu yang diajarkan. Pendengar yang budiman, Amr bin Qais mendapat pengakuan yang luas sebagai seorang yang siqah atau yang terpercaya dan jujur dalam menyampaikan hadis. Imam Abu Zur'ah menilai Amr bin Qais sebagai orang yang dapat dipercaya dan amanah. Bahkan Sufyan As-Sauri memujinya dengan berkata bahwa Amr bin Qais adalah teladan dalam ibadah dan ilmu. Amr bin Qais adalah seorang ahli ibadah yang sangat tekun. Salah satu kebiasaannya adalah membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, baik di rumah maupun di masjid. Ia juga sering mengunjungi makam untuk mengingatkan dirinya akan kematian dan kehidupan akhirat. Sikapnya yang demikian mencerminkan kesungguhannya dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah wafatnya Amr bin Qais rahimahullah dipenuhi dengan keajaiban dan keberkahan. Ketika ia wafat, penduduk kota Kufah menutup pintu rumah mereka dan berbondong-bondong mengiringi jenazahnya. Ia berwasiat agar Abu Hayyan At-Taimi, yakni seorang ulama besar, yang memimpin sholat jenazahnya. Saat prosesi pemakaman berlangsung, terjadi fenomena yang luar biasa. Orang-orang mendengar suara yang berkata, "Telah datang seorang yang baik, yaitu Amr bin Qais." Selain itu, langit dipenuhi burung-burung putih yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan penghormatan Allah Ta'ala terhadapnya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Amr bin Qais, kita dapat mengambil beberapa pelajaran Di antaranya yang pertama tentang prioritas akhirat. Amr bin Qais mengajarkan pentingnya mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Kesibukannya dalam ibadah dan renungan tentang akhirat menunjukkan betapa ia memahami tujuan hidup di dunia ini. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesederhanaan hidup. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang sibuk dengan urusan duniawi, Amr bin Qais tetap menjalani kehidupan yang sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keilmuan yang mendalam. Sebagai seorang ulama, Amr bin Qais bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak mulia dan semangat beribadah kepada murid-muridnya. Terakhir, tentang pentingnya murojaah. Kehidupan Amr bin Qais yang penuh dengan membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu faraid menunjukkan betapa pentingnya terus memperbarui dan menjaga ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Amr bin Qais adalah sosok yang tidak hanya menginspirasi generasi tabi'in, tetapi juga generasi setelahnya hingga kini. Ketekunan, ketakwaan, dan keilmuannya menjadi teladan yang relevan sepanjang masa. Biografi tentangnya ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang berfokus pada keridhaan Allah Ta'ala dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 104 sampai 109. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Abu Ja'far As-Sa'ir berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair sampai seterusnya. Lalu beliau bersabda, kebajikan itu adalah mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Dan maksud ayat ini pendengar, hendaklah ada segolongan dari umat yang siap memegang peran ini, meskipun hal itu merupakan kewajiban bagi setiap individu umat sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya, yakni kekuatannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia mengubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, dan setelah ketiganya, yaitu tangan, lisan, dan hati itu, maka tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa memohon kepadanya dan Allah tidak mengabulkannya untuk kalian. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam masalah ini banyak juga hadis lain dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masalah ini. Kemudian mendengar firman Allah berikutnya, وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat ini, yaitu umat Islam, menjadi seperti umat-umat yang terdahulu dalam perpecahan dan perselisihan mereka, serta keengganan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal hujjah sudah jelas bagi mereka. Lalu pendengar firman Allah berikutnya, يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُهُ وَتَسْوَدُ وُجُهُ. Pada hari yang pada waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, yakni maksudnya, pada hari kiamat kelak, ketika wajah ahlu sunnah wal jamaah putih berseri, sedangkan wajah ahlul bid'ah wal furqoh, yakni ahli bid'ah dan perpecahan, hitam muram. Kemudian, فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Nah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berpendapat, mereka itu adalah orang-orang munafik. Kemudian firman Allah, فَذُوكُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Nah, gambaran ini mencakup seluruh orang-orang kafir. Kemudian, wa ammal ladzina biyadhdhat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yakni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi rahmat Allah di sini yaitu surga, yang mereka akan tetap tinggal di sana selamanya dan tidak ingin beranjak darinya sejenak pun. Lalu Allah berfirman, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Maksudnya inilah ayat-ayat hujah-hujah dan penjelasan Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, bilhaq, yakni dengan benar. Kami menyingkapkan hakikat persoalannya di dunia dan juga di akhirat. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ذُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim terhadap mereka. Bahkan Allah bertindak bijaksana dan adil yang tidak menyimpang. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga dengan demikian itu, Allah tidak perlu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kepunyaan Allah lah segala itu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu adalah kepunyaannya dan semuanya menjadi hambanya. وَإِنَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Artinya, Dialah Allah pengambil keputusan yang mengendalikan apa yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan-penjelasan ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wajib adanya sekelompok dari umat Islam yang bertugas mengajak umat lain agar masuk ke dalam agama Islam. Kelompok ini menyampaikan agama Islam kepada mereka, bahkan memerangi mereka jika mereka mengangkat senjata. Dan wajib juga adanya yayasan atau lembaga yang bergerak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar di wilayah-wilayah perkotaan maupun pedesaan kaum muslimin itu sendiri. Kemudian faedah lainnya, dilarang berpecah belah antara umat Islam yang berbeda pendapat dalam masalah furu agama. Kemudian faedah lainnya, para pelaku dan pembuat hal-hal baru dalam agama, juga para pengikut aliran sesat, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka-muka mereka yang berwarna hitam muram. Lalu faedah lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang hidup dengan akidah dan ibadah sesuai dengan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka mereka yang putih berseri. Kemudian faedah lainnya, penegasan akan kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah, sekaligus pengakuan atas kenabiannya, serta kemuliaan bagi orang yang beriman dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Dan terakhir, di antara faedah yang ada, bahwa akhir perjalanan segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat, adalah kepada Allah. Karena itu, hendaknya bagi orang-orang yang berakal, agar mengikat janji kepada Allah, dengan ia beriman, dan senantiasa mengesakan Allah dengan beribadah kepadanya saja, yaitu merealisasikan kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari penjelasan tersebut. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat, tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
6: Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.
0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin.
7: Hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudi hatta kharaja minha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat ya di dalam. Dalam keadaan apa? Beliau berdiri sambil memandang tempat sujud. Ya, sampai beliau selesai salat, ya posisi ketika berdiri ketika salat, pandangan kita ke mana? Ke tempat sujud. Ya. Bukan ke depan. Apalagi ke atas ya, tidak mungkin. Ke depan misalkan, atau ke samping, tapi kemana? Ke tempat sujud kita. Ya, dinamakan bahwa ketika sholat dimakruhkan apa? Memejamkan mata juga. Karena pengen khusyuk misalkan memejamkan mata. Nah, yang sunnah adalah apa? Dia melihat apa? Dia melihat ke tempat sujud. Hatta ketika ruku. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian orang. Ketika ruku, tetap pandangan kita kepada ke tempat sujud, bukan ke kaki, apalagi ke dengkul misalkan, ini ke lutut. Nah, kecuali ketika di tasyahud, di tahiyat ya, ketika di waktu tahiyat, maka pandangan kita bukan ke tempat sujud lagi, tapi kemana? Kita akan sebutkan hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahud wada'a kafahu al-yusra 'ala fakhdihi al-yusra wa ashara bis-sababah hatta la yujawizu basaruhu isharatah." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau duduk tahiyat, beliau menaruh tangan kiri di atas paha kiri dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya, dan pandangannya tidak keluar dari isyaratnya. Artinya ketika tahiyat, maka pandangan kita kemana? Ke jari telunjuk kanan, ya. Ini yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Kadang lalai melihatnya. Padahal ketika tahiyat kita memandang apa? Jari telunjuk ini. Isyarat jari telunjuk kanan ini.
8: bukan ke tempat sujud, apalagi ke depan. Misalkan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Trendakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Doa untuk mempelai pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Doa untuk yang mengundang setelah selesai makan. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan berkahilah mereka pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trendakwah FM. Suara dakwah Islam.
9: Al-Quran Surat Ghafir ayat 1-17.
10: Hamim.
11: Hamim.
10: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim.
11: Kitab ini, yakni Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

yang mengampuni dosa dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat, dan keras hukumannya bagi orang-orang yang durhaka, yang mempunyai karunia. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali.

0: ibadah.
1: Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Rabbmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Para malaikat bertasbih kepada Allah dan mendoakan orang-orang mukmin.

para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari azab neraka."

Dan peliharalah mereka dari akibat buruk kesalahan-kesalahan mereka. Dan siapa yang engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, maka sungguh telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Keinginan orang-orang kafir yang hendak keluar dari neraka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kemarahan Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kemarahanmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Wahai Rob kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya kalian mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan, kalian percaya. Maka keputusan sekarang ini ada pada Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dialah yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan untuk kalian rizki dari langit, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah.

0: hukum.
1: Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat.
2: Yaumahum barizun.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.

0: Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dizolimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara, suara dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah masjid. Inilah tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk adab ketika masuk ke dalam masjid adalah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum duduk. Salat ini dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Salat sunnah ini dikerjakan kapan saja seseorang masuk ke dalam masjid, baik dalam waktu-waktu yang dibolehkan salat ataupun waktu-waktu yang dilarang salat seperti setelah salat asar. Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn."
0: Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Karena itu, marilah kita ikuti sunnah Nabi yang mulia ini agar kita dicintai Allah.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

yang kita lewatkan di depan handphone? Dan berapa jamkah waktu yang kita alokasikan untuk mempelajari kitab suci yang penuh berkah ini? Dan sungguh, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya?

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama tilawah Al-Quran beserta terjemahnya, yang kali ini kita akan mendengarkan pada surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dari Mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, pada ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-82. Nah, maka dari itu mendengar, agar kita bisa mengambil faedah, hikmah dan juga pelajaran-pelajaran lebih banyak lagi, kami harapkan Anda bisa mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam mushaf Al-Quran, di ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-82. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah nikmat kami kepada kalian. Ketika kalian berkata, "Hei Musa, kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar.

Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah. Pahala orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah.
1: Wa'idh

0: Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.
1: ثم توليتم من بعد ذلك

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkap ikan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

Maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina, agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil, yang berbicara tanpa ilmu.

0: فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Jamal wujudi bidikir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
1: Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
2: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
3: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
4: Jadi maksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
5: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Tentunya kami selalu berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah kuatkan kita dalam beramal soleh ya. Dan tentunya Allah SWT istiqomahkan kita di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS. Yang insya Allah dengan rubrik Tanya Jawab SMS ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari para pendengar dan kita langsung akan membahasnya di kesempatan kali ini. Seperti biasa pada kesempatan kali ini juga telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Ustadz Ridwan Farid MHI yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya nih. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah bikhir, saya damang. Gimana kabar antum, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kita juga doakan para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nah Ustadz, di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan dan kita langsung saja bahas nih pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Indrawati di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Saya kurban atas nama suami, ibu saya dan mertua saya, sedangkan saya sendiri tidak kurban atas nama sendiri. Apakah saya dapat pahala dari apa yang saya perbuat ini Ustadz? Kalau pahala jelas dapat, maksud saya apakah perbuatan saya ini bisa menolong saya kelak di kemudian hari jika sudah meninggal? Iya, ini pertanyaan dari Ibu Indrawati di Purwakarta. Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Baik. Pertanyaan dari Ibu Indrawati tentang kurban atas nama orang lain tentu sudah pernah kita sampaikan ya pembahasannya, dan mudah-mudahan sang penanya sudah memahami bahwa ada pahala di dalamnya. Maka kita fokus pada pertanyaan apakah ya perbuatan seseorang akan menolong dia setelah meninggal dunia.

0: ya, ini akan menjadi sebab yang akan menghalangi dia masuk surga, walaupun sangat kecil, walaupun amat sangat tersembunyi, pasti akan terlihat dan akan dibalas oleh Allah. Allah ingatkan di surah Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Luqman mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan mithqala habbatin, seberat biji saja, dan berada dalam satu batu ataupun ada di langit atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus dan maha mengetahui. Ini adalah wasiat yang amat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ceritakan tentang Luqman al-Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya. Kedzaliman dan dosa apapun, walau seberat habbah, seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan itu ditimbang. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika amalannya jelek, maka balasan yang diperolehnya pun adalah jelek. Jadi walaupun kejelekan dan kebaikan sebesar biji, artinya dalam hal ini adalah amat sangat kecil, kemudian ditambah lagi dengan keterangan berikut yang menunjukkan bahwa sangat samar biji tersebut, ya, min khardalin, ya, kemudian fatakun fi sakhratin, berada dalam batu, ya, ada di langit, au fis samawati au fil ardi, ya, di langit ataupun di bumi, ya, ini menunjukkan bahwa samar-samar kecil, kemudian di dalam batu yang jelas sangat tersembunyi, sulit dijangkau, atau di salah satu bagian langit atau bumi, maka Allah akan membalasnya. Ya, keterangan ini bisa dilihat di tafsir Al-Qur'anul Azim, juga ada tafsir Fathul Qadir. Kemudian ayat tersebut serupa dengan surah Al-Anbiya ayat ke-47. Allah tegaskan, wa nadu'al mawazinal qist. Kami akan memasang timbangan yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tiadalah dirugikan seseorang sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, ya, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, ataina biha wa kafa bina hasibin, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian Allah pun tegaskan di surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, jadi walaupun kedzaliman itu tersembunyi, Allah akan tetap membalasnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, terkhusus sang penanya, mah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang telah Allah syariatkan dalam Islam, karena semua itu bernilai di sisi Allah dan akan menjadi tabungan kebaikan yang akan menolong di akhirat kelak. Baik itu berupa pahala apa-apa namanya, amalan-amalan kurban, amalan-amalan sedekah, amalan-amalan lainnya, terutama amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya sholat, kemudian saum Ramadan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi begitu ya Ibu Indrawati di Purwakarta dan para pendengar semua, tadi kita sudah simak pembahasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cempaka Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, bagaimana kalau kita punya hutang dan kita hendak membayarnya, tapi kita tidak tahu keberadaan orang yang hendak kita kembalikan hutangnya? Itu kita harus bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait hal ini. Ingin bayar hutang tapi ternyata kita sudah tidak tahu orangnya tuh berada di mana gitu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Cempaka ya. Begini, siapa saja yang meminjam uang kepada seseorang, maka wajib bagi dia untuk

0: melunasinya. Apabila orang yang meminjam tidak mengetahui keberadaan orang yang menghutangi atau meminjamkan, maka harus dia bertanya perihal kabar orang yang memberikan pinjaman itu. Nanya kepada orang-orang yang tahu, ya, kepada keluarganya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, atau orang lain yang sekiranya tahu keberadaannya. Kemudian apabila mereka mengabarkan kepada Anda bahwa orang yang menghutangi itu sudah meninggal, maka bayarkan atau kembalikan uangnya kepada ahli warisnya. Kan begitu ya. Kemudian apabila kondisi Anda sudah kehabisan cara untuk menemukan orang yang menghutangi atau meminjamkan, ya misalnya dengan cara manual, kemudian dengan cara online, ya nyari-nyari di sosial media misalnya, semua cara sudah ditempuh, kemudian masih sulit untuk menemukannya, dan kita tidak mampu memberikan uang itu kepada orang yang meminjamkan kepada kita, maka hendaknya, misalnya ketika orang tersebut kita tahu ternyata orang tersebut sudah meninggal, maka sedekahkan harta orang yang menghutangi kepada Anda, disalurkan kepada urusan-urusan kebaikan kaum muslimin dengan niat agar orang yang memberikan hutang kepada kita mendapatkan pahala karena hartanya telah disedekahkan. Namun ternyata ketika setelah Anda sedekahkan, ya kan, sudah nyari-nyari, nanya-nanya, enggak ada yang tahu, nyari-nyari, enggak ada yang tahu juga, enggak ketemu juga. Kemudian Anda teh sedekahkan harta itu, minjem uang 100 ribu, Anda sedekahkan 100 ribu dengan niat pahala untuk orang yang memberikan hutang kepada kita. Tiba-tiba ada orangnya, kita menemukan orang yang menghutangi tersebut, maka kabarkan kepadanya bahwa hartanya sudah disedekahkan. Kalau ternyata dia ridho mengizinkan hartanya disedekahkan, maka tidak perlu ganti. Namun ternyata kalau dia tidak mengizinkan, gak ridho, pengen uangnya diganti, dikembalikan, maka Anda tetap wajib menggantinya, dan pahala sedekah juga tetap buat Anda dan juga orang tersebut, ya. Begitu. Jadi kalau tidak ketemu, sedekahkan. Kalau ternyata sudah sedekahkan, nongol orangnya, maka kabarkan kalau hutang itu sudah disedekahkan. Kalau orangnya ridho, alhamdulillah. Kalau orangnya enggak ridho, bayar hutang itu. Jadi hutang memang harus tetap diusahakan untuk dibayar. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Hak Makmur di Pabuaran, Subang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya bila sholat dilakukan dengan cara duduk menggunakan kursi? Syukron. Iya, sholat dengan duduk menggunakan kursi, bagaimana Ustaz hukumnya?
0: Baik ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haji Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Makmur, Masya Allah ya. Pada dasarnya, berdiri ketika sholat fardu atau sholat wajib itu merupakan bagian dari rukun sholat. Ya, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-238, di antaranya hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat kalian dan peliharalah sholat wusta ataupun sholat asar. Berdirilah kalian untuk Allah dalam sholat kalian qanitin dengan khusyuk. Nah, adapun orang yang sakit masih mampu berdiri namun dengan susah payah, boleh sambil duduk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang seseorang yang sakit wasir sehingga dia sulit berdiri ketika sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika tidak mampu berdiri maka sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak sanggup juga berduduk maka boleh sambil berbaring. Sedangkan salat sunnah itu boleh dilakukan sambil berdiri ataupun duduk walaupun ternyata dia masih sehat dan mampu berdiri. Namun lelah misalnya capek maka boleh kalau salat sunnah mah duduk. Nah, kemudian bagaimana cara ruku dan sujud saat salat duduk? Ya, atau di atas kursi. Jadi duduknya itu juga boleh duduk di atas kursi, boleh juga duduk di bawah, di atas karpet ataupun lantai. Nah, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kendaraan, ya, beliau naiknya unta waktu itu, beliau lakukan salat sunnah di atas punggung tunggangannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah fi safar, ketika safar, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, tawajjahat bihi, ya, dan beliau mengikuti alah kendaraannya. Beliau bergerak sujud ataupun rukuk dengan isyarat. Nah, dalam hadis ini ataupun dari hadis ini kita dapat pahami bahwa orang yang sholat sambil duduk tidak bisa sujud di tanah. Ya, maka rukuk dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan punggung. Ya, di mana misalnya posisi punggung ketika sujud lebih rendah daripada posisi rukuk. Jadi boleh sholat sambil duduk ketika memang ada udzur, walaupun sholat wajib. Ya, dan duduknya itu boleh di atas kursi, boleh juga duduk di lantai ataupun di karpet. Ya, yang duduk cara bagaimana yang bisa membuat dia nyaman untuk sholat. Kan kadang ada ya, orang yang sudah sepuh misalnya, kalau berdiri mah masih sanggup ya, tapi kalau dari berdiri mau ke sujud repot banget, atau dari sujud mau berdiri payah banget gitu kan, sakit, susah nekuk lutut, kalaupun duduk nanti duduk di antara dua sujud kadang-kadang juga lututnya sakit, kakinya sakit, maka itu boleh sholat dalam kondisi duduk menggunakan kursi. Ya, tapi perlu dicatat kursinya juga jangan sampai mengganggu barisan sholat yang lain. Ya, misalnya sholat di atas kursi di masjid, tapi sholat pengen di atas kursi, akhirnya sholat bawa sofa ke masjid, nggak gitu juga ya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Rita di Sindang Kasih, Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menasihatinya bila sahabat kita bercandanya suka menyinggung perasaan? Jazakallahu khair. Iya, ini pertanyaan dari Ibu Rita ya, bagaimana menasihati teman yang suka bercandanya kelewatan sampai-sampai menyinggung perasaan gitu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Rita ya, bercanda atau bersenda gurau itu salah satu bumbu dalam pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, bercanda ini atau bergurau ini terkadang diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan atau menciptakan suasana keakraban. Namun tentunya bila disajikan dengan bagus, sesuai porsinya, kemudian melihat situasi dan kondisi yang ada, itu harus ya. Sebab setiap tempat dan suasana ada bahasa yang tepat untuk diutarakan, ada yang kurang tepat. Khalil bin Ahmad mengatakan dalam Al-Adab Asy-Syar'i ya, bahwa manusia dalam penjara atau terkekang apabila tidak saling bercanda. Suatu hari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah bercanda, kemudian ada orang yang menegurnya dengan mengatakan, ya Abu Amr, wahai Abu Umar, ya Abu Amr maksudnya, apakah kamu bercanda? Maka beliau rahimahullah pun menjawab, seandainya tidak seperti ini, maksudnya tidak ada bercanda, maka kita akan mati karena bersedih. Namun ketika senda gurau atau bercanda ini tidak dikemas dengan baik atau menabrak norma-norma agama, norma-norma sosial ya, bisa jadi akan memunculkan bibit-bibit permusuhan, sakit hati, trauma berkepanjangan ya, dan lain sebagainya, baper. Pada dasarnya bercanda hukumnya boleh, asalkan tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Kan gitu ya. Sebab Islam tidak melarang sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana Islam pun melarang hal-hal yang membahayakan dan tidak diperlukan oleh manusia. Ibn Mas'ud dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab mengatakan, bergaulah kamu dengan manusia, namun agamamu jangan kamu lukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun bercanda ketika membuka, misalnya kembali kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah atau sirah nabawiyah, kita akan dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah sosok yang bijak, sosok yang ramah dalam pergaulan. Beliau bisa menempatkan sesuatu di tempatnya, mendudukkan orang sesuai dengan kedudukannya, bersikap pada orang sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Beliau berbaur dengan para sahabat, bercanda dengan mereka ya. Misalnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu katakan, dulu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dekat dengan kita, sampai-sampai beliau pernah mengatakan, mengatakan kepada adikku yang masih kecil, "Ya Aba Umair, madza fa'ala bin Nughair?" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil ya, semisal burung pipit atau burung gereja. Dan waktu itu Abu Umair ini bermain-main dengan burung kecil. Suatu hari burung itu mati dan si Abu Umair ini bersedih karena burungnya mati. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bercanda ya agar hati Abu Umair, Abu Umair itu anak kecil, agar tentram hatinya dan hilang kesedihannya. Maka sadaqallahul adzim, maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim," sesungguhnya kamu benar-benar punya akhlak yang baik. Ini mengomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu sangat dekat dengan para sahabatnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Kemudian beliau pun membantu mencarikan jalan keluarnya. Jadi bukan cuman kepo-kepo terus tahu terus bas gitu aja bablas enggak kasih solusi. Tapi Rasulullah SAW tahu persis kebutuhan sahabatnya, tahu persis masalah-masalah para sahabatnya, kemudian beliau membantu mensolusikannya atau mencari jalan keluarnya. Nah, dalam bercanda ini memang perlu ada beberapa hal yang semestinya diperhatikan oleh kita. Ya, di antara misalnya pertama, tidak bercanda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bercanda juga dengan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika menyuruh Bani Israel menyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhidhuna huzwa? Mereka bilang, apakah kamu hendak menjadikan kami itu olok-olok atau ejekan? Maka Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari kaum jahil. Maksudnya Musa tidak bercanda dalam hukum-hukum agama karena itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Kemudian tidak berdusta ketika bergurau atau bercanda. Nabi SAW ingatkan, sesungguhnya aku bercanda, aku tidaklah mengatakan selain kebenaran. Jadi bercanda pun tidak boleh berbohong. Ya, kemudian tidak mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Ya, misalnya menjelekkan warna kulit ataupun bentuk fisiknya. Dan sebagainya. Kemudian tidak bercanda ketika seseorang dituntut untuk serius. Ini bertentangan dengan adab kesopanan. Kalau saat serius kita bercanda, itu sangat bertentangan dengan adab-adab kesopanan dan bisa jadi mengakibatkan kejelekan bagi pelakunya atau orang lain, ya. Kemudian tidak mencandai orang yang tidak suka dengan candaan. Orangnya serius, baperan, serius banget gitu ya. Kemudian kita candain weh. Nah, itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan bisa menyebabkan permusuhan ya, atau mengakibatkan bahkan yang paling fatal adalah bukan cuma musuhan tapi memutus tali silaturahmi. Kemudian juga ketika bercanda tidak tertawa terbahak-bahak ya. Tidak bebalak katakan teuing begitu kalau bercanda teh ya. Kemudian dahulu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hanya senyum saja ketawanya tuh. Rasulullah SAW melarang kita untuk sering tertawa ya. Di Sahih Sunan Ibnu Majah Rasulullah SAW katakan apa dikatakan la apa namanya tuksirud dhahik. Janganlah engkau sering tertawa karena kasratud dhahik, banyak ketawa itu tumitul qalb, akan mematikan hati kita. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, ketahuilah bahwa bercanda yang dilarang itu adalah yang mengandung bentuk melampaui batas dan dilakukan secara terus-menerus. Ini bisa menimbulkan tawa yang berlebihan. Ketawa berlebihan itu bisa menimbulkan kerasnya hati, bisa melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan diri dari memikirkan hal-hal yang penting dalam urusan agama kita. Bahkan seringnya, ketika orang seringnya terlalu banyak bercanda, itu berujung menyakiti orang lain, menimbulkan hasad atau kedengkian, menjatuhkan wibawa. Nah, gitu ya. Nah, adapun candaan yang jauh dari itu semua yang tadi, itu semua dibolehkan seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW misalnya untuk sebuah kemaslahatan, menyenangkan atau menenteramkan hati orang yang diajak bicara. Ini yang ini seperti ini adalah disunnahkan. Kemudian di antara etika bercanda itu tidak mengambil harta orang lain dengan bercanda. Misalnya, ya, tidak dibenarkan dalam syariat Islam seseorang bercanda dengan mengambil harta atau barang lain milik saudaranya kemudian disembunyikan di suatu tempat. Ya biasanya anak-anak gitu ya, candaannya ngumpetin sendal temannya, ngumpetin pulpen temannya, ngumpetin sarung temannya. Ini enggak boleh nih. Rasulullah SAW ingatkan, la yakhudanna

0: ahadukum mata'a sahibihi. Janganlah salah seorang kalian mengambil barang temannya. La'iban wala jadan. Nah itu bersandar pun serius. Wa'a sahibihi falirudaha alaih. Kalau seandainya dia mengambil temannya, nanti dia kembalikan. Dilarang mengambil barang saudara kita, teman kita secara jelas ya. Jelas, itu adalah penting. Adalah mengambil barang orang dengan bercanda, ini juga tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi penyebab timbulnya jengkel ataupun orang yang punya barang itu tersakiti. Kemudian dalam bercanda tidak menakut-takuti jalan kaum muslimin. Karena dalam Islam yang dituntut adalah menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini karena kebodohan gitu ya, jahil, kemudian jauhnya kita dari bimbingan Islam, maka kita dapati bahkan banyak ataupun bahkan jadi tren orang-orang yang iseng dan bergurau dengan cara menakut-nakuti orang lain, baik itu di jalan-jalan umum ataupun di tempat-tempat umum. Ya, ada yang misalnya pakai pakaian atau penampakan bentuk yang menakutkan, atau misalnya dengan menampilkan suara-suara yang mengerikan gitu ya. Kemudian banyak lain sebagainya yang bikin orang kaget, bikin orang deg-degan, bikin orang takut. Nah, model bercanda seperti ini kaum muslimin yang berbahagia, ini sungguh sangat terlalu atau keterlaluan. Karena bisa menyisakan trauma yang berkepanjangan, ya, terhalangnya orang dari keperluannya. Tadinya mau jalan karena ada pepocongan, misalnya aclok-aclokan, akhirnya dia kabur, nggak jadi mau beli parasi di warung disuruh ibunya. Nah ini, ya, bisa jadi ataupun bahkan orang nggak jadi sholat jamaah di masjid karena ditakut-takuti. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi walaupun bercanda, jangan bercanda dengan menakut-nakutinya, ya. Kemudian jangan berdusta walaupun untuk menimbulkan tawa. Apabila orang bercanda dengan kedustaan, maka itu sudah melewati batas kemubahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailullah wailullah. Celaka orang yang bercerita, ya, ngomong lalu berdusta untuk membuat tawa orang-orang. Celaka dia, ya. Orang kayak gitu celaka karena dusta sendiri adalah pokok segala kejelekan dan keburukan. Sehingga kalau digabungkan dengan yang mengundang tawa, yang bisa mematikan hati, mendatangkan kelalaian, menyebabkan kebodohan, maka tentu ini adalah lebih buruk lagi. Jadi berikan penjelasan kepada sahabat Anda ketika tadi bertanya batasan candaan yang sering menyinggung perasaan, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Katakan bahwa tentang batasan-batasan dalam bercanda ini. Bercanda boleh, tapi ada batasannya. Di antaranya memang jangan membuat orang yang dicandai sakit hati. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita dalam bercanda. Dan ketika tadi batasan-batasan bercanda sudah terlewati, misalnya pernah bohong, nakut-nakutin orang, ngambil harta orang, ya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, wallahu a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mahmudri di Karawang. Pertanyaannya dari Pak Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau memberi uang kepada orang tua, apakah sama dengan sedekah? Apa benar sedekah paling utama adalah kepada orang terdekat kita seperti orang tua? Iya, baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Baik, dari Bapak Mahmud, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan, infakkan, keluarkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan, keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, ya. Kemudian wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau keluarkan, engkau nafkahkan, tong infakkan untuk satu orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau infakkan, nafkahkan, keluarkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, maka pahalanya yang paling besar itu adalah alladhi anfaqtahu ala ahlika, apa yang dinafkahkan, dikeluarkan untuk keluargamu. Nah, di samping seorang suami, seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dia juga wajib membantu menafkahi orang tuanya jika kondisi orang tuanya sangat membutuhkan. Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj mengatakan, para ulama bersepakat tentang kewajiban menafkahi kedua orang tua yang tidak punya pekerjaan atau kekayaan dengan harta anak mereka. Di antara dalilnya adalah Anna Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Baduy datang kepada Nabi atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia katakan, innalimalan wa walidan. Aku punya harta dan orang tua. Wa inna walidi yuridu ayyajtahamali. Dan orang tua aku ataupun ayahku ingin menghabiskan hartaku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu ataupun boleh dipakai orang tuamu. Inna auladakum min atyabikasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk penghasilan terbaik kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Jadi memberi sesuatu kepada orang tua itu adalah termasuk sedekah, dan bisa jadi sedekah yang paling utama ketika memang orang tua kita membutuhkan. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi begitu ya Pak Mahmud dan para pendengar semua, tadi terkait sedekah ya. Jadi memang sedekah itu diutamakan untuk orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, wabil khusus orang tua gitu ya. Baik, Masya Allah. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Tadi kita sudah simak ya jawaban-jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair atas jawabannya. Dan juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Dan buat para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya terkait masalah agama atau terkait hal-hal lainnya, silakan ajukan pertanyaannya ke meja redaksi kami. Insyaallah kami akan menjawabnya di sesi tanya jawab SMS edisi selanjutnya. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah."
0: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Al-Qur'an surat Yasin ayat 24 sampai 41.
4: Inni idzal lafi dhalalim mubin.
5: Sesungguhnya kalau aku berbuat begitu, yakni menyekutukan Allah, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
4: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
5: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah pengakuan keimananku ini.

0: Setelah ruhnya berpisah dari jasadnya, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahuinya."
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan?

Bahkan sesudah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan tidak layak kami menurunkannya.

0: Tidak ada siksaan yang menimpa mereka melainkan satu teriakan saja. Maka seketika itu pula mereka semuanya binasa. Penyesalan orang-orang yang tidak beriman.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad.

0: tahun.
1: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.

0: yuqulun.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda kebesaran bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.

dan matahari senantiasa berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah dia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Daud.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka, yaitu kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
1: Jamal wujudi bidikir.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Faisal Hamzah LC. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Kaum muslimin rahiman yallah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Dan di hari itu kita disyariatkan di dalamnya melaksanakan salat Id. Nah, berbicara tentang masalah salat Id, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukumnya, yaitu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ala kulli hal, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak selayaknya kita meninggalkan pelaksanaan salat Id, dalam hal ini salat Idul Adha. Jadi seorang muslim maka sebaiknya dan seharusnya dia melaksanakan pelaksanaan apa? Salat Idul Adha. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan pelaksanaan salat Id. Beliau terus-menerus melakukannya setiap tahun. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk pergi berangkat melaksanakan salat Id, ya, hatta gadis-gadis pingitan, hatta wanita yang sedang haid pun diperintahkan untuk menyaksikan pelaksanaan salat Id. Dan juga salat Id ini merupakan syiar terbesar, ya, di dalam agama Islam ini. Ala kulli hal, seorang muslim harus, ya, berusaha melaksanakan salat Id, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai waktu pelaksanaan salat Id. Mayoritas para ulama di dalam berbagai madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki dan Hambali, mereka sepakat bahwa waktu pelaksanaan salat Id ini dimulai dari

alaihi wasallam, beliau tidaklah keluar menuju lapangan, yaitu tempat pelaksanaan sholat id, kecuali hingga matahari meninggi. Di sini kata para ulama, tujuan kenapa sholat idul adha dikerjakan lebih awal, lebih dipercepat ya, ini agar orang-orang atau kaum muslimin bisa segera menyembelih hewan kurban dan bisa nantinya menikmati apa? Daging hewan kurban. Sedangkan sebaliknya idul fitri ini diperlambat atau diundur sedikit, ini bertujuan agar kaum muslimin bisa apa? Ya, ini masih ada kesempatan untuk membayar apa? Atau menunaikan zakat fitrinya. Taib. Kemudian yang selanjutnya mengenai tempat pelaksanaan sholat id. Para ulama sepakat bahwa yang paling afdol, yang paling utama dalam pelaksanaan sholat id adalah di tanah lapang selain masjid. Ya, baik di tanah yang memang bentuknya lapangan atau di halaman kantor, yang jelas cukup untuk menampung jamaah sholat id. Ya, selain masjid. Kecuali jika ada uzur. Jika misalkan terjadi hujan, ya hujan deras, atau adanya angin kencang, atau cuaca yang dingin, ya maka dibolehkan ya kaum muslimin melaksanakan sholat id di mana? Di masjid. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa keluar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha menuju musalla. Akan tetapi musalla di sini bukan seperti bayangan kita ya. Musalla itu salah satu tempat yang dilaksanakan sholat selain sholat apa? Jumat ya. Tidak dilaksanakan sholat Jumat di dalam, tidak. Akan tapi musholat di sini adalah tanah lapang ya, selain masjid. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis tadi dari Abu Sa'id yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, ini adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa pelaksanaan sholat itu hendaknya dilakukan di mana? Di tanah lapang, ya selain masjid. Dan kata Imam An-Nawawi, ini yang lebih afdol, yang lebih utama daripada dilaksanakan di mana? Di masjid. Ya, dan ini kata Imam An-Nawawi telah dilakukan oleh kaum muslimin dari zaman dahulu ya. Dilakukan di berbagai negeri, kata Imam An-Nawawi. Adapun penduduk Mekah, kata beliau, maka sejak dahulu biasa melaksanakan sholat id di mana? Di Masjidil Haram. Jadi ada kebiasaan dari dulu, dari zaman khilafah ya, senantiasa dilaksanakan di Masjidil Haram. Adapun selainnya, selain Masjidil Haram, maka kaum muslimin biasa melaksanakan di mana? Di tanah lapang. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, nah sebelum kita melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri atau sekarang kita akan melaksanakan beberapa hari lagi sholat Idul Adha, di sana ada tuntunan ya, tuntunan yang dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Yang pertama, dianjurkan bagi kita untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat menuju pelaksanaan atau tempat sholat sholat id. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, ada riwayat yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tadi ya saya katakan Ibnu Umar ini adalah salah seorang sahabat yang paling mencontoh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikenal sangat mencontoh ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau biasa mandi ya pada hari id sebelum berangkat menuju tempat pelaksanaan sholat sholat id. Jadi yang pertama, hendaknya kita mandi terlebih dahulu. Yang kedua, jadi memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, tidak mesti yang baru ya, yang terbaik. Kemudian memakai wangi-wangian.

0: Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kata Ibnu Qayyim biasa ketika keluar menuju pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, ketika akan melaksanakan salat Idul Adha maka sebelum berangkat kita dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Berbeda dengan apa? Idul Fitri ya. Kita dianjurkan makan terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada Idul Adha yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan insyaallah, beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah beliau pulang dari salat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini ya, para ulama menjelaskan bahwa ada hikmah kenapa kita harus makan terlebih dahulu ketika Idul Fitri, tidak makan ketika Idul Adha. Kalau di Idul Fitri, supaya kita tidak menyangka bahwa hari tersebut masih apa? Masih berpuasa. Sedangkan di Idul Adha ini tidak makan agar kita segera memotong hewan kurban, lalu setelah itu segera untuk menyantap daging hewan kurban tersebut. Nah, ini salah satu di antara hikmah kenapa hal tersebut diperintahkan atau disunnahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya kita bertakbir ketika kita berangkat menuju tempat pelaksanaan apa? Salat Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya shalah fa idza qada shalah qata'a takbir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak melaksanakan salat Idul Fitri lantas beliau bertakbir sampai ke lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan, dan ketika salat hendak dilaksanakan beliau berhenti dari apa? Dari takbir. Hadis disebutkan di dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Ya demikian ikhwah, kita diperintahkan untuk apa? Bertakbir. Bagi laki-laki maka hendaknya dia menjaharkan takbirnya, mengeraskan takbirnya ya, tapi dengan tidak terlalu berlebihan ya. Adapun bagi perempuan, bagi kaum wanita, maka hendaknya dia bertakbir dengan suara yang sir ya, suara yang lirih. Dan di antara lafaz takbir yang dianjurkan adalah ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang paling banyak dinukil dari para sahabat. Bahkan satu riwayat mengatakan ini marfu ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa jika seseorang mengucapkan lafaz Allahu Akbarnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ini boleh katanya. Ya, kata beliau boleh. Jadi mau yang 3 Allahu Akbarnya, mau yang 2 boleh kedua-duanya. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita mengajak keluarga kita menuju tempat pelaksanaan salat Id ya, mengajak istri kita, anak-anak kita ya ke tempat pelaksanaan salat Id. Karena kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut agar kita mengajak seluruh keluarga kita menyaksikan ya, bagi mereka yang ada halangan dan melaksanakan bagi mereka yang tidak memiliki halangan. Kemudian yang selanjutnya, di antara tuntunan ketika kita akan melaksanakan salat Id adalah antara berangkat dan pulang hendaknya kita kalau memungkinkan ya melewati jalan yang berbeda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id khalafat tariq. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari Id, beliau melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi demikian ikhwan, kalau di kita banyak gang ya, maka hendaknya cari jalan yang berbeda. Ini sunnah, jangan disepelekan ya. Cari jalan yang berbeda kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak usah memutar misalkan sampai mana ya, memaksakan diri, tidak usah. Ini kalau memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat pelaksanaan sholat Id. Nah ini ikhwah, ini sunnah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak kendaraan. Ada kuda, ada unta, ada apa lagi? Himar ya, keledai dan sebagainya. Tapi mereka tidak menggunakan apa? Hewan tunggang tersebut. Di zaman sekarang kan ada motor ya, ada sepeda atau bahkan mobil. Ya masih jarak-jarak 100 meter atau 200 meter mah ya. Jalan kaki. Jangan sampai kita apa, meninggalkan salah satu sunnah ini. Jadi hendaknya kita dianjurkan apa? Berjalan kaki selama memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, misalkan jalannya becek atau jauh ya jaraknya, ya tidak mengapa menggunakan apa istilahnya, kendaraan. Jangan dipaksakan juga. Sunnahnya jalan kaki, ternyata rumahnya dari rumah ke tempat sholat 5 kilo misalkan ya, dipaksain datang-datang beres sholatnya udah beres ya. Taib. Jadi demikian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat menuju tempat pelaksanaan salat Id dengan berjalan kaki dan pulang pun dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam pelaksanaan sholat Id tidak ada yang namanya qobliyah Id atau ba'diyah Id. Tidak ada. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitrin fa shalla raka'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada hari pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat sholat Id ya, dan beliau tidak mengerjakan qobliyah Id atau ba'diyah Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga tidak ada azan dan iqamah. Ya, tidak pernah diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW akan melaksanakan sholat Id diperintahkan misalkan siapa? Bilal untuk azan terlebih dahulu. Tidak. Disebutkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu marrah. Ghairu marrah wala marratain bi ghairi adzan wal iqamah." Saya pernah melaksanakan salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali dua kali. Dan beliau ketika itu tidak ada atau tidak memerintahkan apa? Azan dan iqamah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi demikian pun Ibnu Qayyim menyebutkan hatta ucapan apa? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Tidak ada itu ya. Jadi langsung saja imam langsung berdiri dan merapihkan saf jamaah. Kalau bisa ada sedikit penjelasan tentang tuntunan tata cara sholat apa? Idnya, kalau memang ada diperkirakan ada yang masih baru ya, misalkan orang anak-anak kecil atau yang baru melaksanakan sholat, silahkan diterangkan sedikit ya seperlunya. Kalau tidak, ya tidak mengapa ya, tidak usah diterangkan. Jelas dirapikan safnya, kemudian langsung melaksanakan apa? Sholat ya. Jadi tidak ada ucapan apa? as-salatu jami'ah ya, atau apa gitu, ucapan-ucapan yang tidak dikenal ya di zaman salafus saleh. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tata cara salat Id. Sangat mudah sekali ya. Kenapa saya katakan mudah? Karena mungkin di antara jamaah sekalian, hatta mungkin seluruhnya ya, pernah berulang-ulang kali melaksanakan apa? Salat Id. Namun sebagai pengetahuan buat kita, yang pertama, jumlah salat Id ada 2 rakaat, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Tata caranya pertama ya, tentu memulai dengan takbiratul ihram, sebagaimana salat secara umum ya, dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Lalu setelah itu ditambah dengan takbir zawaid namanya, takbir tambahan. Di rakaat pertama takbir tambahannya adalah sebanyak 7 kali ya, selain takbiratul ihram tadi. Ya, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, lalu takbir 7 kali. Dan boleh di takbir tersebut kita mengangkat tangan kita, mengangkat kedua tangan kita, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Allahu Akbar. Mengangkat tangan sebagaimana kita tahu, baik sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu ya, tidak ada yang selain daripada itu. Misalkan di atas kepala ya, atau di bawah apa, bahu, misalkan di dada, atau bahkan di pinggir mungkin. Tidak ya, hanya 2 saja. Taib. Ya demikian. Boleh mengangkat tangan sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Umar, karena beliau adalah seorang sahabat yang paling atau sangat dikenal meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara takbir-takbir tersebut tidak ada zikir khusus. Artinya boleh apa saja zikir yang berisi pujian atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diriwayatkan bahwa sebagian salafus saleh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sebagian salafus saleh ada di antara mereka setiap kali di antara takbir tersebut membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli warhamni. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli warhamni. Cuma ingat, ini bukan zikir tertentu dalam hal tersebut. Ini sebagian zikir yang dibolehkan. Ya, artinya kita boleh dengan zikir-zikir yang lainnya selama berisi sanjungan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai zikir tambahan tersebut, kita membaca surat apa? Al-Fatihah seperti biasa ya. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat yang lainnya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Idul Fitri atau Idul Adha, beliau membaca surat Qaf ya, di rakaat pertama, sedangkan rakaat kedua yaitu surat Al-Qamar. Ini kalau dimungkinkan ya. Namun tidak mengapa, karena ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca apa? Di rakaat pertama surat Al-A'la, Subbih isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua membaca apa? Surat Al-Ghasyiyah. Ini tidak mengapa ya. Tapi ala kulli hal, membaca surat Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan membaca surat yang lainnya. Kemudian setelah membaca surat seperti biasa, seperti sholat biasa, yaitu apa? Ada ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, kemudian takbir intiqal, bangkit dari sujud tadi. Nah setelah itu, lalu imam mengucapkan kembali takbir zawaid, ya takbir tambahan. Cuma bedanya di rakaat kedua jumlahnya berapa? 5 takbiran ya, 5 kali takbiran. Tadi di antara takbir tersebut boleh kita mengucapkan zikir-zikir tertentu ya. Zikir-zikir apa? Zikir-zikir pujian atau sanjungan kepada Allah, atau zikir tadi yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari sebagian salafus saleh. Kemudian setelah takbir zawaid yang jumlahnya 5 tadi, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang lainnya, lalu gerakannya seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud, setelah itu ditutup dengan apa? Dengan salam. Setelah salam, lalu imam bangkit dan melaksanakan khutbah ya, khutbah id. Nah ini perbedaannya dengan Jumat. Khutbah id dilaksanakan setelah apa? Sholat. Kalau khutbah Jumat dilaksanakan apa? Sebelum sholat. Pun demikian dalam jumlah khutbah, ini ada perbedaan. Khutbah id jumlah khutbahnya hanya satu, ini satu kali khutbah. Sedangkan khutbah Jumat jumlah khutbahnya berapa? Dua. Ini ada perbedaannya. Ini demikian. Dan Nabi SAW, kalau kita mau melihat riwayat-riwayat yang ada, beliau berkhutbah di atas tanah dan tidak memakai mimbar. Kalau kita mau melihat riwayat yang ada ya, jadi Nabi kalau berkhutbah id itu tidak menggunakan mimbar. Dan beliau memulai dengan hamdalah, ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disebutkan bahwa Nabi mengawali dengan takbir terlebih dahulu. Kadang kita sering ya melihat khatib mengawali khutbahnya dengan takbir mungkin sebanyak 9 kali ya. 9 kali. Kemudian takbir-takbir yang lainnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tidak diketahui satu hadis pun yang menyebutkan Nabi SAW mengawali khutbahnya dengan bacaan apa? Bacaan takbir. Ala kulli hal, ucapan takbir ini banyak diucapkan oleh Nabi SAW di sela-sela khutbahnya, tapi tidak diriwayatkan beliau mengawalinya dengan apa? Dengan takbir terlebih dahulu, apalagi sampai jumlahnya berapa? 9 kali takbiran. Nah ini adalah tuntunan dalam pelaksanaan sholat id. Mudah-mudahan ya dengan kita mengetahui hal ini, di dalam pelaksanaan sholat id kita, yakni id yang berkualitas dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Faisal Hamzah LC. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qil, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba."
1: Semua umatku akan masuk surga, kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Al-Qur'an surat At-Tur ayat 1 sampai 27.
4: Sumpah-sumpah yang menandakan bahwa azab Allah pasti datang kepada orang-orang yang mendustakan agama.

0: demi Gunung Tur.
1: وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ
0: dan demi kitab yang ditulis.
1: فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ
0: yaitu Al-Quranul Karim pada lembaran yang terbuka.
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ
0: dan demi Baitul Ma'mur.
1: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ
0: dan demi langit yang ditinggikan.
1: وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
0: dan demi lautan yang penuh gelombang.
1: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ
0: sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yawma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
0: dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: الذين هم في خوض يلعبون
0: yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan dan mengolok-olok agama.
1: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا
0: pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.

0: Pun.
1: Apakah ini sihir? Ataukah kalian tidak melihat?
0: Islauha fasbiru au la tasbiru sawa'un 'alaykum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun.
1: Masuklah kalian ke dalamnya dan rasakanlah panas apinya. Maka, baik kalian bersabar atau tidak, sama saja bagi kalian diberi balasan sesuai apa yang telah kalian kerjakan.

Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Rob mereka kepada mereka, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka.

0: pun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kalian kerjakan.
0: Muttaki'in 'ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun rapi, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata indah.

Orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Dan kami beri mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan.

Di dalam surga mereka saling mengulurkan gelas yang berisi khamr, yang tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah, dan tiada pula perbuatan dosa.

Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak yang melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut terhadap Allah dan azab-Nya.

0: Maka sekarang Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Al-Quran, Surat At-Tur, ayat 28 sampai 49.

Sesungguhnya kami dahulu menyembah Allah semata. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan, lagi Maha Penyayang. Bantahan-bantahan Allah terhadap olok-olokan kaum musyrikin.

Maka peringatkanlah wahai Muhammad, karena dengan nikmat Rabbmu, engkau bukanlah seorang dukun dan bukan pula seorang yang gila.

Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kalian.

0: Yusrun.
1: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
0: Am yakuluna taqawwalah, bal la yu'minun.
1: Ataukah mereka mengatakan bahwa Muhammad membuat-buat Al-Quran? Tidak, sebenarnya mereka tidak beriman.

0: Maka cobalah mereka mendatangkan ayat-ayat yang semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?

0: Tahukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak yakin terhadap azab Allah.
1: Am indahum khazain rabbik am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu? Atau merekakah yang berkuasa?

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kalian anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau, wahai Muhammad, meminta imbalan kepada mereka atas dakwahmu sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am indahumul ghaibu fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka ada pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

Jika mereka melihat potongan-potongan dari langit berjatuhan sebagai azab, niscaya mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, dan mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.

yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.

Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain dari itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Keharusan bersabar, bertasbih, dan salat malam.

Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Allah. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan dan penjagaan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri.

0: dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam dan di waktu terbenamnya bintang-bintang di waktu fajar.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: ده
1: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Surat Al-

101.2 Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian bersungguh-sungguh dalam menjelaskan kepada umatnya setiap jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada surga dan memperingatkan mereka dari setiap jalan yang dapat mendekatkan mereka ke neraka. Di antara amal saleh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah sebanyak 100 kali dalam sehari. Barang siapa mengamalkan zikir ini, maka dicatat baginya 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
1: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
0: Apakah kalian tidak mampu untuk meraih 1000 kebaikan setiap hari? Salah seorang di antara kami bertanya, bagaimana caranya meraih 1000 kebaikan itu, ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: يُسَبِّحُ 100 تَسْبِيحَ فَيُكْتَبُ لَهُ 1000 حَسَنَةٍ أو يحط عنه 1000 خطيئة.
0: Bertasbih 100 kali, pasti dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. Alangkah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan alangkah maha pemurahnya Allah. Dia membalas amal hambanya yang ringan dengan balasan pahala yang melimpah. Maka tidakkah kita termotivasi untuk melakukan amalan ini? Tidakkah kita ingin meraih 1000 kebaikan dalam sehari?

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Al-Quran Surat Al-Fath ayat 12 sampai 22.

Tapi kalian menyangka bahwa Rasul dan para sahabatnya sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan setan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian persangkaan itu. Dan kalian telah menyangka dengan sangkaan yang buruk bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya dan juga para sahabatnya. Dan kalian adalah kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

0: Dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

0: قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Orang-orang Badu yang tertinggal itu akan berkata, apabila kalian berangkat untuk mengambil harta rampasan perang, biarkanlah kami mengikuti kalian. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kalian sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Sebenarnya mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
0: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون.

0: katakanlah kepada orang-orang Badu yang tertinggal, kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalian harus memerangi mereka atau mereka menyerah dan masuk Islam. Maka jika kalian patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Tetapi jika kalian berpaling, sebagaimana kalian telah berpaling sebelumnya, niscaya Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap para sahabat ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yaitu keimanan dan kejujuran. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu penaklukan Khaibar.

serta harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untuk kalian, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus.

Dan Allah telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, maka pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Sehat Alam. Tips-tips kesehatan dari sumber alam yang telah diuji oleh ahli kesehatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa menyapa Anda dalam rubrik Sehat Alami. Dan pendengar, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema khasiat dan manfaat teh anggur dan jahe kering. Pendengar yang berbahagia, badan terasa lemas saat puasa itu wajar, karena Anda tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman sama sekali selama belasan jam. Saat tubuh terasa lemas, aktivitas Anda pun bisa terganggu. Nah, alhasil, Anda jadi tidak mood untuk melakukan apapun, termasuk saat sedang bekerja. Setelah berbuka puasa dengan menu makanan yang lengkap, seharusnya tubuh kamu akan kembali segar dan berenergi. Namun, bagaimana bila tubuh masih terasa lemas juga setelah berbuka puasa? Ada sebagian orang yang mengaku mengalami kondisi tersebut selama menjalani puasa. Bahkan, saking lemasnya, beberapa orang jadi tidak kuat menjalani sholat tarawih. Lantas, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab badan lemas setelah berbuka puasa? Simak jawabannya di sini. Pendengar yang berbahagia, ketika berpuasa, tubuh Anda akan mengalami defisit kalori dan cairan, sehingga menyebabkan tubuh menjadi lemas. Berbuka puasa seharusnya menjadi saat di mana kebutuhan kalori dan asupan cairan kita dikembalikan, sehingga tubuh menjadi bertenaga kembali. Tapi, pada beberapa kasus, berbuka puasa justru bisa mengakibatkan lemas. Namun jangan khawatir, ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba untuk mengatasi kelemahan ketika saat berpuasa. Nah pendengar, untuk mencegah kelemasan pada tubuh saat berpuasa, ada baiknya Anda memilih cara yang lebih alami terlebih dahulu, dengan membiasakan diri mengkonsumsi teh untuk meningkatkan stamina dan pencegah haus saat puasa. Nah, di antara tips yang dapat Anda coba adalah teh anggur dan jahe kering. Manfaat teh anggur dan jahe kering ini yaitu dapat mengatasi kurang darah, keringat berlebihan, keringat di malam hari, susah tidur dan jantung berdebar, kemudian mengatasi kelemahan dan kurang darah, dan juga menguatkan jantung. Kemudian pendengar, jahe kering ini selain hangat, dapat pula menstimulasi sirkulasi darah dan menguatkan fungsi pencernaan, menstimulasi sistem saraf pusat, dan menghentikan muntah. Nah pendengar, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan 15 gram anggur kering atau kismis. Kemudian, iris tipis 10 gram jahe, 3 butir kurma, 3 butir lengkeng, 100 gram akar alang-alang, 1 sendok teh wijen, 1 sendok teh hijau. Kemudian, tambahkan gula batu secukupnya dan air 4 gelas. Kemudian pendengar, untuk cara membuatnya, pertama rebus semua bahan dengan 4 gelas air sampai mendidih. Kemudian minum airnya dan boleh juga dimakan anggur, lengkeng, dan kurmanya. Nah inilah pendengar, di antara tips untuk meningkatkan stamina saat puasa agar ibadah tetap lancar. Insya Allah mudah untuk dilakukan. Baik pendengar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Frekuensi 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, bulan apakah yang di dalamnya terdapat Hari Raya Kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format: ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota, kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: Pendengar yang budiman, bulan yang di dalamnya terdapat hari raya kurban adalah bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Pada tanggal 9 bulan ini, umat Islam yang beribadah haji melakukan wukuf di Arafah. Sementara yang tidak beribadah haji disunahkan agar berpuasa Arafah. Pada tanggal 10 bulan ini, umat Islam memperingati Hari Raya Idul Adha. Di Indonesia dikenal dengan nama Hari Raya Kurban. Pada bulan ini juga para pemeluk agama Islam menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, yakni antara tanggal 8 hingga 12. Di bulan Zulhijjah, umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal soli, karena pahala dari apa yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

bala, kemudian membaca 100 kali subhanallahi wa bihamdih, kemudian membaca 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih, kemudian membaca 10 kali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam, atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga di hari ini Anda bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang hari ini sedang beraktivitas, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan Allah memberikan sesuai harapan. Dan untuk Anda yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan tentu yang terpenting, mudah-mudahan Allah meningkatkan kesabaran Anda. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala juga penggugur dosa. Untuk Anda yang punya hutang, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar yang berbahagia, saya di sini akan menemani Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Syarwini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Hamzah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Manfaat besar dari adanya masyarakat islami adalah hayatan tayyibah, kehidupan yang tayyib, yang baik. Taub itu bukan hanya baik dari segi substansi, tapi juga dari segi pandangan, ya. Ketika dilihat indah, jadi tayyib bisa juga bermakna keindahan. Tayyib bisa juga bermakna rasa yang nikmat, ya. Tayyib bisa juga bermakna kebahagiaan. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa tidak bisa diwakili dengan satu kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tetapi kata yang mendekati saja, yaitu hayatan thayyibah, berarti kehidupan yang baik berdirinya masyarakat islami. Salah satu ayat yang kita kutip di dalam keutamaan masyarakat islami adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 97. Saya hanya ingin menambahkan sama akhwat sekalian tentang ayat ini, tentang tafsirnya, tentang sedikit fawaid yang bisa kita ambil sebagai renungan dari besarnya keutamaan berdirinya masyarakat islami. Sekali lagi, masyarakat islami adalah masyarakat yang didominasi oleh siratul mustaqim, penitian siratul mustaqim, penitian Islam yang benar. Ya, penitian Islam yang benar. Jadi pertama kali yang paling besar bagi kehidupan kita adalah menuntun bersama diri-diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, sesama muslim. Itu yang paling tahap pertama untuk sampai kepada kemurnian dalam penitian as-siratul mustaqim, karena merekalah yang lebih dekat untuk berada pada hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa saja yang beramal saleh. Di sini ada kata-kata 'amila salihan, dia beramal saleh. Amal itu ada dua sisi, walaupun dua sisi ini berarti masuk ke dalam cakupan dua sisi ini. Yang pertama adalah amalul qalb, amal hati, ya. Yang kedua adalah amalul zahir, amal zahir. Amal zahir bisa lisan dan bisa perilaku atau perbuatan, ya. Aktivitas. Ya, ini yang disebut amila. Jadi siapa saja yang beramal baik hatinya maupun perbuatan dan lisannya, salihan, salatnya, amalnya adalah amal saleh. Berarti seluruh apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, dicintainya, itu namanya saleh. Ya. Jadi amal hati dan amal zahir yang saleh yang dilakukan oleh min dzakarin au unsa, min adalah penjelasan dari kata man, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan sama sekali dari segi kebebasan melakukan amal saleh dan derajat mendapatkan balasannya, semua sama di mata Allahu Azza wa Jalla, yaitu iman dan amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami akan hidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyibah. Ada banyak tafsir yang menjelaskan tentang hayatan thayyibah. Ya, ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal, kalau kita rujuk kepada man amila salihan, maksudnya rezeki yang halal di sini adalah qanaah dengan rezeki yang halal. Karena tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud hayatan thayyibah adalah qanaah. Saya jelaskan satu persatu dulu supaya lebih menyerap kepada kita semua dalam mengartikan secara utuh. Hayatan thayyibah di sini berarti qanaah dengan rezeki yang halal. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kehalalannya. Jadi qanaah pada rezeki yang halal. Ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Dan ada yang mengatakan hayatan thayyibah adalah fil jannah, di surga. Di surga. Walaupun tafsir yang terakhir ini adalah ditempatkan oleh sebagian ulama atau mayoritas jumhur ulama, dikatakan wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun. Bahwa surga, kalau arti hayatan thayyibah adalah surga, dia adalah penjelasan dari wala nazziyannahum bi ahsani makanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, yaitu mendapatkan surga. Ya, tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan ada dua balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan thayyibah, huwa fid dunya, ini di dunia. Dan yang kedua adalah wala nazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dibalas, akan kami balas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan, enggak bisa ini diberikan, ya, diberikan balasan. Jadi jazanya di sini bukan jaza badaliyah, tukar menukar, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ishtara, membeli, menjual, membeli, menjual. Tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala ketika membeli hambanya bil jannah, itu bukanlah mubadalah, bukan tukar menukar. Sebab enggak sebanding. Makanya Allah sebutkan wala nazziyannahum bi ahsan. Kami akan balas mereka dengan yang lebih baik dari nilai apa yang mereka kerjakan. Wa fil jannah, ini di surga. Jadi hadza fid dunya hayatan thayyibah wa hadza fil jannah, yaitu wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Ini dua sisi dulu. Tetapi kita ingin mengambil pelajaran yang sangat besar bahwa di dalam amal saleh dan keimanan itu ada rizki yang halal. Di dalam amal saleh dan keimanan ada as-sa'adah, kebahagiaan. Di dalam amal saleh dan keimanan ada kemuliaan. Jadi ini balasannya. Jadi bukan terbalik, nunggu bahagia dulu baru iman dan amal saleh. Tetapi tambah meningkat iman dan amal saleh, tambah berbobot iman dan amal saleh, tambah hayatan thayyibah akan diraihnya.
2: akan dijalaninya, akan didapatkannya, dan wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan kami akan balas mereka bi ahsan. Kalau bobotnya 90% berarti ahsan min 90%. Kalau bobotnya 100% ahsan min 100%. Jadi tergantung bobot iman dan amal saleh yang kita kerjakan masing-masing. Makanya para salafus saleh tidak pernah melihat orang lain dalam mengerjakan amal saleh, tetapi tasabak, berlomba. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berada di posisi terdepan, Allah akan balas lebih dari posisi terdepannya. Bi ahsan ma kanu ya'malu. Ya, dia enggak akan memperhatikan orang lain dari segi kenapa dia ibadahnya segini, enggak. Dialah yang mengejar dirinya untuk berada pada bobot amal saleh yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Masing-masing berlomba seperti itu. Nah, personal-personal yang menjalankan, melakukan dirinya di dalam posisi iman dan amal saleh, maka dirinya akan mendapatkan hayatan thayyibah dan berada di dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena dia meyakini sekali Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam dirinya, dalam hatinya, di dalam kejiwanya, sejak waktu dia di dunia pun dia sudah hayatan thayyibah fil jannah. Kenapa? Karena dia yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Dia merasa yakin sekali dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di jiwanya, wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang dia dapatkan dari iman dan amal saleh. Tambah meningkat iman dan amal salehnya, tambah kuat keyakinannya bahwa wa huwa fil jannah. Wala nazziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, seadanya semakin tinggi, semakin kuat. Makanya pantas kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika di penjara dia tidak merasa di penjara, karena apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kalau hatiku berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diikat. Anda boleh memenjarakan fisik kita, tapi Anda atau kita semua tidak bisa memenjarakan kebahagiaan yang ada di dalam jiwa. Siapa yang bisa? Enggak bisa. Ya, terlalu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan tapi bahagia jiwanya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan kemiskinan dirinya. Dia tetap dalam kebahagiaan. Begitu. Kita bisa lihat jalan salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak yang mereka tidak memiliki harta sepeser pun karena budak. Tetapi hati dan jiwa mereka berada pada posisi naik ke atas langit dan berada di alam surga sebelum mereka memasuki surga. Ya, sebelum mereka memasuki surga sudah berada di alam surga. Jiwanya sudah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak lagi dikhawatirkan kedudukan dia nanti di surga dan tidak perlu dia berduka dengan sebab akan meninggalkan dunia. Dia tidak berduka dengan itu. Ini baru satu, man amila salihan. Ini berarti bahwa semakin banyak komponen yang menjalankan amila salihan min dzakarin au unta, baik laki-laki dan perempuan, maka semakin kuat dan kokoh kehidupannya menjadi merata. Hayatan thayyibah menjadi besar. Hayatan thayyibah menjadi dominasi kehidupan mereka, ya. Ini yang paling penting, bahwa kenapa masyarakat Islami itu akan melahirkan hayatan thayyibah, karena setiap personil dari yang hidup akan menumbuhkan hayatan thayyibah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau satuan-satuan dari man amila salihan min dzakarin au unsa tumbuh, ya, ayahnya, istrinya, ibunya, suaminya, anaknya, tetangganya, lingkungannya, semua akan melahirkan hayatan thayyibah. Dan ini yang beri Allah, bukan kita. Sebab Allah bilang walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami, kata Allah, bukan kalian yang menyebabkan tumbuh itu, bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi. Jadi jangan tunggu merasa berada di hayatan thayyibah, tetapi tingkatkanlah iman dan amal saleh. Tebarkanlah iman dan amal saleh, maka semakin tumbuh tinggi hayatan thayyibah dalam diri kita. akan semakin merata hayatan thayyibah di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat didominasi oleh iman dan amal saleh, maka hayatan thayyibah akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tetangga mereka, masyarakat mereka. Ya, makanya kita menjelaskan di sini salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, ada juga yang diriwayatkan oleh Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia, sungguh sukses dan menyenangkan man aslama, orang yang beragama Islam, masuk ke dalam Islam, ya. Wa ruziqa kafafan. Diberi rezeki kecukupan. Ya. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah merasa cukup di dalam jiwa. Sebab ketika ini tidak merasa cukup, seberapapun bentuk fisik yang akan diberikan, akan kita dapatkan, itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Ya, gak mungkin itu. Kita sudah sering mendengar bahwa para tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang disebut konglomerat dan lain sebagainya, tambah diberi bentuk substansi harta, tambah lapar mereka terhadap harta, bukan tambah kenyang. Ini pertanda apa? Pertanda tidak diberikan rezeki kafahafan, tidak diberikan rezeki cukup, gitu ya, tidak diberikan rezeki cukup. Ini yang sering kali kita sampaikan, bahwa rezeki yang cukup itu adanya di mana? Di iman dan amal saleh. Sebab kata-katanya man qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang aslama. Aslama berarti melaksanakan amal saleh dari keimanan yang ada di dalam jiwanya. Ya, ini hal yang sangat besar. Lalu waruziqa kafafan, lalu diberi rizki kecukupan. Wa qanna Allahu bima ata, sehingga tumbuhlah qanna. Allah berikan qanaah di dalam jiwanya dari apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Ya, makanya rezeki yang halal ditafsir hayatan thayyibah menggambarkan kekonaahan, ya, dengan rezeki yang halal walaupun tidak seberapa secara substansi, tetapi barokah yang ada di dalamnya menutupi seluruh kehidupannya tanpa terasa. Amin ghairi hisab, tanpa hitungan dirinya. Dia enggak bisa, kalau menurut hitungan matematis yang dia bisa lakukan, bahasa kitanya mengcash flow kehidupan kita, enggak bisa masuk akal. Sebab kehidupan kita tambah hari tambah meningkat, ya, dari segi keluar dan masuk. Tetapi di luar itu semua, tanpa hitungan akliyah dan tanpa hitungan fisik matematis kita, Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah di dalam jiwa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita sekalian sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali berada dalam pertahanan keislaman, ya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik, ya, cukup penting untuk kita ketahui bersama, yang mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini bisa menjadi amalan yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, yang ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala hal yang seorang muslim lakukan, maka hendaknya semuanya sesuai dengan aturan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar segala hal yang kita lakukan ini semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam masalah berpenampilan, penampilan kita, penampilan sebagai seorang muslim ya, maka kita pun harus sesuai dengan aturan dari syariat Islam, harus sesuai dengan adab-adab atau petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tadi, agar selain kita berpakaian Islami, juga kita mendapatkan pahala dari mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya harapan besarnya apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang masalah fikih berpenampilan, yang kita akan mengambil faidah pembahasan ini dari kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Yang mudah-mudahan tadi ya, setelah penjelasan ini kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, di awal pembahasan di kitab tersebut disebutkan tentang wujubu satril aurah, wajibnya kita menutup aurat ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, terkhusus kaum muslimin ya, pakailah pakaian yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpakaian, artinya untuk menutup aurat ya, setiap kali memasuki masjid, setiap kali keluar rumah, bertemu dengan orang yang bermuamalah dengan sesama manusia seperti itu. Ini jelas Allah memerintahkan agar kita menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul. Tidak boleh ya, seseorang, ini seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Pun demikian tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lain. Wala yudhir rajulu ila rajuli fi tsaubil wahid. Dan tidak boleh seorang laki-laki berkumpul dengan laki-laki lain di bawah satu selimut atau di dalam satu selimut. Walal mar'atu ilal mar'ati fi tsaubil wahid. Pun demikian, seorang wanita tidak boleh berkumpul dengan wanita lain di bawah satu selimut, karena ini akan menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan, sebagaimana terjadi di zaman sekarang ini. Taib, jelas ya dari ayat dan juga hadis tadi disebutkan bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menutup aurat kita. Apa yang dimaksud dengan aurat, kaum muslimin rahimakumullah? Para ulama menyebutkan, yaitu kullu ma harramallahu ta'ala kashfahu amama man la yahillun nadharu ilaihi. Segala atau semua anggota badan yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan di hadapan orang yang tidak halal atau tidak diperkenankan untuk melihatnya. Jadi apapun anggota badan kita yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain ya, yang bukan mahram, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hududu auratir rajul, batasan aurat laki-laki. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat laki-laki dari mana ke mana seperti itu. Ada beberapa pendapat, namun kita simpulkan menjadi dua pendapat yang paling masyhur ya. Yang pertama, pendapat madhab jumhur ulama, termasuk Imam yang empat ya, atau madhab yang empat. Mereka berkata bahwa auratul rajuli ma baina surrah warukbah, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ya, antara pusar sampai lutut, maka itu termasuk aurat. Ini berdasarkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah, sesungguhnya di antara atau di bawah pusar sampai lutut ini adalah auratnya. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan al-auratu hiyal qubulu wad-duburu faqat. Ya, ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah ya, yang mengatakan bahwa aurat laki-laki itu hanya kubul dan duburnya saja, kemaluan bagian depan dan juga dubur ya. Nah, ini aurat laki-laki menurut pendapat madhab Dawud Az-Zahiri atau madhab Zahiriyah. Baik, mana yang paling rajih dari dua pendapat tersebut? Maka kita bisa melihat bahwa pendapat jumhur ulama ini adalah yang paling tepat, yang paling rajih, berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Pun demikian secara apa ya, norma kepatutan ya dalam berpakaian. Karena kalau kita melihat misalkan ada dua orang, kita bandingkan dua kasus tersebut, ada dua orang yang saking tidak punya pakaian ya, mereka hanya menutup auratnya saja, yang satu pakai sidi ya, apa sidi, sangat dalam kita katakan underwear ya, yang satu pakai celana yang menutup apa, pusar sampai lutut. Mana menurut apa norma kepantasan, norma apa namanya di masyarakat yang paling layak ya berpakaian ya, tentu yang dari pusar sampai lutut ya. Lucu kalau seorang hanya memakai celana dalam saja keluar. Nah, seperti itu. Taib, sekali lagi, batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Meskipun ya kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang sempurna ya, dari bahu sampai yakni di atas kedua mata kaki, seperti itu. Taib. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di sini dikatakan ahsanu thiyab al-bidh ya. Pakaian yang terbaik atau yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Jadi kita usahakan di rumah kita, di lemari baju kita ada pakaian berwarna putih. Karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha athharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, karena pakaian berwarna putih itu lebih athar, lebih suci ya, dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih. Yang jelas sekali ya, bahwa kain berwarna putih ya, pakaian berwarna putih ini adalah pakaian yang disunnahkan, yang disukai, bahkan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wala ba'sa bi ghairil bidh, tidak mengapa kalau kita memakai pakaian selain berwarna putih ya. Karena banyak juga hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian selain warna putih. Di antaranya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an ahsana minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yakni seorang yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Dan aku telah melihat beliau memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak melihat pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang beliau pakai, ya. Nah, ini pernah memakai pakaian berwarna merah. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hitam, ya. Dalam riwayat yang lain pernah memakai pakaian berwarna hijau dan bahkan pakaian bergaris-garis seperti itu. Jadi intinya boleh ya, selama sopan dan tidak keluar dari aturan syariat yang ada. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah afdhalus thiyabi al-qamis. Pakaian yang terbaik juga adalah gamis ya. Pakaian yang sekali apa ya namanya? Segeblus kita katakan, sekali pakai langsung menutupi apa? Seluruh aurat ya laki-laki seperti itu. Nah ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumus. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Kenapa demikian? Li'annahu astaru lil a'dha'i. Ya karena dia lebih menutupi semua anggota tubuh ya kita katakan. Dari pundak sampai di atas kedua mata kaki ini. Minal izar, daripada memakai sarung. Ya kalau seorang memakai sarung saja kan terbuka bagian atasnya. Jadi harus memakai pakaian atasan seperti itu. Jadi seperti jadi lebih apa? Lebih mudah untuk memakainya ya, dan lebih menutupi apa? Lebih menutupi auratnya seperti itu. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, jawazu lubsi sarawil. Boleh ya kita memakai celana sirwal kita katakan. Jadi selain kita boleh memakai sarung ya, apalagi yang lebih utama memakai apa? Tadi gamis, juga boleh bagi kita memakai celana. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Man lam yajid izaran falyalbas sarawil." Barang siapa yang tidak mendapati sarung, maka hendaknya dia memakai sirwal, celana sirwal. Ini celana sirwal itu celana yang kita katakan longgar ya. Tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh. Jadi tidak pantas, tidak layak apalagi seorang dai ya memakai celana lekak-lekuk kakinya itu nampak. Seperti itu ya. Nah ini. Jadi hendaknya memakai pakaian yang longgar ya, celana yang longgar dan juga tidak sampai melebihi kedua mata kaki menutup aurat ya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tahrimu thiyabil khasati bin nisa. Larangan memakai pakaian yang khusus untuk kaum wanita. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ini biasanya dikenakan oleh kaum wanita, apapun itu ya. Misalkan seorang memakai kerudung ya, memakai jilbab, ini khusus untuk kaum wanita ya. Atau memakai daster, ada seperti itu. Meskipun bercanda ya, meskipun dalam apa istilahnya kondisi ya ingin ditertawakan oleh manusia seperti itu, tidak boleh ya. Atau memakai rok misalkan, atau memakai sendal khusus untuk wanita, sendal gambar Hello Kitty misalkan ya, gambar apa princess, Barbie dan sebagainya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian atau aksesoris yang dikhususkan untuk kaum wanita. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatal rajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang berpakaian wanita ya, memakai pakaian khusus kaum wanita, dan melaknat kaum wanita yang memakai pakaian khusus kaum laki-laki. Ini dijauhi ya. Apapun yang menjadi ciri khas pakaian kaum wanita, maka kita sebagai seorang laki-laki tidak boleh memakainya ya. Meskipun dalam apa? Tadi, bercanda sekalipun ya. Tidak boleh, tidak pantas, tidak layak. Hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan hal seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai ayat 46. Perumpamaan kehidupan dunia.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan berilah perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, maka suburlah tumbuhan-tumbuhan di muka bumi karena hujan itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: ...101.2... Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan temani Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yang pertama ada rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ruqyah adalah doa. Doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong, begitu juga perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengobati bala dan berbagai macam penyakit. Ruqyah bukan pula pengobatan alternatif. Justru seharusnya menjadi pilihan pertama pengobatan tatkala seseorang tertimpa penyakit. Sebagai sarana penyembuhan, ruqyah tidak boleh diremehkan keberadaannya oleh seorang muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sesungguhnya meruqyah termasuk amalan yang utama. Meruqyah termasuk kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Para nabi dan orang soleh senantiasa menangkis setan-setan dari anak Adam dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena demikian pentingnya penyembuhan dengan ruqyah ini, maka setiap muslim semestinya mengetahui tata cara ruqyah yang benar, agar saat melakukan ruqyah tidak menyimpang dari kaidah syar'i. Adapun tata cara yang benar dalam ruqyah tersebut, di antaranya yaitu keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meruqyah harus dengan Al-Qur'an atau Al-Hadis, atau dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami. Kemudian mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat membaca dan berdoa ketika ruqyah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan seluruh Al-Quran pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya tentu akan lebih berpengaruh ketika meruqyah. Kemudian menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran dan doa yang sedang dibaca saat ruqyah. Selanjutnya, orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik berupa ayat Al-Quran maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Kemudian masalah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengandung kelonggaran. Caranya dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang tiupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ruqyah. Maka ia menjawab seperti tiupan orang yang makan kismis. Tidak ada air ludahnya yang keluar saat itu. Hadis riwayat Muslim. Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Al-Laqah bin Sahar As-Saliti radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ia meruqyah seseorang yang gila. Ia mengatakan, maka aku membacakan Al-Fatihah pada orang tersebut selama 3 hari, pagi dan sore. Kemudian setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dan kemudian dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, maka tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun. Disebutkan dalam hadis Malik bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Makanlah minyak zaitun dan olesi tubuh dengannya, sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh keberkahan. Hadis hasan sahihul jami. Kemudian mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dihadapkan pada seseorang yang mengeluh kesakitan, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Tentu para pendengar yang budiman, hal ini dilakukan dengan sesama jenis. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengusap orang yang sakit dengan tangan kanan dan mendoakannya. Banyak riwayat yang sahih tentang hal itu yang telah aku himpun dalam kitab Al-Adhkar. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tindakan yang dilakukan sebagian orang saat meruqyah dengan memegangi telapak tangan orang yang sakit atau anggota tubuh tertentu untuk dibacakan kepadanya, maka tidak ada dasarnya sama sekali. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, dalam meruqyah, diri kita sendiri pun dapat melakukannya tanpa ada bantuan dari orang lain jika memungkinkan. Adapun caranya bagi orang yang meruqyah dirinya sendiri, yakni dengan meletakkan tangannya di tempat yang dikeluhkan atau yang dirasa sakit, seraya mengatakan bismillah sebanyak 3 kali. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, bisa juga dengan membaca a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dan aku takuti. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam setiap usapan, doa tersebut diulangi sampai 7 kali. Atau membaca, bismillahi a'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu min waj'i hadza. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan yang aku jumpai dari rasa sakitku ini. Sahihul Jami. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, apabila rasa sakit terdapat di seluruh tubuh, caranya dengan meniup 2 telapak tangan dan mengusapkan ke wajah si sakit dengan keduanya. Selanjutnya, pendengar yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila penyakit terdapat di salah satu bagian tubuh, kepala, kaki atau tangan misalnya, maka dibacakan pada tempat tersebut. Disebutkan dalam hadis Muhammad bin Hatib al-Jumahi dari ibunya, Ummu Jamil binti al-Jalal, ia berkata, aku datang bersamamu dari Habasyah. Tatkala engkau telah sampai di Madinah semalam atau 2 malam, aku hendak memasak untukmu. Tetapi kayu bakar habis. Aku pun keluar untuk mencarinya. Kemudian bejana tersentuh tanganku dan berguling menimpa lenganmu. Maka aku membawamu ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Muhammad bin Hatib. Beliau meludah di mulutmu dan mengusap kepalamu serta mendoakanmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih meludahi kedua tanganmu seraya membaca doa, Azhibil ba'sa Rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hilangkan penyakit ini wahai penguasa manusia. Sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Maka Ummu Jamil berkata, tidaklah aku berdiri bersamamu dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali tanganmu telah sembuh dari penyakit. Subhanallah. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila penyakit berada di sekujur badan atau lokasinya tidak jelas seperti gila misalnya, atau dada sempit atau keluhan pada mata, maka cara mengobatinya dengan membacakan ruqyah di hadapan penderita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah orang yang mengeluhkan rasa sakit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, dia bergegas untuk membawanya dan menundukkannya di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membentenginya dengan surat Al-Fatihah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masuk pada masarifuz zakat, yaitu zakat di tasrif atau dibagikan kemana saja ya, atau dalam istilah disebut juga al-mustahiquna liz-zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sana ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Siapa aja orang-orang ini? Allah membatasi cuma 8 orang. Ada 8 orang berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sungguhnya sedekah-sedekah itu, maksudnya adalah zakat itu, lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya. Wa fir riqab, dan orang-orang yang budak untuk bebaskan dirinya. Wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bani sabil, dan musafir yang kehabisan bekal. Faridhatan minallah, wallahu alimun hakim. Inilah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha berilmu dan Maha bijak ya. Allah ketika menetapkan aturan ini, 8 orang, 8 kelompok ini, Allah Maha berilmu. Jadi tidak ada tambahan lagi dari 8 ini. Kalau ada di luar daripada ini, ya bisa dengan selain uang zakat. Karena untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, bukan cuma uang zakat. Selain uang zakat, sedekah-sedekah sunnah yang lainnya juga bisa. Tapi untuk zakat yang wajib, maka cuma 8 kelompok ini. Ya, perhatikan ayatnya, Allah berfirman, ya, innama as-sadaqat lil fuqara. Di sini ada, perhatikan, ada lam at-tamlik yang menunjukkan kepemilikan ya. Lam at-tamlik artinya adalah kepemilikan. Jadi dalam 8 ini, 8 kelompok ini, ada 2 model. 4 model dengan menggunakan lam at-tamlik, yaitu harta harus berpindah ke tangan dia. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4. Innamas shadaqat untuk orang fakir, wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum. Nah, di sini semua pakai lamu tamlik ya. Ini empat ya. Jadi satu fuqara, dua masakin, tiga amil zakat, empat wal mu'allaf, al mu'allaf atau mu'allafati qulubuhum. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa fir riqab wal gharimin. Di sini pakai fi wa fi sabilillah wa ibni sabil. Faridhatan min Allah wallahu alimun hakim. Yang kedua menggunakan fi dan pada riqab. Jadi tidak yang empat ini, yang golongan kelima, enam budak-budak, orang yang berhutang, gharimin, kemudian yang berjihad ya. Tujuh, kedelapan ini tidak harus ada kepemilikan. Yang penting digunakan untuk kebutuhan mereka. Ya, tapi kalau empat yang pertama harus ada pemindahan. Ini penting karena ketika terjadi perbedaan fatwa di kalangan para ulama tentang perkara-perkara kontemporer terkait dengan empat asnaf yang pertama, jika tidak ada perpindahan kepemilikan kepada fakir miskin atau kepada amil zakat atau kepada mu'alaf kulubu, maka tidak dianggap. Harus ada perpindahan kepemilikan. Kita bahas yang pertama, di sini ada al-fuqara wal-masakin. Apa bedanya al-fuqara wal-masakin? Al-fuqara dan al-masakin adalah dua kata yang sering kita sampaikan, idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Kalau disebutkan bergandengan maka maknanya berbeda, tapi kalau disebutkan salah satunya biasanya maknanya sama saja, ya fakir ya miskin, fuqara ya masakin. Tapi kalau digabungkan maka maknanya berbeda. Fakir lebih parah daripada miskin. Makanya Allah menyebut terkadang orang miskin, miskin itu punya sesuatu tapi tidak mencukupi. Fakir lebih tidak punya apa-apa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, "Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba." Adapun kapal yang aku rusaki adalah milik orang-orang miskin. Ya, orang miskin punya kapal. Jadi punya kapal, tapi kapal yang dia miliki tadi tidak memenuhi kebutuhannya. Dari sini dalil bahwasanya miskin terkadang memiliki sesuatu, mungkin dia kerja, mungkin dia punya barang, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, sehingga kedudukan miskin lebih ringan daripada fakir. Fakir lebih parah. Makanya Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran, tapi tidak berlindung dari kemiskinan. Kefakiran itu sangat parah ya. Namun dua-duanya ditinjau dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian ulama membedakan karena tidak ada dalil, tapi intinya fakir lebih parah. Ada yang mengatakan fakir adalah yang penghasilannya kurang daripada setengah kebutuhannya.

0: disyaratkan bahwasanya orang miskin atau fakir tersebut ya bukanlah orang yang kuat untuk bekerja. Kalau dia mampu untuk bekerja maka tidak boleh dikasih zakat ya. Kalau dia mampu untuk bekerja artinya dia malas-malasan yang dikasih zakat, suruh kerja. Suruh kerja ya. Kalau dia mampu kerja, dia sudah bekerja, ternyata tidak cukup baru kita kasih zakat. Tapi kalau dia mau bekerja dia malas-malasan tidak dikasih zakat. Suruh kerja ya, karena dipersyaratkan datang dalam hadis bahwasanya tidak boleh yang muktasib, yang mampu untuk bekerja. Kalau mampu untuk bekerja maka tidak dikasih zakat ya. Tapi yang berikutnya al-amilina alaiha. Apa yang dimaksud dengan amil zakat? Amil zakat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat dari masyarakat. Nah, mereka ini mendapatkan upah dari uang zakat. Mereka dapat upah dari uang zakat ya. Dan mereka adalah tugas penguasa atau para petugas dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan pengumpul zakat ya, swasta ya? Maka fatwa ulama yang saya baca, yang terakhir yang saya baca menyebutkan bahwasanya jadi yang disebut amil zakat adalah petugas resmi dari pemerintah atau yayasan yang diakui oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, ini juga yang bekerja di situ disebut amil zakat, atau yang diakui oleh masyarakat termasuk seperti di masjid-masjid yang masyarakat mengakui, mengangkat DKM-nya untuk mengurusi zakat mereka, mereka percayai, maka ini juga termasuk dari amil zakat. Kemudian apa pekerjaan amil zakat? Amil zakat itu ada ikhtilaf juga dengan para ulama. Ada yang mengatakan hanya yang mengumpulkan itu yang disebut amil zakat. Sebenarnya mengatakan tidak. Termasuk yang mengumpulkan dan distribusi juga adalah amil zakat. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Pokoknya yang bekerja dalam bidang pengumpulan zakat termasuk pengumpulnya, kemudian pembaginya, kemudian administrasinya, ya semua yang kerja dalam mengkhususkan untuk pekerjaan mengumpulkan zakat dan mendistribusi zakat, mereka disebut dengan amil zakat. Namun mereka mendapatkan upah disebut dengan ujratul mithl atau yaitu upah yang selayak yang mereka dapatkan. Bukan mereka pasang gaji sendiri ya. Jadi amil zakat kemudian pasang gaji 1 bulan 100 juta, 200 juta, ini amil zakat ngawur ini. Ini amil zakat perampok ya. Enggak benar seperti itu. Ya sesuai dengan kerja seberapa jam, gaji yang wajar. Maka mereka cuma mendapatkan gaji boleh diambil dari uang zakat sesuai dengan yang layak orang bekerja seperti mereka. Bukan yang ngatur gaji mereka sendiri, enggak, harusnya ada tim yang menilai orang seperti layak sekian ya. Kalau mereka sudah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, maka mereka tidak perlu dikasih uang zakat. Ya misalnya ternyata pemerintah memberikan gaji khusus bagi mereka tidak dari uang zakat, ya sudah. Mereka jadi misalnya pegawai negeri tersebut sudah dapat gaji sesuai dengan kedudukan mereka. Sudah enggak perlu dapat uang zakat karena mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak kasih gaji atau tidak ada uang yang lain untuk mereka, maka mereka boleh diberi gaji dari uang zakat sesuai dengan gaji mereka yang layak untuk mereka, ya. Baik, ini wal amilina alaiha. Yang keempat, al mu'allafatu qulubuhum. Maksudnya adalah yang dilembutkan hatinya, dikokohkan hatinya ya. Hatinya di atas Islam. Ini para ulama khilaf tentang masalah ini, apakah mencakup orang kafir atau tidak ya. Tapi kalau madzhab Syafi'i ini cuma orang Islam. Nah, yang kafir yang bagaimana? Menurut sebagian ulama seperti ulama Hanabilah, kalau tidak salah juga Malikiyah, yang diharapkan masuk Islam. Diharapkan masuk Islam. Nah, dikasih duit, dikasih uang zakat, mungkin dia lebih cenderung ke Islam, akhirnya masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW memberikan waktu di Perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Arab Badui yang belum masuk Islam. Rasulullah berikan Sofwan bin Umayyah, ya, bin Khalaf. Rasulullah SAW memberikan kepada beberapa orang kafir dan akhirnya mereka masuk Islam. Kata Sofwan bin Umayyah, tidak ada orang yang paling aku benci seperti Muhammad SAW. Fama bariha yu'tini. Tapi Rasulullah SAW terus memberikan kepada aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Tapi demikian saja kajian kita.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salat wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas salah satu kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu kisah perubahan arah kiblat. Peristiwa ini menjadi bukti betapa agungnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa taatnya Rasulullah dan para sahabat dalam mengikuti perintah Allah. Mari kita simak bersama kisah ini, semoga menambah pemahaman dan kecintaan kita terhadap ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah di dalam salat di Mekah turun, umat Islam salat menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan tempat yang sangat mulia. Bahkan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa, Nabi Isa juga menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam ibadah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadap ke arah Palestina ini saat beliau dan para sahabat berada di Mekah. Perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam salat berlanjut hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina dalam salatnya. Namun di dalam hati beliau, beliau berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan umat Islam untuk menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat mereka. Mengapa? Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Ka'bah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Pendengar yang budiman, Rasulullah SAW selalu mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan harapannya untuk menghadap Ka'bah di dalam salat. Rasulullah SAW sering mengangkat wajahnya ke langit, berharap agar perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Ka'bah segera diturunkan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati Rasulullah SAW dan keinginan beliau yang tulus ini. Pada suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Yang artinya, sungguh kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Ayat ini adalah jawaban dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram saat salat. Ini adalah perintah yang sangat besar bagi umat Islam dan menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, perintah ini datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang salat. Salah satu tempat terkenal di Madinah di mana perubahan kiblat ini terjadi adalah Masjid Bani Salamah yang kini dikenal dengan nama Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Pada saat perintah ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang melaksanakan salat. Ketika menerima wahyu ini, beliau langsung berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah salat. Para sahabat yang berada di belakang beliau pun mengikuti dan mengubah arah mereka ke Ka'bah. Peristiwa ini adalah bukti betapa patuhnya Rasulullah dan para sahabat terhadap perintah Allah. Mereka tidak ragu-ragu, langsung mengikuti perintah Allah meskipun dalam keadaan sedang melaksanakan salat. Sejak saat itu, kiblat umat Islam berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Perubahan kiblat ini tidak hanya berlaku untuk salat, tetapi juga untuk seluruh arah kehidupan umat Islam. Ka'bah menjadi pusat orientasi umat Islam sebagai simbol persatuan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, perubahan arah kiblat ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan umat Islam,
1: tetapi juga menjadi pembicaraan bagi kaum Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah. Kaum Yahudi merasa heran dan mulai mempertanyakan mengapa arah kiblat berubah. Mereka dengan nada mengejek mengatakan, apa yang menyebabkan mereka umat Islam berpaling dari kiblat yang dulu mereka gunakan? Mereka menganggap perubahan arah kiblat itu sebagai tanda kebingungan atau ketidakkonsistenan dalam ajaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka melalui ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, orang-orang yang kurang akal di antara manusia bertanya, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah lah timur dan barat, dan Dia memberi perintah kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat ini menegaskan bahwa timur dan barat hanyalah milik Allah. Allah bebas menentukan arah mana yang harus dijadikan kiblat bagi umat Islam. Hanya Allah yang berhak menentukan, bukan manusia. Dan umat Islam harus tunduk dan taat pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perubahan arah kiblat ini mengandung banyak hikmah. Pertama, perubahan arah kiblat ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengikuti tradisi, tetapi sepenuhnya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak menghadap ke Ka'bah karena bangunan atau simbol, tetapi karena perintah dari Allah. Inilah yang menjadikan umat Islam berbeda, bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan nas, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebiasaan. Kedua, perubahan kiblat ini juga menjadi ujian bagi kaum muslimin. Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beriman dan patuh kepadanya, dan siapa yang masih ragu. Ujian ini berhasil dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung mengubah arah kiblat tanpa ragu-ragu saat perintah turun, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Ketiga, perubahan kiblat ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah di sisi Allah. Allah mengabulkan keinginan Nabi yang tulus untuk menghadap kiblat, untuk menghadap Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai nabinya dan selalu memperhatikan keinginan beliau. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah perubahan arah kiblat ini adalah bukti keagungan wahyu dari Allah dan ketundukan umat Islam kepada perintahnya. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: An Abi Umamah Al-Bahili qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sungguh Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah dua buah bunga, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seakan keduanya adalah dua gulungan awan, atau keduanya seperti dua kabut, atau keduanya seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf. Dua surat ini akan menjadi pelindung bagi pembacanya. Dan bacalah surat Al-Baqarah, karena dalam menghafalnya ada keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan dengan membacanya tidak akan terkena sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lilhadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah Perang Salib, yaitu faktor kelemahan umat Islam dalam menghadapi Perang Salib di era Bani Saljuk. Meski dinasti Bani Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi dunia Islam, Pada masa itu, umat Islam juga menghadapi berbagai kelemahan yang membuka peluang bagi kaum Salibis untuk menyerang dan merebut wilayah mereka. Pendengar yang mulia, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka berhasil menaklukkan wilayah Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Namun di tengah kejayaan itu, tantangan besar muncul dengan serbuan tentara Salib yang dimulai pada tahun 1095 Masehi. Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang di kalangan Kristen Eropa dengan tujuan merebut kembali Yerusalem dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh umat Islam. Kekalahan dinasti Saljuk dalam menghadapi serangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kekuatan militer kaum Salibis, tetapi juga oleh kelemahan-kelemahan internal umat Islam yang muncul pada saat itu. Di antaranya, perpecahan internal di tubuh umat Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu faktor utama kelemahan umat Islam adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Dinasti Saljuk yang pernah begitu kuat mulai melemah akibat konflik internal di antara keluarga kerajaan dan penguasa lokal. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk terpecah menjadi beberapa bagian yang saling bersaing. Perebutan tahta antara putra-putra Malik Shah menyebabkan pemerintahan pusat menjadi lemah dan tak mampu mengontrol wilayah-wilayahnya. Keadaan ini memberikan peluang bagi tentara Salib untuk menyerang dengan mudah tanpa perlawanan yang terkoordinasi dari umat Islam. Faktor lainnya adalah konflik antara penguasa dan ulama. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain perpecahan di tingkat politik, hubungan antara penguasa dan ulama juga mengalami ketegangan. Sebagian penguasa lebih fokus pada kepentingan pribadi dan politik dibanding mempertahankan kesejahteraan umat dan melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Akibatnya, peran ulama dalam membimbing umat untuk bersatu dan menghadapi musuh menjadi terhambat. Konflik ini menciptakan celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan kekuatan Islam. Faktor lainnya lagi, kurangnya koordinasi dalam militer. Meski dinasti Saljuk memiliki kekuatan militer yang tangguh di awal pemerintahannya, namun menjelang Perang Salib, kelemahan dalam koordinasi militer mulai terlihat. Perpecahan wilayah menyebabkan pasukan-pasukan lokal bergerak sendiri-sendiri tanpa komando pusat yang kuat. Ketidakhadiran seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan pasukan Muslim semakin memperparah situasi. Hal ini berbeda dengan kaum Salibis yang datang dengan semangat tinggi, tujuan yang jelas dan kepemimpinan yang terorganisir. Lalu kelemahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan umat Islam dalam menghadapi Perang Salib. Perang internal yang berkepanjangan dan krisis ekonomi yang melanda wilayah kekuasaan dinasti Saljuk membuat kas negara terkuras. Kenaikan pajak yang dilakukan oleh penguasa untuk membiayai perang semakin memberatkan rakyat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan dan militer. Di sisi lain, tentara Salib yang datang dari Eropa mendapat dukungan penuh dari gereja dan sumber daya yang melimpah. Lalu faktor lain yang tak kalah penting adalah hilangnya semangat jihad di kalangan sebagian umat Islam. Perpecahan, ketidakadilan penguasa, dan kesulitan ekonomi menyebabkan banyak rakyat kehilangan motivasi dan berjuang untuk membela agama dan wilayah mereka. Keadaan ini berbeda jauh dengan semangat tentara Salib yang datang dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi. Paus Urbanus II berhasil mengobarkan semangat keagamaan di kalangan umat Islam dengan berbagai janji-janjinya. Lalu, sayangnya dalam kondisi yang kacau ini, sebagian penguasa lokal justru memilih bersekutu dengan kaum Salibis demi kepentingan politik mereka. Tindakan ini menjadi pengkhianatan terhadap umat Islam dan semakin memperlemah kekuatan kolektif dalam menghadapi musuh. Pendengar yang mulia, peristiwa ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Di antara pelajaran itu adalah satu, pentingnya persatuan. Perpecahan adalah salah satu penyebab utama kelemahan umat Islam. Hanya dengan persatuan umat Islam dapat menghadapi tantangan dan menjaga kehormatan agama. Dua, kepemimpinan yang adil dan kuat. Seorang pemimpin yang adil dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Kepemimpinan yang lemah hanya akan membawa kehancuran dan perpecahan. 3. Menghidupkan semangat jihad. Semangat jihad harus senantiasa hidup di hati setiap umat Islam sebagai bentuk perjuangan membela agama dan kebenaran. Semangat ini harus didasari keikhlasan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai seorang Muslim. Pendengar dirahmati Allah, kelemahan umat Islam dalam menghadapi perang salib di era Bani Saljuk adalah pengingat bagi kita semua bahwa persatuan, kepemimpinan yang kuat dan semangat jihad adalah kunci keberhasilan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga persatuan umat Islam, memperkuat ukhuwah dan menghidupkan semangat perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mendatangi salat berjamaah dengan tergesa-gesa atau berlari-lari kecil. Sebaliknya, beliau memerintahkan kita agar berjalan menuju salat berjamaah dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Mendatangi salat berjamaah dengan tergesa-gesa dilarang karena hal itu dapat mengganggu kekhusyuan salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Idza uqimatis shalah fala ta'tuha wa antum tas'un, wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaykum as-sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu.'"
0: Apabila salat berjamaah sudah dimulai, janganlah kalian mengejarnya dengan berlari, tapi jalanlah dengan tenang. Hendaklah kalian bersikap tenang. Laksanakanlah salat sesuai yang kalian dapati dan sempurnakanlah rakaat yang tertinggal.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya, karena di dalamnya terdapat hari kurban dan hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah. Disadur dari kitab Zadul Ma'ad. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu muslimah rajin membaca. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tema ini? Mengapa Islam memerintahkan untuk rajin membaca? Mari kita bahas bersama. Seorang muslimah, seperti halnya seorang muslim lainnya, dianjurkan untuk rajin membaca dan mempelajari ilmu. Hal ini tidak hanya memiliki manfaat duniawi, tetapi juga merupakan kewajiban agama. Dalam Islam, ilmu adalah pilar penting dalam membangun peradaban yang baik dan dalam memperbaiki kualitas hidup baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, adanya perintah Allah untuk menuntut ilmu. Salah satu alasan utama mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah karena Islam mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari ilmu sebagai kewajiban bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercermin dalam ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah pertama dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah bacalah. Ini menunjukkan bahwa membaca dan mencari ilmu merupakan tugas yang sangat penting dalam Islam. Ilmu yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya pada pengetahuan agama, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, seorang muslimah perlu rajin membaca untuk memperluas pengetahuannya dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama maupun dunia. Kemudian yang kedua, alasan mengapa seorang muslimah harus rajin membaca adalah bahwa ilmu dalam Islam dipandang sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seorang manusia, khususnya muslimah, dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bisa lebih bijak dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Seorang muslimah yang rajin membaca dan rajin menuntut ilmu akan memiliki kelebihan dalam kehidupan, karena ilmu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan agama. Dengan ilmu, seseorang akan tahu bagaimana cara menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Pendengar yang budiman, alasan yang selanjutnya, mengapa membaca sangatlah penting? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, menuntut ilmu tidak hanya disarankan, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, seorang muslimah pun harus menuntut ilmu dengan tekun. Ini mencakup berbagai jenis ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Misalnya, ilmu agama yang membimbingnya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam, maupun ilmu dunia yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan memberi manfaat kepada orang selainnya. Kemudian, alasan yang selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Seorang muslimah yang rajin membaca dan mempelajari ilmu agama akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ibadah-ibadah dalam Islam. Dengan pemahaman yang lebih dalam, kualitas ibadah seseorang akan semakin meningkat. Allah Ta'ala berfirman, Innama yahsyallaha min ibadihil ulama'u, innallaha azizun wafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa para ulama, yakni orang-orang yang berilmu, adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dengan menuntut ilmu agama melalui membaca Al-Quran, membaca pelajaran-pelajaran hadis dan literatur Islam lainnya, seorang muslimah akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Kemudian alasan selanjutnya, yang kelima, mengapa membaca begitu penting? Ya, karena ilmu yang bermanfaat dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para ulama adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa para nabi meninggalkan warisan berupa ilmu yang dapat diambil manfaatnya oleh umat manusia. Sebagai seorang muslimah, mengikuti jejak para nabi dengan menuntut ilmu adalah cara untuk memperoleh warisan berharga ini. Dengan ilmu, seorang muslimah bisa memberi manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan. Terakhir, alasan yang keenam, mengapa menuntut ilmu atau membaca itu begitu penting? Menuntut ilmu juga dapat meningkatkan kedudukan dan kehormatan seseorang di mata Allah Ta'ala dan sesama manusia. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diberikan derajat yang lebih tinggi oleh Allah Ta'ala. Seorang muslimah yang rajin membaca dan menuntut ilmu serta senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuannya akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan ia akan dihormati oleh sesama manusia karena kebijaksanaannya dalam berbagai hal. Demikian pendengar yang dirahmati Allah, inilah di antara beberapa alasan pentingnya membaca atau menuntut ilmu bagi seorang muslimah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk rajin membaca, khususnya membaca buku-buku yang terkait dengan agama kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman, dusta merupakan perkara yang berbahaya dan keburukan yang menjalar. Ia selalu berkembang setiap masa dan di mana saja, menjangkiti setiap orang kecuali bagi mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Berbohong merupakan dosa besar dan menjadi penyebab laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 10, Kutilal khurrasun, binasalah orang-orang yang banyak berdusta. Lalu apa yang dimaksud dengan dusta? Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa dusta adalah menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak. Akan tetapi, berdosa hanya bagi orang yang sengaja dusta dan tidak berdosa orang yang tidak sengaja dusta. Kini, dusta memang sudah menjalar dan tersebar kemana-mana. Informasi begitu cepat, internet dan dunia maya, serta berbagai jaringan televisi sudah bisa ditonton seluruh dunia. Kita perhatikan banyak sekali informasi itu jauh dari kebenaran dan banyak sekali informasi itu tidak diketahui kebenarannya. Semua itu karena informasi tidak lagi murni bicara secara objektif, akan tetapi bercampur aduk dengan opini, misi, dan kepentingan pemilik media. Dalam keseharian, hampir dusta tidak bisa

man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berlebihan dan suka berdusta. Al-Quran Surat Ghafir ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa dusta akan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ataupun dijauhkan dari hidayah Allah. Ia akan jauh dari jalan yang lurus karena ia telah memilih jalur yang bengkok, yaitu jalan dusta. Yang kedua, ia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat inilah yang menjadi dambaan dan idaman setiap orang yang berhati bersih. Selanjutnya yang ketiga, dusta menyebabkan pelakunya menuju kejahatan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhlah kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan menunjukkan kepada neraka. Seseorang tidak berhenti berdusta dan masih menjalankan dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejahatan dalam hadis tersebut adalah pecah atau melenceng. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan, yakni fujur, adalah melenceng dari agama yang lurus dengan melakukan maksiat. Yang keempat, dusta adalah kunci kemunafikan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat hal apabila ada padanya maka ia telah menjadi munafik murni. Jikalau ada satu bagian saja dari mereka, maka ia mempunyai satu bagian kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yaitu, apabila bicara berdusta, bila melakukan perjanjian ia khianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia jahat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, makna hadis tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini adalah mirip sekali seperti kaum munafik. Karena munafik sejati adalah orang yang menyembunyikan apa yang tidak sesuai dengan zahirnya. Yang kelima, dusta adalah khianat paling besar. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khianat besar adalah Anda menceritakan kepada saudara kalian sebuah kisah lalu ia membenarkanmu sedangkan Anda mendustainya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Selanjutnya yang keenam, dusta menyebabkan keraguan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dusta itu ragu-ragu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan yang ketujuh, tidak diberkahi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua orang yang berjual beli bagi keduanya khiyar atau pilihan sebelum berpisah. Jikalau keduanya jujur dan menjelaskan barangnya dengan jujur, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Dan apabila keduanya berdusta dan menutupi aib dagangannya, maka dihilangkanlah barokah jual beli mereka. Itulah bahaya dusta. Mungkin masih banyak lagi bahayanya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Cukuplah upah bagi pendusta adalah dianggap dusta walaupun ia jujur. Untuk itu berusahalah untuk tidak berdusta sedikit mungkin. Demikianlah pendengar yang budiman. Dusta merupakan sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Wajib bagi kita mengajarkan sifat jujur dalam setiap urusan dunia dan agama kepada diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum. Juga wajib bagi kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umum dari bahaya dusta di dunia dan akhirat. Demikian beberapa pelajaran penting yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita

0: sebagai hamba-hambanya yang selalu bersikap jujur dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama.

0: amalan yang sebanding dengan sholat malam. Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, pastikan halal makanan yang kau makan, dan tidak mengapa engkau belum pernah sholat malam ataupun puasa sunnah di siang hari. Ini dikutip dari kitab Min Akhbari Salaf. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, terlalu berpeluh keringat di siang hari bisa berdampak tidak kuat bangun di akhir malam. Namun jika ini terjadi karena bekerja mencari rizki yang halal untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga serta menjaga kehormatan agar tidak mengharap belas kasihan manusia, maka tidaklah mengapa. Kedua, jika ada dua pilihan, kerja keras di siang hari namun tidak kuat bangun malam, atau sholat malam namun kebutuhan nafkah kurang, maka ambil opsi yang pertama. Hal ini bukan untuk mengendorkan semangat tentang pentingnya sholat malam, namun ingin menunjukkan tentang pentingnya bekerja mencari nafkah yang halal yang sifatnya wajib. Namun lebih utama lagi, ketika seseorang menggabungkan kedua hal tersebut, dia bekerja keras di siang harinya dan bisa melaksanakan sholat di malam harinya meskipun hanya beberapa rakaat saja karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Ishaq Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal akan keilmuannya yang mendalam. Beliau juga dikenal akan kejujuran dalam periwayatannya dan juga keteladanan dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang perawi hadis yang menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis. Beliau dihormati oleh ulama sezamannya serta memiliki sanad yang kuat yang menghubungkan periwayatan hadis dari sahabat Rasulullah SAW hingga kepada generasi tabi'in. Kehidupan dan kontribusi beliau mencerminkan dedikasi besar dalam menjaga ajaran Islam dan menyebarkan pengetahuan di kalangan umat. Dalam rubrik biografi kali ini, kita akan mengupas perjalanan hidup beliau, guru-guru dan murid-muridnya, serta kontribusi intelektualnya yang tetap relevan hingga hari ini. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani, nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abu Sulaiman, dengan nama ayahnya disebutkan sebagai Fairuz, atau juga ada yang menyebut Kokan atau Amr. Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah seorang maula atau seorang mantan budak yang telah dimerdekakan dari Bani Syaiban bin Sa'labah. Kunyahnya Abu Ishaq dan nisbahnya kepada kabilah Syaiban menjadi identitas yang dikenal luas di kalangan ulama hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani lahir pada masa sahabat Nabi SAW masih hidup, seperti Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah. Masa hidupnya yang panjang memungkinkan beliau untuk bertemu dengan beberapa sahabat, termasuk Abdullah bin Abi Aufa. Dari beliaulah Abu Ishaq meriwayatkan hadis. Dengan demikian, Abu Ishaq Asy-Syaibani termasuk generasi tabi'in yang mendapatkan ilmu langsung dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani memiliki jaringan guru yang luas, mencakup banyak tabi'in terkenal. Di antara guru-guru yang meriwayatkan hadis kepadanya adalah, yang pertama, Yusair bin Amr, Zir bin Hubaysh, Abdullah bin Syaddad bin Al-Had, Abu Burdah bin Abi Musa, Asy-Sya'bi, Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Sebagai seorang ulama yang dihormati, Abu Ishaq Asy-Syaibani juga mendidik banyak murid, termasuk diantaranya tokoh-tokoh besar seperti Abu Ishaq Asy-Syabi'i, Asim Al-Ahwal, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan Az-Zawri, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdul Hamid, Ibrahim bin Tahman, dan Waqi' bin Al-Jarrah. Murid-muridnya inilah kemudian yang menjadi ulama besar yang meneruskan tradisi keilmuan Islam di berbagai wilayah. Pendengar yang dirahmati Allah, Abu Ishaq Asy-Syaibani dikenal sebagai seorang hafiz, yaitu seorang penghafal hadis dengan kapasitas intelektual yang luar biasa. Beliau termasuk salah satu hujjah dalam periwayatan hadis. Gelar ini diberikan kepada ulama yang hadis-hadisnya diterima tanpa keraguan karena tingkat kejujuran dan ketelitian mereka yang tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tokoh mazhab dalam Islam, sangat memuji Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ia mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Asy-Syaibani sangat layak untuk tidak ditinggalkan. Begitu juga dengan Imam Yahya bin Ma'in yang menyebut Abu Ishaq sebagai thiqah dan hujjah dalam ilmu hadis. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Ahmad Al-Ijli yang menyebut Abu Ishaq sebagai orang yang jujur dan soleh dalam periwayatan hadis. Abu Ishaq Asy-Syaibani meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW melalui rantai periwayatan yang kuat. Salah satu hadis yang diriwayatkannya berbicara tentang pentingnya kejujuran dan integritas dalam mengelola amanah. Seperti dalam peristiwa saat seorang utusan Nabi SAW mengklaim harta yang diamanahkan sebagai miliknya pribadi. Hadis ini mengajarkan tanggung jawab moral dan larangan tegas terhadap pengkhianatan dalam amanah. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah aku mengutus seseorang untuk mengelola suatu amanah, kemudian ia mengkhianatinya, melainkan pada hari kiamat ia akan datang dengan amanah tersebut di atas lehernya. Maka hendaklah ia berhati-hati agar tidak membawa unta yang melenguh, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik sebagai beban di hadapan Allah Ta'ala." Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok yang sangat mencintai ilmu. Ia dikenal sebagai salah satu ulama yang menjadi wadah ilmu, yakni seseorang yang menjadi rujukan utama dalam keilmuan. Hal ini tercermin dalam kesungguhan beliau dalam mempelajari, menghafal, dan menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Ulama-ulama seperti Abu Ishaq Al-Juzajani mengungkapkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sangat menghargai dan mengagumi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Asy-Syaibani. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan ulama terhadap akurasi periwayatan beliau. Sedangkan terkait tahun wafat Abu Ishaq Asy-Syaibani, hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat beliau wafat pada tahun 133 Hijriah. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Muawiyah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Dan pendapat ini dianggap lebih sesuai. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wafat pada tahun 138 Hijriah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Fallas dan juga Imam At-Tirmidzi. Pendengar yang budiman, Abu Ishaq Asy-Syaibani adalah sosok ulama tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam periwayatan hadis dan keilmuan Islam. Beliau adalah penghubung antara generasi sahabat dan generasi tabi'in dengan generasi berikutnya. Dengan integritas yang tinggi dalam meriwayatkan hadis, Abu Ishaq Asy-Syaibani menjadi teladan dalam menjaga amanah ilmu. Namanya terus dikenang sebagai salah satu pilar penting dalam tradisi periwayatan hadis. Wafatnya meninggalkan warisan ilmu yang besar bagi umat Islam yang terus memberikan manfaat hingga kini. Semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Ishaq Asy-Syaibani dan menjadikan warisan ilmu yang ditinggalkannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Akhirnya dimasukkan Nabi Musa alaihissalam di saat bayi itu ke dalam peti yang telah dibuat ditempatkan di sungai, dan kebetulan keesokan harinya di mana biasanya ratu atau istri dari Fir'aun ini biasa main ke kebun bersama para apa namanya dayang-dayang yang ada di sana, bersama apa pembantunya. Dan kebetulan sungai Nil ini melintasi taman-taman istana Fir'aun. Di pagi hari, di saat Asia istri Fir'aun dan para pembantunya di taman, kebetulan pembantu-pembantu ini biasa mengambil air, masukkan ke gentong, dan dibawa Asia istri dari Fir'aun. Di saat mengambil air itulah para pembantu tersebut, para dayang-dayang kerajaan tersebut menemukan kotak peti. Akhirnya sebelum dibuka, peti itu sudah diberikan kepada Asia. Terus setelah di depan Asia itulah peti dibuka, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki. Dibawalah bayi tersebut ke hadapan Fir'aun. Fir'aun bertanya dan diceritakan kejadian yang sebenarnya, kenapa bisa mendapatkan bayi. Maka Fir'aun menyimpulkan bahwa ini pasti adalah anak laki-laki dari Bani Israel. Dan bukankah tahun ini adalah tahun di mana kita harus membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel? Maka disitulah Asia yang sudah kadung jatuh hati terhadap anak yang masih kecil itu membela. Apakah gak sebaiknya kita pelihara saja? Ini bisa kita jadikan sebagai qurratu a'yun, sebagai obat di mana sudah sekian lama kita menikah, kita belum juga diberikan keturunan. Nah, karena memang sebelumnya Asia ini sedang galau, bertahun-tahun menikah dengan Fir'aun belum juga mendapatkan keturunan. Pas kebetulan begitu mendapatkan bayi, ini di sini kesempatan dia untuk menyampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita pelihara, kita besarkan, ini juga bisa menjadi obat hati kita, menjadi qurratu ayun buat kita. Oke, akhirnya Fir'aun menyetujuinya. Setelah disetujui oleh Fir'aun, bukan berarti masalah beres. Musa alaihissalam yang masih kecil membutuhkan pengasuhan, membutuhkan penyusuan, nangis sejadi-jadinya. Akhirnya salah satu pembantu di istana dipanggil, susuin. Musa gak mau. Yang kedua dipanggil untuk menyusui, gak mau. Sampai 10 orang yang biasa menyusui anak-anak bayi, tidak ada yang mau disusui oleh Musa alaihi salam. Sampai kebetulan secara bersamaan Ummu Musa memerintahkan saudaranya untuk mencari kabar tentang Nabi Musa yang tadi sudah dihanyutkan ke laut tersebut. Dan akhirnya saudara dari Ummu Musa itu datang ke kerajaan dan menyampaikan bahwa ada masalah apa, barangkali kami bisa membantu. Ceritalah mereka tentang kondisi apa yang terjadi, dan dia menawarkan, kami akan bawakan orang yang siap menyusui dan kami akan rawat dengan baik, nanti kami akan kembalikan setelah masa persusuan selesai. Diberikanlah kepada Ummu Musa kembali, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Musa, saya akan kembalikan dia. Dan saat itu baru satu sehari semalam berpisah pun sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Dan ini selain keimanan seorang ibu melepas anaknya untuk menjadi rijal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri dari lingkungan yang rusak ya, dilepas dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikannya, dan Allah pun menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah persusuan selesai dikembalikan sebagaimana janji dari Ummu Musa juga kepada Fir'aun. Dan seperti inilah juga seharusnya seorang muslim ketika sudah berjanji kepada siapapun itu, dia harus tepati. Dikembalikan kepada Fir'aun, Asia dalam hal ini istri dari Fir'aun. Jadilah Nabi Musa sebagai keluarga kerajaan. Tumbuh, berkembang, besar ya. Tentunya karena menjadi keluarga kerajaan, akademiknya juga bagus karena pendidikannya pasti diperhatikan. Kemudian fisiknya juga tentunya sangat bagus karena di sana banyak sekali kem-kem dan pelatihan, begitu kan? Seperti kita ketahuilah sekarang kalau menjadi seorang keluarga kerajaan, keluarga presiden atau keluarga pemerintah. Dilatih ini, dilatih itu, fasilitas ini, fasilitas itu, sehingga dia menjadi politisi yang ulung, menjadi macam-macam. Nabi Musa pun demikian. Suatu ketika karena sudah menginjak remaja, Nabi Musa melihat satu fenomena lain ya. Fenomena itu adalah kenapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara bangsa Kipti dengan bangsa Israel. Bangsa Kipti begitu dimuliakan, bangsa Israel begitu dihinakan. Keluar dia dari istana. Sudah remaja, sudah berkembang pemikirannya, ini pasti ada apa-apa. Disitulah beliau mengetahui ternyata memang Fir'aun menjadikan kaumnya ini Syiah, berkasta, kasta. Kasta tertinggi adalah bangsa Kipti, keluarga kerajaan ya, dan bangsa dari penguasa saat itu, sementara kasta terendah itu adalah Bani Israel. Keluar kerajaan melihat orang berkelahi. Ternyata yang berkelahi adalah orang Kipti dengan orang Israel. Sebagai orang yang keturunan Israel, Nabi Musa alaihissalam memiliki fanatisme di sana ya, asobiah yang baik tentunya. Ini adalah bagian dari bangsa kami, dan bangsa kami memang dari dulu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Maka Nabi Musa membela bangsanya tadi. Dipukullah orang Kipti, saat itu juga tewas dengan satu kali pukulan. Ini juga masya Allah luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan Nabi Musa alaihis salam, sudah menyiapkan fisiknya sedemikian rupa. Baik, fisik itu memang sudah ada dalam diri Nabi Musa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai seorang dai, seorang mujahid, itu harus kuat baik mentalnya maupun raganya. Kalau mentalnya gak kuat, gak mungkin bisa ikut campur dalam urusan dua orang yang saling berkelahi. Kalau fisiknya tidak kuat, gak mungkin bisa nonjok orang sekali langsung mati, langsung tewas. Ya, ini harus ada antara mental dan fisik, itu harus ada dalam diri seorang dai, diri seorang mujahid. Akhirnya Nabi Musa, ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ini sangat sangat tinggi, sehingga Nabi Musa saat itu sudah menyadari dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyesal beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah membunuh orang yang tidak bersalah, dan memang Nabi Musa saat itu tidak berniat sama sekali untuk membunuh orang tersebut. Tanpa ada kesengajaan, sekali pukul ternyata mati. Kembalilah Nabi Musa dengan penuh kegalauan karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk beliau. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali Nabi Musa sendiri dengan orang Israel yang tadi berkelahi dengan orang Kipti. Tapi kegalauan itu tidak pernah hilang. Dia khawatir karena dosanya, dia juga khawatir kalau sampai ini diketahui dan akan membawa dampak masalah yang besar. Tapi lagi-lagi keesokan harinya Nabi Musa keluar lagi dari istana. Terjadi perkelahian lagi. Tapi kali ini Nabi Musa tahu yang salah itu adalah orang Israel yang kemarin itu. Emang ini sudahlah tertindas, tapi dia begitu berani. Tiap saat membuat gara-gara dengan orang Kipti. Akhirnya Nabi Musa menasihati dia, bahkan hendak memukul dia juga sekalian. Disitulah orang yang dibela tadi menyampaikan bahwa apakah kamu ingin berbuat dosa lagi, membunuh orang seperti kemarin? Nah ini ya, ini orang yang kemarin sudah ditolong sekarang membuka rahasia yang kemarin sudah tertutup. Akhirnya orang tadi yang berantem kedua ini tahu, oh kemarin ternyata yang mati itu yang membunuh Musa. Bukan hanya itu, si orang yang tadinya dibela oleh Nabi Musa ini berkoar-koar menyampaikan bahwa Nabi Musa telah membunuh orang Kipti. Disitulah kemudian keluarga kerajaan melakukan musyawarah, melakukan apa namanya perundingan, dan akhirnya diputuskan untuk mengejar, menangkap, dan membunuh Nabi Musa. Tapi ini juga termasuk makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari bagian kerajaan, bagian dari istana yang memiliki keimanan, memiliki perhatian kepada Nabi Musa, dia lari ya. Setelah keputusan itu dibuat untuk membunuh Nabi Musa, dia lari menemui Nabi Musa dan menyampaikan bahwa kamu harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan negeri ini, pergilah karena dewan memutuskan bahwa engkau akan dibunuh. Pergilah Nabi Musa alaihissalam. Ini juga ada satu pelajaran ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita membela kebenaran, ketika kita membela keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tinggal diam. Allah akan senantiasa memberikan jalan bagi dia untuk selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok pahlawan Islam dari Kesultanan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas salah satu sultan terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Seorang pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya dalam bidang militer, pemerintahan, ekonomi, dan juga hukum Islam. Nah pendengar, Sultan Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada tahun 1520, menggantikan ayahnya yaitu Sultan Selim I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana, dan juga memiliki visi besar untuk memperluas serta memperkuat kekuasaan Utsmani. Adapun nama Al-Qanuni yang berarti pembuat hukum diberikan kepadanya karena perannya dalam menyusun dan juga menerapkan sistem hukum yang kuat dalam pemerintahan Utsmani. Di bawah kepemimpinannya, Kesultanan Utsmani tidak hanya menjadikan kekuatan militer yang dominan, tetapi juga pusat keilmuan, budaya, dan juga keadilan bagi rakyatnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang memiliki strategi militer yang sangat luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas wilayah Utsmani hingga mencakup 3 benua. Kemudian pendengar, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman menaklukkan Beograd yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Hungaria. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Utsmani ke Eropa Tengah. Kemudian, pada tahun 1526, ia memimpin pasukannya dalam pertempuran Mohács. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Utsmani mengalahkan Hungaria dalam pertempuran yang berlangsung sangat singkat. Setelah kemenangan ini, sebagian besar wilayah Hungaria jatuh ke tangan Utsmani. Hingga pada tahun 1529-nya pendengar, Sultan Sulaiman melancarkan ekspedisi ke Wina, ibu kota Austria. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan kota tersebut, peristiwa ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Utsmani di Eropa dan betapa kuatnya pasukan mereka. Kemudian, di wilayah Mediterania, Sultan Sulaiman juga memperkuat armada laut Utsmani di bawah kepemimpinan Laksamana Khairuddin Barbarossa yang berhasil mengalahkan kekuatan laut Eropa dan menjadikan Laut Tengah sebagai wilayah kekuasaan Utsmani. Nah, selain di Eropa, pendengar, ekspansi Utsmani juga terjadi di Timur Tengah dan juga Afrika Utara.
4: Sultan Sulaiman memperkuat cengkraman Utsmani di Mesir, Suriah, Irak, dan juga sebagian besar wilayah Afrika Utara. Wilayah-wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani yang semakin luas dan juga makmur. Dan pendengar, salah satu warisan terbesar Sultan Sulaiman adalah reformasi hukum yang ia lakukan. Ia menyusun Konun Utsmani, yaitu kumpulan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, perdagangan, dan juga sistem peradilan. Di bawah kepemimpinannya, hukum Islam dijadikan sebagai dasar pemerintahan dengan menyeimbangkan antara syariat dan juga kebijakan negara. Ia juga memperkuat sistem administrasi dan membagi wilayah Utsmani menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab kepada pusat pemerintahan di Istanbul. Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemerintahannya dan Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat. Ia sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah mereka. Selain di bidang militer dan juga pemerintahannya pendengar, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni. Sebagai buktinya, ia senantiasa mendukung para ilmuwan, penyair, dan juga seniman untuk mengembangkan peradaban Islam. Salah satu pencapaian terbesar pula dalam masa pemerintahannya adalah dalam bidang arsitektur. Ya, pembangunan Masjid Sulaimaniyah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Mimar Sinan. Masjid ini pendengar bukan hanya tempat ibadah saja tetapi juga pusat pendidikan dan kegiatan sosial. Sementara itu pendengar, di bidang sastra, Sultan Sulaiman sendiri adalah seorang penyair yang menghasilkan banyak puisi dalam bahasa Turki dan juga Persia, di mana budaya Islam berkembang pesat dengan banyaknya kitab yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kedokteran, astronomi, dan juga matematika. Sultan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dalam hubungan diplomasi. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, seperti Kesultanan Mughal di India dan berbagai kerajaan di Afrika Utara. Ia juga senantiasa menjalin perjanjian dengan Prancis untuk melemahkan kekuatan Habsburg di Eropa. Pendekatan diplomatik inilah pendengar yang menjadikan Utsmani sebagai kekuatan yang tidak hanya dominan dalam militer, tetapi juga dalam politik global. Sultan Sulaiman memerintah selama hampir 46 tahun, menjadikannya salah satu sultan dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Utsmani, dan ia pun wafat pada tahun 1566 dalam ekspedisi militer di Hungaria, pada usia 71 tahun. Sepeninggalnya pendengar, Kesultanan Utsmani tetap berada dalam kejayaan selama beberapa dekade. Pendengar yang budiman, dari kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Di mana yang pertama, yaitu keseimbangan antara kekuatan dan keadilan. Ya, Sultan Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia menunjukkan bahwa kekuatan harus disertai dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Kemudian, pelajaran yang kedua, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan dan budaya. Kejayaan suatu peradaban tidak hanya bergantung pada kekuatan militernya saja pendengar, tetapi juga pada perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan juga budaya. Sultan Sulaiman mendukung para ilmuwan dan juga seniman untuk membangun peradaban Islam yang maju. Pelajaran yang ketiga, yaitu strategi politik dan diplomasi yang cerdas. Selain memperluas wilayah, Sultan Sulaiman juga mahir dalam hubungan diplomasi dengan dunia Islam dan juga Eropa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses haruslah memiliki visi global. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini semakin menambah wawasan dan semangat kita dalam memahami sejarah Islam yang penuh hikmah. Dan marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap berpegang teguh pada agamanya dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang menegakkan agamamu, berikanlah kami keberanian dalam menghadapi tantangan, kesabaran dalam perjuangan, serta keikhlasan dalam setiap amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pendengar kisah tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullahu ta'ala, pemimpin besar yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Doa agar diteguhkan hati dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Muslim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat ke-8.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung

Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Surat Ali Imran. Dan sekarang kita akan membahas ayat ke-98 sampai 99. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Wa maulah bighafilin amma ta'amadun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, yaitu jalan Islam, orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki jalan itu menjadi bengkok, padahal kalian menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kecaman keras dari Allah bagi orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab atas keengganan mereka menerima kebenaran dan kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah serta tindakan mereka menghalang-halangi dari jalan Islam terhadap orang-orang yang beriman yang hendak menuju Allah dengan menggunakan segala daya dan kekuatan mereka. Padahal mereka tahu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran dari Allah. Mereka pun memiliki pengetahuan tentang para nabi dan rasul terdahulu serta kabar gembira yang disebutkan dan disampaikan kepada mereka mengenai kedatangan nabi yang ummi atau buta huruf dari Bani Hashim, berbangsa Arab dan berasal dari Mekah, pemimpin anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah pemelihara langit dan bumi. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar berkata kepada mereka ahlul kitab dengan mencela dan mencatat kekafiran mereka. Allah berfirman, ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Hei ahli kitab, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka atas hal itu dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat. Karena tindakan mereka menyalahi apa yang ada di tangan mereka yang dikabarkan dari para nabi mereka serta perlakuan mereka dengan pendustaan, pengingkaran dan pembangkangan terhadap Rasul yang diberitahukan dengan kabar gembira kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengutuk perbuatan mereka yang berusaha memalingkan orang-orang beriman dari agama Islam dengan menggunakan cara-cara licik dan sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlan kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada. Hei ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kalian menghendaki Islam itu menjadi bengkok, yakni mengikuti hawa nafsu kalian, padahal kalian menyaksikan. Nah, terkait ayat ini pendengar, Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang Yahudi bernama Syammas bin Qais melihat sekelompok kaum muslimin dari golongan Aus dan Khazraj tampak rukun dan saling menyayangi di antara mereka. Maka kondisi tersebut membuat orang Yahudi ini menjadi dongkol hatinya. Lalu dia mengutus seorang Yahudi agar berkumpul atau menyusup kepada mereka dan mengingatkan mereka akan peristiwa perang Bu'as yang pernah terjadi di zaman jahiliyah antara kedua golongan Aus dan Khazraj ini. Maka terjadilah pertikaian di antara kedua golongan kaum muslimin tersebut yang akhirnya mereka sepakat untuk keluar dari tanah Harrah untuk saling berperang. Nah, ketika mereka keluar ke medan Harrah itulah Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Kemudian

0: Kemudian beliau mendatangi mereka dan meredakan suasana dengan sabdanya, "Apakah masih ada seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian?" Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menasihati mereka hingga mereka pun menanggalkan persenjataan mereka dan mereka saling berpelukan sambil menangis. Mereka pun sadar bahwa kejadian itu hanyalah karena tipu daya Yahudi yang dilaknat oleh Allah untuk memecah belah mereka. Dan Allah kemudian menurunkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Nah pendengar, demikianlah sifat mereka kaum Yahudi. Mereka kaum yang lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang agama Allah. Tapi mengapa mereka berusaha menjauhkan orang-orang beriman dari agama Islam yang merupakan jalan Allah yang lurus? Mereka berusaha menyebarkan keraguan dan fitnah di tengah kaum muslimin. Dan mereka menginginkan agar agama Islam menjadi bengkok dan agar orang-orang beriman menjauhi ajaran agama Islam ini. Padahal mereka tahu betul akan kebenaran agama Islam dan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka tidak takut kepada Allah yang maha melihat makar dan usaha penipuan yang mereka lakukan? Oleh sebab itu pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa Allah sama sekali tidak pernah lengah, tidak pernah lalai atas apa yang mereka kerjakan itu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa maullahu bighafirin amma ta'malun." Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun," yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, dari penjelasan yang telah kita bahas pada kesempatan ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, menunjukkan sangat buruknya kekafiran dan kezaliman orang-orang yang berilmu dari kalangan Ahlul Kitab yang mereka telah mengetahui kebenaran tapi mereka mengingkarinya disebabkan oleh kesombongan dan kedengkian yang ada dalam hati mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, haram hukumnya memalingkan orang lain dari kebenaran Islam. Kemudian pelajaran lainnya tentang sifat maha tahu Allah terhadap segala perbuatan hamba-hambanya, yang baik maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah akan membalas mereka, baik atas dasar anugerah dan kasih sayang Allah maupun atas dasar keadilannya. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat, tafsir ayat. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam, dakwah Islam.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أتكم سنزيد المحسنين.
1: Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, tinggallah kalian di negeri ini saja, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kalian kehendaki. Dan katakanlah, gugurkanlah kami dari dosa-dosa kami, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: عليكم ولعلهم يتقون.
1: Dan ingatlah, ketika suatu kelompok di antara mereka berkata, "Mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Allah dan supaya mereka bertakwa."

Dan ingatlah ketika Rabbmu mempermaklumkan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
1: Dan kami pecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada orang-orang yang salih, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada mentaati Allah dan bertaubat dari kemaksiatan mereka.
0: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون

0: أفلا تعقلون.
1: Maka datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang mewarisi Taurat dari para pendahulunya. Mereka mengerti isi Taurat tetapi melanggarnya. Mereka mengambil harta benda dunia yang rendah ini seraya berkata, kami akan diberi ampun. Dan jika datang kepada mereka harta benda dunia yang haram sebanyak itu pula, niscaya mereka akan menghalalkan dan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka akan menegakkan hukum Taurat dan tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, lalu mereka menyia-nyiakannya. Padahal kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengerti?

dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab yaitu Taurat, serta mendirikan salat, maka sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan amal salih.

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka Bani Israel, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka kalau mereka tidak menerima hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepada kalian, serta ingatlah selalu dan amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda. Ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin kiroah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib bersama Ustadz Salahuddin. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah. Semoga dengan pembahasan ini bisa memicu dan memacu kita untuk membina keluarga menjadi sebuah keluarga yang Islami, yang penuh dengan sakinah, mawadah, dan warahmah. Pendengar yang budiman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling memuliakan manusia. Salah satu buktinya adalah Islam begitu perhatian tentang masalah menutup aurat. Lelaki dan wanita yang menutup aurat tentunya akan terpelihara kehormatan dan kesuciannya. Akan tetapi, jika kita melihat kehidupan masyarakat, kita akan jumpai wanita keluar rumahnya yang mengumbar aurat mereka. Begitu pula kaum pria, banyak di antara mereka yang tidak menutup aurat. Seakan-akan menutup aurat bukan sebuah kewajiban, bahkan meninggalkannya bukan sebuah dosa ataupun kemaksiatan. Lantas apa yang dimaksud dengan aurat? Aurat adalah suatu anggota badan yang tak boleh ditampakkan dan tak boleh juga diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang membuka auratnya, maka sungguh ia telah berbuat dosa, sebab ia telah melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kedustaan pada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menutup aurat dengan berbagai macam perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau wanita, untuk menundukkan pandangan mereka. Bahkan mereka dilarang untuk melihat aurat orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa aurat haruslah ditutup dan tak boleh diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah pada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluannya, Pendengar yang budiman, di dalam kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada mereka agar mereka menjaga kemaluan. Tentunya menjaga kemaluan dilakukan dengan cara menutupi aurat. Tanpa menutup aurat, secara otomatis kehormatan dan kesucian seseorang tidak akan pernah terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang musyrik agar mereka pun menutup aurat pada saat mereka melakukan tawaf. Kebiasaan orang-orang musyrik ini terjadi pada masa zaman jahiliyah. Mereka melakukan tawaf tanpa busana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap kali memasuki masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka pun menutup aurat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yanzuru rajulu ila aurati rajuli wa la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati." Bahwa laki-laki itu tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan juga wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Bahr bin Hakim bahwa kakeknya pernah berkata, "Saya berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Nabiullah, aurat kita apa yang boleh kita perlihatkan dan apa yang tidak?' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budakmu.' Lalu saya berkata, 'Wahai Rasulullah, jika suatu kaum melihat satu sama lain,' maka Rasulullah SAW berkata, 'Jika Anda mampu agar tidak seorang pun dapat melihat auratmu, maka lakukanlah.' Lalu dia berkata, 'Saya bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kita seorang diri?' Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Allah itu lebih berhak manusia malu kepadanya.'" Pendengar yang budiman, dari sini kita melihat betapa pentingnya seseorang menutup aurat. Yang pertama, ternyata menutup aurat itu adalah sarana meraih surga.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum bermuamalah melalui media sosial bagian pertama. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kedua, bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kegiatan positif lainnya. Ketiga, bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat, seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab, sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan poin pertama dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan atau mu'asyarah bil ma'ruf, persaudaraan atau ukhuwah, saling wasiat akan kebenaran, yakni al-haq, serta mengajak pada kebaikan atau al-amru bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran atau an-nahyu 'anil munkar. Poin kedua, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Kedua, mempererat persaudaraan atau ukhuwah, baik persaudaraan keislaman, yakni ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kebangsaan, yakni ukhuwah wataniyah, maupun persaudaraan kemanusiaan, yakni ukhuwah insaniyah. Ketiga, memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Poin ketiga, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk pertama, melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Dan kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Poin keempat, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi yang tidak benar kepada masyarakat, hukumnya adalah haram. Poin kelima, memproduksi, menyebarkan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten atau informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan atau khalayak ramai, hukumnya adalah haram. Poin keenam, mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok, hukumnya haram, kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Poin ketujuh, memproduksi dan atau menyebarkan konten atau informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak, hukumnya adalah haram. Poin kedelapan, menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya adalah haram. Dan poin sembilan, aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya adalah haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, dan orang yang memfasilitasinya. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 16 Syakban 1438 Hijriah atau 13 Mei 2017 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asroruni Amsoleh MA. Demikian pendengar, fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majelis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita, ya. Mencari-cari aurat kaum muslimin, juga berghibah. Ini jelas satu perbuatan dosa, satu perbuatan yang sangat dicela sekali dalam Islam. Bahkan dia termasuk dosa besar, ghibah itu, ya. Ghibah itu termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Nah, di sini ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Dan janganlah ya sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan ya daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu. Maka mereka pasti akan membencinya. Mereka akan merasa jijik ya memakan bangkai saudaranya. Dan ini ghibah, ya, ghibah diserupakan oleh Rasul, oleh Allah Azza wa Jalla di sini, ya. Orang yang mengghibah saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jelas. Ya, jangankan bangkai manusia, bangkai binatang pun kalau kita gigit ini sangat menjijikkan, gitu ya. Ini merupakan satu isyarat tentang busuknya orang-orang yang sering menggibah kaum muslimin. Ya, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tawwabun rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, ketika pun kita telah terjerumus ke dalam ghibah, maka Allah tawwab, Allah rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita mati, sebelum nyawa ini berada di tenggorokan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kita. Ya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan satu kekurangan fisik daripada salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, yaitu Safiyyah radhiyallahu an, ya. Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Safiyyah ini begini dan begitu. Dalam satu riwayat, Safiyyah ini dia pendek fisiknya, ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada istrinya yang paling dia cintai, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengatakan satu kalimat, jika kalimat itu dicampur dengan air laut, maka tentu ya akan merubah air laut itu. Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ketika melakukan satu kesalahan, ya, yaitu ghibah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. Bahkan ini ya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalimatnya itu yang hanya mengatakan Safiyyah ini pendek, ya, dan ini salah satu kekurangan bagi seorang muslimah, ini jelas ya satu ghibah. Dan perkataan ini jika dicampurkan dengan air laut, maka akan merubah air laut itu. Kemudian kabar dari Rasulullah SAW tentang ancaman di akhirat, ya, ini orang-orang yang menggibah saudaranya dalam majelis-majelis mereka atau di luar majelis mereka, ini orang tersebut akan mencakar-cakar wajahnya dan juga dada-dadanya, Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urijabi marartu biqaumin lahum alfarun min nuhasin." Ya, ketika aku dimi'rajkan, ketika aku dinaikkan ke atas langit, ya, dimi'rajkan, maka aku melewati ya sebuah kaum, aku melewati sebuah kaum yang mana mereka memiliki kuku-kuku dari nuhas, memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakarkan wajah-wajah mereka dan juga mencakar dada-dada mereka dengan kuku-kuku itu. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Man haulai ya Jibril?" "Wahai Jibril, siapa mereka? Siapa mereka yang mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka?" Qal, maka Jibril berkata, "Haulail ladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah menggibah sesama saudaranya, yang menggibah sesama muslim, ya. "Wa yaqauna fi a'radihim," dan mereka telah mengotori kehormatan mereka. Ini jelas orang-orang yang menggibah adalah orang-orang yang mengkotori, yang mencemari nama baiknya seorang muslim. Jadi seorang wanita atau seorang pria, seorang muslim dan muslimah, ini harus menghindari majelis-majelis semacam itu. Harus menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita ya sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba majelis ini yang tadinya majelis ilmu atau yang tadinya majelis mubah menjadi majelis ghibah, maka kita harus menghindarinya.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang angan-angan adalah yunsi al-akhirah, dapat melalaikan atau menjadikan seorang lupa terhadap akhirat. Nah, panjang angan-angan ini ada obatnya. Dawam muhasabat an-nafs. Senantiasa kita rajin. Kalau untuk badan sehat, rajin olahraga. Untuk jiwa kita sehat, agar kita siap untuk menghadap Allah tabaraka ta'ala, kita harus olahraga jiwanya adalah dengan muhasabat an-nafs. Ketika kita meninggalkan banyak muhasabah atau tidak pernah sama sekali, maka itu akan menjadikan kita celaka di akhirat. Yang kedua adalah luzum zikril maut. Senantiasa mengingat mati. Tapi badan saya belum bau tanah. Maksudnya belum tua. Iya, segala umur semuanya. 15, 20, 25, 35 semuanya mulai untuk mengingat kematian. Salah satunya adalah metodenya adalah datang ziaratul kubur, kemudian itibal janaiz, agar kita senantiasa ditampar dengan kematian orang lain yang suatu saat kita akan bergiliran untuk mengalaminya, kematian tersebut. Nah yang dimaksud dengan dawam muhasabatun nafs, senantiasa mengevaluasi diri, dievaluasi, dihitung-hitung hari ini atau pekan ini atau bulan ini, amal apa yang terbaik yang sudah saya persembahkan untuk diri saya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu muhasabah itu bisa per hari, bisa per pekan, bisa per bulan, dan seluruh hidup kita, kita muhasabah. Kemudian kita pernah terpleset misalnya dengan dosa besar. Apa saja dosa besarnya? Baik itu melihat yang haram atau berhubungan dengan mahram yang tidak halal bagi kita, atau lebih besar daripada itu. Dihisab, diaudit ataupun dievaluasi. Pernahkah kita taubat secara taubat nasuha? Nah, ini juga perlu dipikirkan. Jangan-jangan kita belum sempat bertaubat pada Allah tabaraka wa ta'ala yang membuat kita ini berat untuk berbuat kebaikan. Bangun malam sulit, witir saja sulit, apalagi sedekah, apalagi saum Senin Kamis. Jangankan itu, yang nafilah-nafilah, berjamaah saja seringnya masbuk, waliyadzubillah. Nah, kita perbaiki, tidak ada yang terkecuali, mungkin suatu pasti kita akan terkena kekurangan-kekurangan ini. Nah, karena manusia ini diciptakan Allah Tabaraka Ta'ala dengan ketidaksempurnaan, dan seluruh makhluknya tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Adapun muhasabat nafs, ya, dia melihat yatasaffahul insan amaluhu, dia membuka lembaran-lembaran amalnya, dia membuka lembaran-lembaran amalnya, kemudian juga melihat, ya, meninjau apa yang telah diucapkan, apa yang pernah menyakiti orang lain, apakah kita pernah melemparkan komen-komen di sosmed yang menyinggung perasaan kaum muslimin, atau membuli, ya, orang lain dan lain sebagainya. Itu dipertanggungjawabkan ketikan-ketikan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kita lafalkan dari kata-kata, untaian kata, atau untaian huruf-huruf yang kita ketik, semuanya dihisab. Illa ladaihi raqibun atid. Sebelum dihisab, ada yang memonitorinya atau melihat apa yang kita lakukan tersebut. Nah, jika dia banyak diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kebaikan, banyak kebaikan, maka dilanjutkan dan ditambah dan dipertahankan. Apabila dia mendapati keburukan atau banyak keburukan yang tercela, maka dia harus segera merubahnya sebisa mungkin, kemudian taubat dan istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat-ayat terkait dengan muhasabah, ya, evaluasi diri itu banyak sekali. Jadi antaranya adalah surat Al-Hasyr, sebagian besar atau semuanya kita mungkin hafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat sighat. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang-orang yang beriman, ya, kita menyatakan diri kita iman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mestinya tersentuh atau merasa kita kena khitab ini. Nah, ini pentingnya tadabbur. Ketika kita melewati juz 28, seringnya kita tidak pernah merasa diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Hendaklah kamu atau jiwa-jiwa itu melihat, mengevaluasi apa-apa yang telah dipersiapkan lighad untuk hari esoknya. Hari esok kan banyak, besok, lusa, atau di tafsiran seperti apa ghad itu? Untuk akhirat tentunya. Ya innallaha khabirum bima ta'malun. Karena besok-besok itu akan terbatas. Terbatas dengan ajal. Belum tentu kita ketemu dengan besok atau bisa lebih panjang dari itu. Yang pasti akan berakhir dengan dicabutnya nyawa kita.
0: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Yusuf Sufriyadi. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema pembahasan tentang betapa singkatnya kehidupan dunia dan betapa dahsyatnya siksa neraka. Allah berfirman tentang makanan mereka. Laisa lahum tu'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi rasa lapar itu bagian dari siksaan. Surat Al-Ghasyiyah 6-7. Nah, sebagaimana kita ketika lapar menderita ya, tersiksa, pengennya makan. Ketika sudah kelaparan pengen makan, yang ada adalah pohon yang berduri, tidak bisa menggemukkan, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi penghuni neraka itu kelaparan selama-lamanya. Sudah mereka mendapatkan siksa, mereka juga kelaparan. Kemudian di surat Al-Muzammil ayat 13, makanan yang menyumbat di kerongkongan serta azab yang pedih. Azabnya pedih. Jadi di neraka itu ada pohon-pohon berduri yang menjadi makanan mereka, dan juga ada pohon zakum. Pohon zakum ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, getahnya saja, satu tetes getahnya pohon zakum

0: ketika menetes ke muka bumi, maka musnahlah seluruh kehidupan di muka bumi. Itu baru satu getah, satu tetes getahnya pohon zakum. Bagaimana dengan buahnya? Ya, buahnya itu banyak getahnya ya. Bukan hanya setetes, tapi bertetes-tetes. Ya, menjadi makanan bagi para penghuni jahanam. Begitupun minuman mereka. Jadi mereka itu hidup. Kita tidak katakan penghuni neraka itu mati. Orang hidup butuh minum. Haus mereka itu. Kepanasan, kehausan. Dikasih minum. Minumnya apa? Wasuku ma'an hamiman faqotto'a am'a'ahum. Mereka diberi minuman air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Surat Muhammad ayat 15. Jadi qotto'a itu dengan double huruf to' ya, tasjid. Ini fi'il mudu'af, fi'il mazid. Jadi fungsi fi'il mazid itu untuk menambah. Kalau qotto'a memotong, kalau qotto'a memotong-motong. Jadi memotongnya bukan sekali, tapi berkali-kali. Jadi ususnya bukan hanya sekali putus, tapi putusnya banyak, terpotong-potong. Faqotto'a am'a'ahum. Usus-usus mereka terpotong-potong. Lalu mereka diberikan pakaian. Ya. Pakaian mereka itu terbuat dari api. Allah berfirman, lahum thiyabun minar. Orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Tempat tidurnya juga sama. Tempat tidur mereka dikasih selimut. Ada ranjangnya, ada selimutnya. Semuanya terbuat dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin." Mereka mempunyai alas tidur dari api neraka. Kemudian di atas mereka ada selimut yang juga dari api neraka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang zalim. Surat Al-A'raf ayat 41. Begitu. Kemudian, nah ini baru kita perjelas tadi. Di neraka itu mereka putus asa. Karena mereka berharap ingin mati, tetapi di neraka tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Kematian itu sudah mati. Kematian sudah dimatikan. Jadi kematian itu makhluk. Kematian, kehidupan, kematian itu makhluk. Dan makhluk yang namanya kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sesosok kambing. Yu'ta bil mauti kahai'ati kafshin amlaha. Kelak pada hari kiamat kematian itu didatangkan. Kematian ini adalah makhluk, tapi ini makhluk abstrak ya. Bentuknya tidak tahu seperti apa bentuk kematian itu. Nah, pada hari kiamat bentuk kematian itu dikonkretkan oleh Allah dalam bentuk seekor kambing putih, domba yang berwarna putih. Kemudian Allah berfirman, hadzal maut. Ini adalah kematian. Ini kambing ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu. Dan kalian semuanya bisa melihatnya. Fayudzbahu. Tsumma yaqulu ya ahlal jannah. Kemudian kambing itu pun disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai para penghuni surga, hiduplah abadi dan kalian tidak pernah bisa mati lagi. Dan sebaliknya, wa ya ahlan nar, wahai para penghuni neraka, khuludun fala mauta. Kalian juga sama, kalian juga akan hidup selamanya dan kalian tidak akan pernah mati lagi. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ini. Jadi kalau mereka sudah tidak bisa mati, ini berarti siksaannya terus menerus. Walaupun siksaan-siksaan ini siksaan yang mematikan. Ya. Semua siksaan neraka itu mematikan semua, tapi mereka tidak mati. Bayangkan dibakar dengan api yang sangat panas, itu siksaan yang mematikan. usus-usus dipotong dengan air panas, itu siksaan yang mematikan. Belum lagi cambukan malaikat. Cambukan malaikat yang sangat dahsyat, yang bisa menghancurkan gunung. Ini karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikianlah siksanya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Surat An-Nisa 56. Setiap kali kulitnya hangus diganti sama kulit yang baru. Setiap kepalanya remuk diganti dengan kepala yang baru. Setiap kali otak mendidih diganti dengan otak yang baru. Maka dikatakan kehidupan neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Al-A'la 13. Mereka dikatakan hidup tetapi mereka tidak merasakan kehidupan karena semuanya berisi siksaan. Dan mereka juga tidak dikatakan mati karena faktanya mereka hidup. Mereka itu hidup. Dan siksaan neraka terakhir bukan hanya siksaan fisik tapi juga siksaan batin. Siksaan batin yang memilukan dan menyedihkan. Kenapa? Karena penghuni neraka itu ketika mereka sedang disiksa, mereka dikasih tontonan pemandangan keindahan surga. Ya, itu siksaan batin. Dikasih, diperlihatkan diri dia ketika dia masuk surga. Jadi bagaimana pemandangan kalau seolah-olah dia sedang berada di surga. Ada di hadis riwayat Bukhari dikatakan dalam hadis la yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah. Dan seseorang tidaklah ketika dia masuk neraka, ketika di neraka dia diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Ini loh tempat dudukmu di surga tuh seperti ini. Lau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Kalau seandainya mereka baik. Ini kalau kamu baik nih, ini harusnya tempatmu tuh begini. Tempatmu tuh seperti itu, lihat. Betapa indahnya bukan? Kata malaikat. Itu siksaan batin. Supaya apa? Liyakuna alaihi hasratan. Supaya mereka itu menjadi tersiksa batinnya. Nyesel seumur-umur. Hadis riwayat Bukhari. Begitu. Jadi bukan hanya siksaan fisik tapi juga siksaan batin. Nah, terkadang siksaan batin itu yang lebih memilukan daripada siksaan fisik. Makanya mereka berharap mati saja sudah. Ya, enggak ada harapan lagi, mereka berharap mati, mereka minta kepada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi jahanam. Dan di bawahnya malaikat Malik, kata para ulama, ada malaikat Zabaniyah. Malaikat yang menyiksa orang-orang yang berada di neraka. Mereka berkata kepada Malik, wa nadau ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, biarkan Rabbmu mematikan kami saja. Kemudian tidak dijawab oleh malaikat Malik. Setelah beberapa lama baru dijawab, qala innakum makithun. Tidak, kalian tidak akan pernah bisa mati lagi. Sehingga mereka berusaha terus ya untuk meminta dihidupkan atau minta dimatikan, minta diselamatkan, minta dikembalikan ke dunia, tetapi semua harapan itu sia-sia. Ya, mereka ingin kembali ke dunia. Walau tara idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang beriman. Al-An'am 26. Ini permintaan mereka, minta kembali ke dunia. Dan ikhwafillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita masih berada di dunia. Jadi ini adalah nikmat besar ya, nikmat umur panjang, nikmat kita hidup di dunia adalah nikmat yang paling didambakan oleh para penghuni neraka kelak. Ya. Jadi kita ini masih bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Dan ada hal-hal sederhana sebetulnya ya. Kalau kunci surga tentu saja sudah paham semuanya, la ilaha illallah. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita renungkan dari kajian kita hari ini, bahwa faidah kita memperdalam kajian tentang ilmu akhirat, tentang neraka, adalah memperkokoh keimanan. Bahkan para sahabat saja ketika di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu belum diajari syariat-syariat yang berat. Ya, syariat salat lima waktu belum ada. Zakat belum, jihad apalagi. Yang ditekankan kepada mereka baru sebatas iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Makanya ayat-ayat makiyah yang pertama turun itu kebanyakan berbicara seputar kehidupan di alam akhirat. Sehingga ini menumbuhkan keimanan mereka untuk cinta kepada akhirat dan berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya adalah untuk mempertebal keimanan, memperkuat kecintaan kepada akhirat, tidak lalai kepada dunia, dan juga tidak malas untuk berbuat kebaikan. Tapi ada orang yang sudah belajar puluhan tahun, sudah sering membaca ayat-ayat, hadis-hadis tentang jahanam, tapi masih malas juga beribadah. Maka ini perlu berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan juga beribadah kepadamu. Ini doanya ya. Dan perbanyak sedekah ya, karena untuk menghindari neraka itu ada hal-hal yang sebenarnya sederhana bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikkit tamar. Berlindunglah dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma itu kecil ya. Jadi kita harus biasakan senang sedekah. Nah, ini jangan dianggap sepele. Sedekah yang separuh kurma itu bisa yudha'af lahu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat yang kita tidak tahu berapa kelipatannya, tergantung keikhlasan kita dalam bersedekah. Ini saja yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Remaja Islam yang berbahagia, jangan sembarangan milih kawan. Cari teman-teman yang suka datang ke majelis ilmu, yang dia punya akhlak-akhlak Islam, tidak suka ikut pemuda-pemuda yang hura-hura dan sebagainya. Cari teman-teman yang saleh. Nah, teman yang saleh ini nanti akan mengantar ke surga ya. Ini baik. Jadi banyak bermunculan fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap ya. Banyak sekali di sini dirinci. Tidak usah saya bahas semuanya. Kemudian juga termasuk tanda-tanda yang akan hari kiamat adalah diserahkannya urusan kepada yang bukan ahlinya. Diserahkannya jabatan kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya. Nah, kalau di kita ini ya, amanah itu hendak diberikan kepada yang berhak, maka yang naik sebagai pemimpin tertinggi atau gubernur atau bupati itu adalah orang-orang alim ulama yang mengerti tentang Al-Quran, As-Sunnah, mengerti tentang halal dan haram, tentang syariat, dan dia bertakwa kepada Allah, punya sifat jujur dan amanah. Dan itu tidak habis, alhamdulillah. Bumi ini tidak akan habis dari orang-orang yang akan menjadi penuntun ya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, benar-benar tahu tentang Quran dan Sunnah, tentang halal dan haram, dan punya sifat kejujuran, amanah, serta rasa takut kepada Allah. Seharusnya yang dipilih sebagai pemimpin kan itu ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda hari kiamat itu, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, jika kepemimpinan diserahkan kepada orang yang tidak layak, tidak tepat. Fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maka ini salah satu tanda hari kiamat ya. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah umat-umat atau bangsa-bangsa itu mengeroyok kaum muslimin, mendatangi, mengeroyok negeri-negeri Islam seperti lalat-lalat yang mengeroyok hidangan ya. Jadi Nabi mengumpamakan dengan ada satu hidangan yang lezat ya, nasi uduk atau apa gitu ya, nasi yang enak sekali, ada ayamnya, ada apa, hidangan. Kalau ditinggal sebentar ya di tempat yang kotor, lalat-lalat akan datang menghubungi, dikeroyok. Seperti itu nanti ya, negeri Islam akan dikuasai, akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa kafir. Seperti apa negeri Islam yang telah dikeroyok seperti itu? Palestina, Suriah, Irak. Nah, apa penyebab negeri-negeri kafir itu berani menyerang negeri-negeri Islam dan umat Islam tidak ada wibawa dan tidak disegani oleh kaum kafir? Apa penyebabnya? Hubbul wahn. Umat Islam banyak ya kan, jumlahnya mayoritas 1 miliar lebih, tapi tidak punya gigi, tidak punya wibawa di depan bangsa-bangsa kafir. Ketika para sahabat bertanya, kenapa sebabnya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, walayakdifannallahu fi kulubikum alwahan. Allah akan menanamkan dalam hati-hati kalian alwahan. Apa itu alwahan? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang sekarang terjadi menjangkiti kaum muslimin. Bukan semuanya, sebagian besar kaum muslimin demikian cinta dunia. Jadi mereka dalam benaknya itu kecintaan itu kepada gedung-gedung, mobil yang indah, harta. Cinta dunia merasuk dalam hatinya. Kalau sudah cinta dunia, efeknya apa? Takut mati, ya. Efeknya sudah. Sudah cinta dunia, enggak mau mati, takut mati. Takut berjihad, takut berkorban, takut berinfak. Cinta dunia, ya. Bagaimana berinfak? Ini harta dicintai. Bagaimana berjihad? Jiwa mencintai dunia, takut mati. Ini yang terjadi. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tidak seluruh umat Islam ini terbuai dengan dunia dan takut mati. Masih ada sekelompok pemuda muslim yang bersemangat untuk berjuang di jalan Allah dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan tenaga dan fikirannya, sehingga dengan sebab inilah nanti umat ini akan bangkit kembali. Nah, kemudian di antara tanda-tanda berikutnya adalah tumpang tindihnya standar atau tolak ukur ya. Tolak ukur itu akan kacau nanti menjelang hari kiamat. Al-miqyas, standar hak dan batil, standar benar, salah, jujur, khianat itu akan tumpang tindih nanti menjelang hari kiamat, seperti disabdakan oleh Nabi SAW. Nanti akan datang tahun-tahun yang penuh tipuan, akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh penipuan. Orang yang pendusta akan dipercaya, dan orang yang jujur akan dianggap pendusta. Orang yang khianat diberi amanat ya, dan orang yang jujur dianggap khianat. Serta nanti akan berbicara di tengah-tengah mereka arwaibidah. Apa itu arwaibidah? Ar-rajulut tafih, orang yang remeh di sisi Allah, orang yang rendah, yang remeh di sisi Allah, tapi berbicara tentang urusan rakyat, urusan negara ya. Orang yang remeh, tidak punya bagian di sisi Allah, dibenci oleh Allah, tapi dia berbicara di depan podium, berbicara di depan parlemen, berbicara di depan seluruh rakyat di seluruh provinsi ya. Ini yang terjadi. Jadi orang yang jujur dipenjara, dianggap pengkhianat. Orang yang khianat dianggap jujur, dianggap pembela, dianggap pahlawan ya. Di pendusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanat dipinggirkan. Dan orang-orang yang remeh, orang-orang yang kerdil dan hina di sisi Allah berbicara tentang urusan umat. Ini sudah terjadi belum? Sudah, dan akan terus terjadi ya. Sudah dan akan terus terjadi. Nah, itu di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar seperti tadi telah disebutkan satu persatu ya. Intinya nanti menjelang hari kiamat akan muncul Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah seorang khalifah, seorang imam. Yang disebut imam adalah khalifah, khalifah kaum muslimin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kecurangan dan kezaliman ya. Termasuk rahmat Allah adalah memunculkan seorang khalifah yang akan menghukum dengan syariat Islam ya. Dan kaum muslimin akan membaiat khalifah ini, itu Al-Mahdi, akan bersatu. Sekarang berpecah belah, berselisih. Tapi nanti ketika Al-Mahdi datang, orang-orang yang komitmen, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, semua akan bergabung, akan melantik atau membaiat Al-Mahdi. Nah, setelah kemunculan Al-Mahdi, seorang khalifah yang adil dan menerapkan hukum Islam, tidak lama lagi akan disusul dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ke bumi. Akan turun kembali Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam, akan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menghukumi manusia dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mulai disingkirkan, hukumnya mulai diabaikan. Nanti ketika Isa alaihissalam turun, maka Nabi Isa akan menerapkan hukum-hukum Al-Quran di tengah bumi. Akan menghakimi manusia dengan kitab Allah. Dia sebagai hakim, ketika itu sebagai hakim agung, hakim besar. Dan rujukannya adalah Kitabullah dan As-Sunnah. Nabi Isa akan menghukumi manusia dengan keadilan dan akan menyeru manusia seluruhnya kepada agama Islam. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu pernah menyeru kepada agama Kristen atau Islam? Apakah Nabi Isa menyeru kepada agama Kristen? Tidak. Nabi Isa menyeru kepada agama Islam. Nanti ketika beliau turun kembali ke muka bumi, dia akan menyeru orang-orang ahlul kitab dan kaum musyrikin untuk masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, diapakan? Diperangi, ya. Nabi Isa tidak mau pilihan lain. Kalian wahai kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum musyrikin, kalian wajib masuk Islam. Kalau tidak kalian akan kami perangi. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam memerangi kaum musyrikin, kira-kira siapa yang akan ditolong Allah? Kaum kafir atau tentara Nabi Isa? Nabi Isa akan ditolong oleh Allah. Apa bentuk pertolongannya? Nabi bersabda alaihissalam, tidak ada seorang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, melainkan akan mati. Tidak ada seorang kafir yang mendapati nafasnya Nabi Isa, melainkan akan mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu dapat terjangkau sejauh pandangan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa melihat orang-orang kafir, mereka akan mati semua nanti, ya. Karena orang kafir begitu mendapati nafasnya Nabi Isa, akan mati. Dan nafasnya itu dapat menjangkau sejauh pandangan matanya. Ditolong seperti itu Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi beliau punya tentara juga, ya. Dan nanti ketika Nabi Isa turun, maka semua salib-salib yang ada di muka bumi akan dipatahkan. Beliau akan mengingkari agama Kristen, ya, akan melarang penyembahan kepada Yesus. Kalian menyembah Yesus, aku Yesus. Aku mengajak kalian kepada Tauhid, kepada Al-Quran, ya. Aku Isa yang kalian sembah, yang kalian mengatakan aku anak Tuhan, Maha Suci Allah dari itu, ya. Aku Nabi dan Rasul Allah. Aku mengajak kalian kepada agama Islam. Kalau mereka menolak, diperangi, ya. Kalau mereka masuk Islam, aman. Itu. Jadi tidak ada salib-salib di muka bumi nanti. Semua salib akan dipatahkan oleh Nabi Isa. Babi akan dibunuh. Tidak dibiarkan babi berkeliaran, ya. Sehingga ketika itu tidak ada yang tegak di muka bumi kecuali agama Islam. Jadi semua agama akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Termasuk nanti yang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam adalah siapa? Tokoh kekafiran Dajjal. Dajjal. Dajjal bukan tokoh bermata satu, ya. Di tengah-tengah, bukan. Matanya dua, cuma yang satu itu cacat, buta. Yang satu itu cacat, buta. Yang satu lagi kata An-Nawawi menonjol, juling, ya. Jadi kedua-duanya cacat. Meskipun disebut dalam hadis satu mata yang buta, ya. Satu mata yang buta. Dia pemuda Yahudi dan dia akan keluar dari kota Asbahan. Asbahan itu sekarang kalau di peta kita lihat di mana Asbahan itu? Republik Syiah Iran, ya. Jadi Asbahan itu ada di Iran. Ada satu provinsi namanya Asbahan, Iran. Di situ nanti Dajjal munculnya di situ. Ya. Dan dia mendapat pengikut banyak itu di Khurasan. Akan mendapat pengikut banyak di Khurasan. Dan nanti di antara yang mengikuti Dajjal adalah 70 ribu orang Yahudi yang tinggal di Asbahan. Semua akan mengikuti Dajjal. Dajjal akan muncul dari Iran. Dan diikuti oleh kaum Yahudi dan antek-antek Yahudi. Tapi Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan tombaknya. Ditikam dengan tombaknya. Tewas sudah, ya. Orang yang mengaku sebagai Tuhan. Musuh Nabi dan umat Islam. Tapi setelah itu muncul fitnah yang besar juga. Apa setelah Dajjal, apa fitnah berikutnya? Ya'juj wa Ma'juj. Dua bangsa besar yang akan melanda di muka bumi, yang tidak mungkin dihadapi dengan tentara perang. Tetapi Nabi Isa alaihissalam disuruh oleh Allah untuk menyelamatkan, mengungsikan kaum muslimin ke gunung-gunung. Bukan untuk menghadapi, tapi untuk menyelamatkan diri dari fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Adapun kebinasaan Ya'juj wa Ma'juj itu cukup dikirim oleh Allah tentara berupa ulat, ya. Allah tidak mengirim tentara malaikat, cukup tentara ulat yang menggigit leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, membuat mereka jatuh tewas semuanya, ya. Itu semua nanti akan terjadi, ya. Akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, itulah sekilas, ya. Sekilas lintas tentang tanda-tanda kiamat, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besarnya. Dan itu semua wajib kita imani karena telah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin, yang dirahmati Allah, al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi, dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhoh. Secara bahasa, al-wa'adhu ini adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Dan yang dimaksud al-wa'adhu di sini mengingatkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintah maupun larangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling memberikan pertolongan ke dalam kebaikan dan juga ketakwaan, maka secara otomatis wajib bagi kita saling nasihat menasihati, mengingatkan dikala yang lain lalai, mengingatkan di saat yang lain melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang awam, yang jahil. Wal iktisad fihi, kita harus berlaku sedang di dalam menjalankan al-wa'adz ini, karena manusia terkadang ada dalam kondisi di mana dia memerlukan untuk ketegasan, ada di antara waktunya dia memerlukan kelembutan. Ada juga saat itu psikologinya, mentalnya tidak sedang pas untuk diberikan nasihat. Boleh jadi juga di dalamnya seseorang sedang sibuk, sehingga kita tidak perlu memberikan nasihat terlebih dahulu. Atau boleh jadi saat itu dia membutuhkan waktu yang cukup panjang agar dia memahami apa yang hendak kita nasihatkan kepada dia. Kita berikan masukan-masukan kepada dia. Ini tergantung situasi dan kondisi tertentunya. Tetapi ala kulli hal, kita harus senantiasa menjaga waktu yang pas, materi yang pas, ya, sesuai dengan kondisi matu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ini bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Kalimat ud'u ini menunjukkan bahwa, atau artinya ya, serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kalimat ud'u ini adalah merupakan fi'il amar dari kata-kata dakwah, da'a, yad'u, dakwatan, kemudian fi'il amarnya ud'u, berdakwahlah, serulah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seorang muslim, baik untuk sesama muslim maupun sebagai seorang muslim kepada orang-orang kafir. Berdakwah. Dan materi dakwah yang paling baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan mau'idzah yang baik, dakwah yang baik adalah mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan berupa wahyu yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di dalamnya lengkap, ada perintah, ada larangan, ada janji kebahagiaan berupa surga dan juga kebahagiaan di dunia, di sana juga ada ancaman tentang siksa neraka dan juga kehidupan yang sengsara di dunia. Di sana juga ada cerita-cerita bagi mereka yang memang hanya tersentuh atau lebih tersentuh dengan cerita, baik cerita itu tentang orang-orang solih ataupun orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan pada akhir kehidupan orang-orang yang solih dan kesengsaraan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap di sana. Sebagaimana kita sering dengarkan dari mukotimah-mukotimah para pemateri ceramah, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya asdaqal hadis, sebenar-benar ucapan, sebenar-benar kalam itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jadikan wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai materi dakwah kita. Tidak menggantinya dengan motivasi-motivasi, apalagi motivasi-motivasi yang bersumber dari orang-orang kafir. Kita mengambil dan menukil perkataan-perkataan yang jelas-jelas mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak. Gunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian qaul para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama, salafus sholih dari ahlus sunnah wal jamaah. Ud'u ila sabili rabbika. Kemana kita berdakwah, kemana kita menyeru kepada manusia, ila sabili rabbika. Kenapa ila sabili rabbika? Ya, karena di jalan inilah kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhoannya.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Bunga-bunga dunia, kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tu dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu

Jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk

Pindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu. Di Firdausil A'la, abadi nan syahdu. Di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan solat-solat sunnah untuk menyempurnakan ibadah solat wajib yang terkadang tidak dapat diraih dengan sempurna pahalanya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Apabila baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Dan bila rusak, maka ia telah rugi dan menyesal. Kemudian beliau bersabda, فَإِنِنْ تَقَصَ مِنْ فَرِيدُتِهِ شِيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّئٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيدُتِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. Apabila kurang sedikit dari solat wajibnya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, lalu disempurnakanlah dengannya yang kurang dari sholat wajibnya tersebut. Kemudian seluruh amalannya diberlakukan demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan di antara sholat sunnah yang disyariatkan adalah sholat duha. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sholat sunnah ini, di antaranya adalah, pertama, mencukupi kewajiban sedekah sebanyak persendian manusia, yaitu 360 persendian. Nabi SAW bersabda, di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Dan yang dapat memadai untuk semua itu adalah dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Subhanallah, ini merupakan keutamaan agung yang sudah semestinya kita meraihnya. Karena dengan hanya mendirikan dua rakaat duha, seluruh persendian tubuh kita telah bersedekah. Keutamaan lainnya dari sholat duha, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang sholat duha 4 rakaat pada hari tersebut. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah berfirman, wahai bani Adam, solatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keutamaan lainnya adalah solat duha merupakan solat awabin, yaitu orang yang banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi, la yuhafidhu ala solatid duha illa awabun qala wahya solatul awabin. Tidaklah seseorang menjaga solat duha kecuali dia adalah termasuk orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kapan solat duha dilaksanakan? Berkaitan dengan waktu pelaksanaan solat duha, maka waktu solat sunnah ini dimulai dari terbitnya matahari hingga menjelang matahari tergelincir. Sedangkan akhir waktu duha, yaitu dengan tergelincirnya matahari yang menjadi awal waktu duhur. Secara rinci, para ulama menjelaskan bahwa waktu duha berawal setelah matahari terbit seukuran tombak, yaitu sekitar 1 meter. Adapun dalam perhitungan jam yang ma'ruf adalah sekitar 12 menit, atau untuk lebih hati-hati sekitar 15 menit. Apabila telah berlalu 15 menit dari terbit matahari, maka hilanglah waktu terlarang dan masuklah waktu untuk bisa menunaikan sholat duha. Sedangkan akhir waktunya adalah sekitar 10 menit sebelum matahari tergelincir. Dalil yang menjadi penetapan awal waktu duha yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, irka' li min awwalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu." Wahai anak Adam, salatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat, niscaya aku menjagamu pada sisa hari tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun waktu paling utama dalam melaksanakan sholat duha adalah di akhir waktunya, yaitu beberapa saat sebelum matahari tergelincir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Zaid bin Arqam melihat satu kaum melakukan sholat duha, lalu ia berkata, "Amma laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal sholatul awabina hina tarmadul fisalu." Apakah mereka belum mengetahui bahwa sholat pada selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya dahulu Rasulullah bersabda, sholat al-awabin adalah ketika anak unta kepanasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas berapa jumlah rakaat salat duha? Seorang muslim disyariatkan melakukan salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8 atau lebih tanpa ada batasan tertentu. Inilah pendapat yang dianggap kuat oleh Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hal ini berdasarkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah." Dahulu Rasulullah melakukan salat duha 4 rakaat dan menambahnya sangat banyak. Hadis riwayat Muslim. Adapun pelaksanaannya, semua dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat berdasarkan keumuman sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat malam dan siang itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa penjelasan mengenai salat duha, mulai dari waktunya, keutamaannya dan jumlah rakaatnya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meraih keutamaan salat duha ini dengan melaksanakannya. Amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
5: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai macam nikmat lainnya yang tak mungkin kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rubrik Sirah Nabawiyah hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang ini bukan hanya sekedar sebuah pertempuran fisik, tetapi juga ujian keimanan bagi umat Islam saat itu. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar agar kita memahami bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam menegakkan Islam. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Perang ini melibatkan umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy yang datang dengan pasukan besar. Namun, sebelum pertempuran ini terjadi, ada beberapa sebab penting yang melatar belakangi terjadinya perang ini. Perang Badar bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa alasan.
6: Sebaliknya, perang ini memiliki latar belakang yang panjang. Mulai dari tekanan dan siksaan yang diterima oleh kaum muslimin di Mekah, hingga berbagai gangguan yang dilakukan kaum kafir Quraisy setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Perang ini juga menjadi titik awal kemenangan umat Islam dan mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab saat itu. Pendengar dirahmati Allah, penyebab pertama yang melatar belakangi Perang Badar adalah penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam selama mereka masih di Mekah. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah Islam secara terbuka, banyak orang Quraisy yang menolak ajaran beliau. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penghalangan, penyiksaan, dan penindasan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan banyak lagi sahabat-sahabat lainnya mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat. Mereka dipukuli, dijemur di bawah terik matahari, bahkan beberapa di antara mereka gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan iman mereka. Kaum kafir Quraisy menggunakan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengejek, mengucilkan, hingga ancaman fisik yang membahayakan nyawa. Rasulullah SAW dan para sahabat tetap bersabar selama bertahun-tahun menghadapi siksaan ini. Namun setelah tekanan semakin keras, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan umat Islam untuk berhijrah, berpindah ke Madinah, agar mereka dapat beribadah dengan tenang dan membangun masyarakat Islami yang kuat dan mandiri. Setelah hijrah, umat Islam berharap mereka dapat hidup damai di Madinah tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Namun ternyata, kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka merasa kehilangan pengaruh dan kekuasaan mereka atas umat Islam, sehingga mereka terus berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kaum kafir Quraisy juga khawatir bahwa umat Islam akan menjadi kekuatan yang semakin besar dan mengancam kepentingan mereka. Kaum kafir Quraisy mulai menyusun rencana untuk menghancurkan umat Islam. Meskipun mereka telah jauh di Madinah, mereka melakukan berbagai tindakan yang merusak perjanjian perdamaian dan keamanan yang telah ada di antara kedua wilayah. Kaum kafir Quraisy juga melakukan provokasi terhadap suku-suku Arab di sekitar Madinah agar memusuhi umat Islam dan penduduk Madinah dan menolak bekerja sama dengan mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab lain yang memicu perang Badar adalah tindakan kaum kafir Quraisy yang merampas harta benda kaum muhajirin. Ketika umat Islam berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda dan rumah mereka di Mekah. Banyak dari kaum muhajirin yang datang ke Madinah tanpa membawa apapun karena harus meninggalkan seluruh harta mereka di Mekah. Kaum kafir Quraisy memanfaatkan keadaan ini dengan merampas harta benda dan aset-aset milik kaum muhajirin yang mereka tinggalkan. Mereka menjual harta kaum muhajirin untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kezaliman ini membuat kaum muslimin merasa dirugikan karena harta yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, lintas generasi, diambil begitu saja oleh kaum Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat berharap bisa mengembalikan hak mereka yang telah dirampas, sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan untuk menuntut keadilan. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perang Badar adalah adanya rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu, kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah itu membawa banyak harta dan hasil dagangan. Kafilah ini adalah sumber kekayaan bagi kaum kafir Quraisy dan sangat penting bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa menghadang kafilah ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan harta kaum muhajirin yang telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Beliau pun memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap menghadang kafilah ini. Namun Abu Sufyan mengetahui rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia segera mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan pasukan guna melindungi kafilah dagang tersebut. Ketika kaum Quraisy di Mekah menerima kabar itu, mereka segera mengumpulkan pasukan besar untuk melawan kaum muslimin. Abu Jahal, salah satu pemimpin kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, segera mengumpulkan pasukan dengan jumlah sekitar 1,000 orang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang cukup lengkap. Mereka bergerak menuju Badar untuk berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, meskipun kaum muslimin pada awalnya hanya berniat menghadang kapilah dagang, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya pertempuran besar. Allah ingin menguji keimanan dan keteguhan kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dan lebih kuat. Pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 313 orang dengan persenjataan yang terbatas, sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan yang jauh lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ketujuh yang artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu di antara dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mempertemukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy yang besar untuk memperkuat keimanan dan keteguhan hati mereka. Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tetapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah tentang sebab-sebab terjadinya Perang Badar. Yang ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan di dalam Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus menghadapi banyak ujian, mulai dari penindasan, kehilangan harta sampai kehilangan nyawa. Namun mereka tetap teguh dalam iman dan selalu berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perang Badar adalah bukti nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Dengan pertolongan Allah, kaum muslimin yang sedikit jumlahnya mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang besar. Kemenangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan iman lebih utama daripada kekuatan fisik. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 57 sampai ayat 58. Azab bagi hati yang tertutup.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Rabbmulah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka disebabkan perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang telah ditentukan untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari azab tersebut.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukran kathiron, jazakumullah khairan atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di Yaumil Hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konspirasi besar yang pernah mengguncang dunia Islam di masa dinasti Bani Saljuk, yaitu konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan Salibis terhadap pasukan Saljuk. Persekongkolan ini menjadi salah satu penyebab kelemahan umat Islam dalam menghadapi tantangan besar dari dua sisi, baik internal maupun eksternal. Pendengar, dinasti Bani Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Di bawah kepemimpinan Sultan Alp Arslan dan Malik Shah, mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga seluruh Persia, Irak, sebagian Syam, Anatolia, dan Asia Tengah. Mereka juga menjadi pelindung umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan benteng bagi kekuatan Islam. Namun di puncak kejayaannya, dinasti Bani Saljuk mulai menghadapi tantangan besar. Tekanan eksternal dari pasukan Salibis yang datang dari Eropa, ditambah dengan gerakan Syiah Batiniyah yang merongrong dari dalam, membuat posisi dinasti Saljuk semakin melemah. Syiah Batiniyah adalah sebuah sekte yang muncul dari kelompok Syiah Ismailiyah. Mereka dikenal dengan ajaran yang menyimpang dan gerakan bawah tanah yang sering kali melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Sunni. Mereka bukan hanya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, tetapi juga melakukan tindakan ekstrim seperti pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin Islam. Kelompok ini sering menggunakan cara-cara licik, seperti menyusup ke dalam pemerintahan atau melakukan serangan rahasia terhadap tokoh-tokoh penting. Salah satu sasaran utama mereka pada masa dinasti Saljuk adalah melemahkan kepemimpinan Sultan Saljuk dan memicu kekacauan di tengah umat Islam. Pendengar rahmati Allah, di saat dinasti Saljuk menghadapi serbuan tentara Salib dari Eropa, Syiah Batiniyah justru memperparah keadaan dengan bersekongkol secara tidak langsung dengan musuh eksternal. Di antara yang mereka lakukan adalah serangan pembunuhan terhadap tokoh Saljuk. Gerakan Batiniyah dikenal dengan taktik pembunuhan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia mereka. Salah satu

0: Korbannya adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar dinasti Saljuk yang sangat berjasa dalam menata pemerintahan dan sistem pendidikan Islam melalui pendirian Madrasah Nizamiyah. Pembunuhan terhadap tokoh penting seperti Nizamul Mulk memperlemah kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Kedua, memanfaatkan kekacauan internal. Di tengah perebutan tahta dan konflik internal di tubuh dinasti Saljuk, Syiah Batiniyah memanfaatkan situasi untuk menyebarkan pengaruh mereka. Mereka memperparah konflik dengan memecah belah umat Islam dan menghasut penguasa lokal agar memberontak terhadap pemerintahan pusat. 3. Peran dalam membuka jalan bagi tentara salib. Pendengar yang mulia, dalam beberapa peristiwa, gerakan Syiah Batiniyah turut memperlemah benteng pertahanan Islam hingga tentara salib dapat menyerang dengan mudah. Meski tidak ada aliansi formal antara Batiniyah dan kaum salibis, tindakan kelompok ini secara tidak langsung membantu pasukan salib untuk mencapai tujuan mereka. Pada saat yang sama, tentara salib dari Eropa datang dengan jumlah besar dan semangat tinggi untuk merebut kota-kota suci seperti Yerusalem. Mereka memanfaatkan kelemahan internal dinasti Saljuk dan berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Syam dan Palestina. Taus Urbanus II memimpin seruan perang salib dengan dalih membebaskan Yerusalem dari tangan umat Islam. Namun motivasi lain seperti kepentingan ekonomi dan politik juga memainkan peran penting. Tentara salib membawa kekuatan militer yang terorganisir, dukungan penuh dari gereja, dan sumber daya yang melimpah, sehingga menjadi ancaman serius bagi dinasti Saljuk. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gabungan serangan dari Syiah Batiniyah dan tentara salib memberikan dampak besar bagi dinasti Saljuk. Melemahnya kepemimpinan, pembunuhan tokoh-tokoh penting seperti Nizamul Mulk dan juga konflik internal menyebabkan kepemimpinan dinasti Saljuk menjadi lemah. Perebutan kekuasaan di antara keluarga kerajaan semakin memperparah situasi. Kehilangan wilayah strategis. Akibat serangan yang datang dari dua sisi, dinasti Saljuk kehilangan banyak wilayah strategis seperti Yerusalem, yang jatuh ke tangan tentara salib pada tahun 1099 Masehi. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi umat Islam. 3. Disintegrasi dan kehancuran. Kombinasi dari serangan internal dan penghancuran internal menyebabkan dinasti Saljuk terpecah belah. Kekuatan mereka yang dulu kokoh mulai runtuh, meninggalkan umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah. Walaupun tragis, peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, bahaya perpecahan internal. Perpecahan di antara umat Islam adalah celah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus selalu diutamakan. Waspada terhadap pengkhianatan. Gerakan seperti Syiah Batiniyah mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang ingin merusak persatuan umat Islam. Kekuatan kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan adil adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kekuatan umat. Tanpa kepemimpinan yang solid, umat Islam akan mudah dilemahkan oleh musuh dari luar dan dalam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konspirasi Syiah Batiniyah dan pasukan salibis terhadap dinasti Saljuk adalah salah satu contoh bagaimana kelemahan internal dapat memperburuk situasi di tengah ancaman eksternal. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari keadaan seperti ini. Semoga Allah juga senantiasa membimbing kita dalam menjaga agama ini dan menjauhkan kita dari fitnah yang dapat memecah belah umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas dan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Sulaiman bin Torhan rahimahullah. Beliau juga dikenal dengan gelar Abu Mu'tamir At-Taimi, salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Beliau merupakan seorang imam, seorang ahli hadis, dan juga ulama yang disegani di kota Basrah. Julukan At-Taimi berasal dari tempat tinggalnya di antara Bani Taim. Dalam lintasan sejarah, nama Sulaiman bin Torhan dikenang karena keteguhan iman, ketakwaan, dan dedikasinya dalam ilmu dan amal. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki karir akademik yang cemerlang. Beliau belajar dari sejumlah besar ulama dan tokoh terkemuka seperti Anas bin Malik, Abu Utsman An-Nahdi, Tawus, Hasan Al-Basri, dan masih banyak lagi. Kedalaman ilmunya mencakup berbagai bidang, dari bidang fikih hingga hadis. Sebagai seorang periwayat hadis, Sulaiman juga termasuk di antara yang meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi dan generasi tabi'in lainnya. Di antaranya adalah dari Abu Utsman, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dan juga Qatadah. Kualitas periwayatan Sulaiman bin Torhan menjadikannya sebagai salah satu figur yang paling dihormati dalam tradisi hadis. Banyak ulama besar yang meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Torhan. Beberapa di antaranya adalah Sufyan As-Sauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Hamad bin Salamah, Abdullah bin Mubarak, dan Yahya Al-Qattan. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Sulaiman bin Torhan sebagai sosok yang lebih terpercaya dibandingkan periwayat lainnya seperti Asim Al-Ahwal ketika meriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi. Sulaiman bin Torhan dianggap sebagai salah satu hafiz yang terkemuka di kota Basrah. Sufyan As-Sauri menyebut beliau bersama Asim Al-Ahwal dan Daud bin Abi Hin sebagai tiga penghafal terbaik kota Basrah. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan adalah teladan dalam ibadah dan ketakwaan. Ibnu Sa'ad menuliskan bahwa beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat gigih. Salah satu kebiasaannya yang luar biasa adalah sholat sepanjang malam dengan wudu isya hingga subuh. Tidak hanya itu, Sulaiman bin Torhan juga berpuasa sehari dan berbuka sehari selama 40 tahun. Kedisiplinan dan kehusyuannya dalam ibadah terlihat dalam kisah ketika beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat meriwayatkan hadis, wajah beliau berubah pucat karena rasa takut dan hormat kepada Allah taala. Sulaiman bin Torhan dikenal sebagai sosok yang rendah hati, meski memiliki kedudukan tinggi di kalangan ulama. Para ulama besar seperti Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban sepakat bahwa beliau adalah periwayat yang sikoh. Ibnu Madyani pernah menyebut bahwa Sulaiman bin Torhan adalah salah satu sosok paling takut kepada Allah di antara para ulama yang pernah ditemuinya. Sulaiman bin Torhan juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan ulama lainnya seperti Hasan Al-Basri dan juga Qatadah. Ketika kitab hadis tertentu diberikan kepadanya, beliau menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap ilmu. Banyak ulama yang memberikan kesaksian tentang keutamaan Sulaiman bin Torhan. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih jujur daripada Sulaiman bin Torhan. Imam Ahmad bin Hanbal juga menganggap beliau sebagai salah satu periwayat yang lebih diutamakan dibandingkan beberapa periwayat lainnya dalam sanad hadis tertentu. Sebuah kisah menarik menunjukkan penghormatan Allah Ta'ala kepada Sulaiman bin Torhan. Dalam mimpi seorang ulama, Allah Ta'ala menyebut bahwa tempat tinggal Sulaiman bin Torhan dimuliakan karena ibadah beliau yang konsisten selama 40 tahun. Pendengar yang budiman, Sulaiman bin Torhan memiliki metode pembelajaran yang unik. Beliau dikenal sering berpindah-pindah masjid di malam hari untuk sholat dan menghidupkan masjid-masjid tersebut dengan ibadah. Kebiasaan ini juga diikuti oleh anaknya, yakni Mu'tamar bin Sulaiman, yang menjadi salah satu muridnya. Ketekunan Sulaiman bin Torhan dalam ibadah sering disamakan dengan semangat seorang pemuda yang baru mendalami agama. Para ulama melihatnya sebagai contoh bagaimana seorang mukmin seharusnya menjalani hidup dengan penuh dedikasi kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ulama, Sulaiman bin Torhan
3: dikenal sangat zuhud terhadap dunia. Beliau memprioritaskan akhirat dan memandang dunia sebagai ladang amal. Sikap zuhud ini terlihat dari gaya hidupnya yang sederhana, meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Dalam kehidupannya, Sulaiman bin Torhan sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran dan selalu menunjukkan sikap hormat kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kecenderungan beliau kepada Ali bin Abi Thalib menunjukkan kedalaman cinta dan penghormatan beliau terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, Sulaiman bin Torhan At-Taimi wafat pada tahun 143 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui banyaknya hadis yang diriwayatkan darinya, serta beliau juga meninggalkan keteladanan dalam hal ibadah dan kesolehan yang dikenang oleh generasi setelahnya. Wafatnya menandai kehilangan seorang ulama besar dari kalangan generasi tabi'in yang dikenal karena keilmuan, kejujuran, dan ketakwaannya. Sulaiman bin Torhan meninggalkan warisan besar dalam ilmu hadis dan ibadah. Perannya sebagai seorang ulama, sebagai seorang periwayat, dan juga sebagai seorang guru telah menginspirasi banyak generasi setelahnya. Kebiasaan beliau dalam ibadah dan ketakwaan menjadi teladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dengan berbagai kontribusi dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu, Sulaiman bin Torhan rahimahullah telah mengukir namanya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Kehidupan beliau yang penuh dengan pengabdian kepada Allah menjadi inspirasi untuk selalu menempatkan akhirat di atas segalanya. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Sulaiman bin Torhan rahimahullah adalah contoh sempurna dari seorang ulama salafus saleh yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan ibadah. Beliau adalah teladan bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui ilmu, amal, dan ketakwaan. Warisan beliau akan terus dikenang sebagai mercusuar yang menerangi jalan menuju keimanan dan kesolehan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat. Tafsir Ayat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda untuk bisa kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di kesempatan kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat 100-102. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Bagaimana kalian sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak mentaati sekelompok dari ahlul kitab yang dengki terhadap orang-orang yang beriman atas keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka serta pengutusan Rasulnya yang dikaruniakannya kepada mereka. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 100 ini, Allah membongkar isi hati mereka. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqo minallazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman. Lalu pendengar, Allah melanjutkan firman-Nya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimanakah kalian sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Yakni maksudnya bahwa kekafiran seharusnya jauh dari kalian dan tidak mungkin kalian melakukannya, karena ayat-ayat Allah turun kepada Rasulnya pada malam dan siang hari. Beliau pun membacakan dan menyampaikannya kepada kalian. Ini seperti firman Allah di surat Al-Hadid ayat 8 yang artinya, mengapa kalian tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kalian supaya beriman kepada Rabb kalian, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya pendengar, Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dan bertawakal kepada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya, dengan demikian itu, maka berpegang teguh kepada Allah dan tawakal kepadanya adalah sendi untuk mendapatkan hidayah, adalah sebab utama untuk mendapatkan hidayah, bekal untuk menjauhi kesesatan, sarana untuk menuju kepada kebenaran, dan jalan yang lurus untuk mencapai tujuan. Kemudian pendengar, mengenai firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, yakni agar Allah ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Sementara Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ayat tersebut tidak dinasakh, tetapi yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya adalah berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya jihad dengan tidak merasa takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, berlaku adil meskipun terhadap diri mereka sendiri, orang tua dan anak-anak mereka. Sedangkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam, maksudnya tetaplah berada dalam Islam semasa kalian masih dalam keadaan sehat dan selamat, agar kalian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sebab dengan kemurahan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah telah menjadikan ketetapannya bahwa barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, maka ia pun akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Dan barang siapa yang meninggal dunia di atas suatu keadaan, maka dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan itu juga. Semoga Allah melindungi kita dan agar tetap dalam keadaan Islam. Nah pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid bahwa ketika orang-orang sedang mengerjakan tawaf di Baitullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang duduk dengan memegang tongkat. Kemudian dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan Islam. Seandainya setetes zakum jatuh ke dunia, maka dia akan merusak kehidupan penghuninya. Lalu bagaimana bagi orang yang tidak mempunyai makanan kecuali zakum?" Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, zakum ini adalah sebuah pohon yang telah digambarkan oleh Allah di surat As-Saffat ayat 64-65. Yang artinya, sungguh dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim, mayangnya seperti kepala-kepala setan. Lalu Imam Ahmad juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka jagalah supaya ketika kematiannya tiba, dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendatangi orang-orang dengan cara yang dia inginkan ketika didatangi." Kemudian, masih dari Imam Ahmad mendengar bahwa beliau meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda 3 malam sebelum beliau wafat, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian wafat melainkan dia dalam keadaan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan didapatinya. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka itu jugalah yang akan didapatinya." Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari semua keterangan yang telah dijelaskan tadi, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengikuti para pendeta Yahudi dan Nasrani dengan mengambil nasihat dan petuah mereka, bagi seorang muslim akan membawanya kepada kekafiran, baik disadari ataupun tidak. Karena itulah, kaum muslimin harus waspada sepenuhnya terhadap makar dan tipu daya mereka. Kemudian faedah lainnya, umat ini akan terjaga jika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Kemudian faedah lainnya, bahwa menjadikan Islam sebagai pedoman dan berpegang teguh kepadanya, baik dalam hal akidah maupun syariah, akan membawa dampak aman dari penyimpangan dan kesesatan yang menyebabkan kehancuran dan keterpurukan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya wa la rasula ba'dah. Thumma amma ba'd. para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga secara ringkas, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang menjadikan seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Ya, berzikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang katsiran, yang banyak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayatnya yang ke-41 memerintahkan untuk hambanya agar berzikir, bukan sekedar berzikir saja, tapi apa? Berzikir dengan banyak, zikron kathir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik dia apa? Tidur, artinya terlentang, baik dia berjalan, baik dia sedang di mana saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, ya, kemudian sambil duduk, kemudian wa 'ala atau sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bukan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu manusia seperti itu, ya, karena hal yang gaib, tapi memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, yang batil. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau yang, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Begitu juga kita menyuruh kepada yang ma'ruf, itu juga bagian dari zikir. Membaca Al-Quran juga bagian dari berzikir. Kemudian dengan hati kita, bagaimana cara berzikirnya? Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan kita, banyak sekali, ya, kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir merupakan ibadah yang sangat mulia sekali, yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bukan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hambanya agar tidak menjadi orang yang lalai. Ya. Oleh karena itu, kita biasakan agar kita senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala setiap ba'da sholat. Ya, setiap setelah atau selesai sholat. Kemudian zikir pagi dan petang, jangan sampai lupa. Kemudian zikir sebelum dan sesudah tidur misalnya. Banyak sekali amalan-amalan zikir dan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita melazimi atau mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah, dan hendaklah lisan kamu sekalian senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tenteram, akan tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat kita, tapi Allah Maha tahu. Kita apa? Ingat bahwa Allah Maha tahu dan akan membalas, begitu juga mencatat dan akan bertanya dengan apa yang kita lakukan. Wallahu alam.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Doa memohon kesembuhan dari penyakit. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Artinya, ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah aku kesembuhan. Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang setelahnya tidak meninggalkan penyakit lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalami, seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

حشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian

0: kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir Ramadan. Dari penjelasan keutamaan seperti ini, hilanglah kerancuan yang ada. Jelaslah bahwa 10 hari terakhir Ramadan lebih utama ditinjau dari malamnya, sedangkan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama ditinjau dari hari siangnya, karena di dalamnya terdapat hari kurban dan hari Arafah, dan terdapat hari Tarwiyah. Disadur dari kitab Zadul Ma'ad.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
4: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjaganya.
0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuliah Islam bersama Ustaz Abu Salman Yusuf LC MPDI. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabatihi ajmain wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam pelajaran hidup di dunia ini kita pasti menjumpai hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan dalamnya, yaitu dengan dilipat gandakannya, ya, ditadhaifkannya balasan amalan dengan ajr yang berlipat, tidak seperti hari-hari biasanya. Adapun di antara hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Tidaklah ada hari yang amal saleh ini di dalamnya lebih Allah cintai dari hari-hari tersebut, yakni 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad di jalan Allah tidak lebih utama juga? Rasulullah alaihi salatu wassalam jawab lagi, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'." Tidaklah jihad fisabilillah lebih utama

0: dari beramal dari hari-hari tersebut, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan keduanya karena mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pada 10 hari yang pertama ini, kita juga disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal, baik itu berupa ucapan takbir, tahmid, maupun itu adalah tahlil. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat ke-28 dari surat Al-Hajj, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwa hari-hari yang ditentukan pada ayat tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka hadis dan ayat tadi menunjukkan keutamaan hari-hari tersebut dan betapa besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat ini, kepada hamba-hambanya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi orang yang belum mampu menjalankan ibadah haji untuk mendapatkan pahala, keutamaan, fadilah yang sangat besar pula, yaitu apa? Beramal soleh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Sehingga sudah seharusnya kaum muslimin memanfaatkan ya 10 hari pertama ini dengan berbagai amal ibadah. Ya, bisa dengan berdoa di situ, memperbanyak zikir, bersedekah dan lain sebagainya. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Azza wa Jal, pada bulan Dzulhijjah ini terkumpul banyak sekali khair, kebaikan, fadilah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan menyendiri ataupun di tengah keramaian, fi sirri wal alaniyah. Juga dalam bulan ini kita harus bersungguh-sungguh mujahadah untuk mengagungkan syiar dan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syair, syiar-syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu timbul dari taqwal qulub, ketakwaan hati dia. Di antara syariat Allah itu adalah beribadah haji. Ya, haji ini adalah ibadah yang sangat agung dan amalan yang paling utama di bulan Zulhijjah. Balasan haji yang mabrur tidak lain adalah jannah. Hal ini berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Umrah ke umrah adalah penghapus kafarat dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Adapun haji yang mabrur, balasannya atau pahalanya tiada lain adalah surga. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak hikmah dan pelajaran ataupun fawaid yang dapat diambil, yang kita petik dari ibadah haji, baik oleh pelaksana ibadah haji itu sendiri maupun bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan kesempatan melaksanakannya. Karena di antara al-asma al-husna yang dimiliki Allah Azza wa Jal adalah al-hakim atau al-hakim, yang bermakna yang menetapkan hukum, yang mempunyai sifat hikmah, di mana Allah Azza wa Jalla tidak berkata dan bertindak dengan sia-sia. Oleh karena itulah, semua syariat Allah Azza wa Jalla mempunyai kebaikan yang sangat besar, manfaat yang sangat banyak bagi hambanya di dunia, seperti memperbaiki hati dan mendatangkan ketenangan ataupun ketenteraman jiwa kita. Juga akibat yang baik, efek yang baik dan kemenangan yang besar di akhirat dengan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di surga dan mendapatkan ridha-Nya. Demikian pula ibadah haji, sebuah ibadah tahunan yang besar yang Allah syariatkan bagi para hamba-Nya untuk umat ini, mempunyai berbagai manfaat yang sangat besar dan tujuan yang mulia yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Lalu apa saja hikmah atau kebaikan dan manfaat besar dari ibadah haji tadi? Insyaallah inilah yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, Hikmah dan manfaat haji yang pertama adalah mewujudkan keikhlasan dalam seluruh peribadatan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ibadah haji menuntun pelakunya untuk beribadah semata-mata untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepadanya. Ibadah haji menuntun pelakunya untuk meyakini bahwa tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali Allah Jalla Jalalu, dan bahwa dia adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah, al-asma al-husna, dan sifat-sifat yang mulia serta luhur, as-sifat al-ula. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada tandingannya. Dan hal ini telah diisyaratkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 26, wa idz bawwa'na li ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-thaifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, rukuk dan sujud. Mensucikan rumah Allah atau Baitullah dalam hal ini adalah dengan cara beribadah semata-mata kepada Allah Azza wa Jal di dekat Ka'bah yang mulia, membersihkan sekitar Ka'bah dari berhala-berhala, patung-patung, najis-najis yang Allah haramkan, serta dari segala hal yang mengganggu orang-orang yang sedang menjalankan haji atau umrah, atau hal-hal yang lain yang melalaikan dari tujuan itu semua. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka Ta'ala, hikmah dan manfaat besar dari ibadah haji yang selanjutnya adalah mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dari satu umrah ke umrah yang lainnya adalah sebagai penghapus kafarat dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Dalam hadis yang lain disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu." Barang siapa berhaji ke Baitullah ini karena Allah Azza wa Jal tidak melakukan rafath atau hubungan suami istri dan fusuk atau kemaksiatan, niscaya ia kembali dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan ibunya. Maka siapa saja yang mendatangi Ka'bah kemudian menunaikan haji dan umrah dengan baik, tanpa rafath, tanpa fusuk, serta dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala semata, niscaya Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosanya dan menuliskan surga baginya. Dan hal ini yang didambakan oleh setiap mukmin dan mukminah, yaitu meraih keberuntungan berupa surga dan selamat dari neraka sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap jiwa akan merasakan dha'iq al-maut. Dan sesungguhnya, "Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah." Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang beruntung. "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini hanya mata kesenangan yang melalaikan. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hikmah selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat ke-27, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan, berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari fajjin amik, segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim AS telah menyerukan agar berhaji kepada manusia, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan siapa saja yang dia kehendaki untuk bisa mendengar seruan Nabi Ibrahim AS tersebut dan menyambut seruannya. Maka beruntunglah mereka yang telah menyambut undangan tersebut, dan semoga Allah karuniakan haji mabrur bagi mereka. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, hikmah lainnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27 dan 28, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu rijalan berjalan kaki, atau ala kulli dhamir, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi sesama mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Dalam ayat ini, pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manfaat-manfaat atau manafi' dengan mutlak atau umum, yaitu secara umum tanpa ikatan, tanpa qaid, dan tanpa penjelasan. Hal ini karena banyaknya dan besarnya manfaat-manfaat yang segera terjadi dan akan terjadi, baik duniawi maupun ukhrawi. Sedangkan di antara manfaat yang besar dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah menyaksikan realisasian tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, tahqiq at-tauhid lillahi jalla wa ala. Yakni kaum muslimin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata-mata. Mereka datang dengan niat mencari wajahnya yang mulia, bukan karena riya, ingin dilihat orang lain, dan juga bukan karena sum'ah atau pencitraan, ingin dibicarakan orang lain dan lain seterusnya. Bahkan mereka bertauhid dan ikhlas kepada Allah serta mengikrarkan tauhid di antara hamba-hambanya. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, mengagungkan Allah, menjalankan salat di rumahnya, memohon karunia-Nya, berdoa supaya ibadah haji mereka diterima, dosa-dosa mereka diampuni, dikembalikan dengan selamat ke negeri masing-masing, dan diberi anugerah kembali lagi untuk berdoa dan merendahkan diri kepada-Nya. Mereka mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik dengan keras sehingga didengar oleh orang yang dekat ataupun jauh, dan yang lain bisa mempelajarinya agar mengetahui maknanya, merasakannya, mewujudkannya di dalam hati, lisan, dan amal mereka. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, hikmah yang lain dari pelaksanaan ibadah haji yang selanjutnya adalah saling mengenal dan saling menasihati. Ya, di antara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasihati dengan al-haq. Mereka datang dari segala penjuru, dari barat, ya, ada yang dari timur, ada yang dari selatan, dan bahkan dari utara Mekah, berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang atiq, tua, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan di Mekah. Mereka saling mengenal, mereka saling menasihati, mereka sebagian mengajari yang lainnya, mereka membimbing, saling tolong menolong, saling membantu untuk maslahat-maslahat dunia dan akhirat, maslahat ta'lim, tata cara haji, salat, kemudian zakat, maslahat bimbingan, pengarahan dan dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh mereka dari pertemuan akbar ini terhadap sesama kaum muslimin, sesama jemaah haji. Selanjutnya pendengar, di antara manfaat dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah mempelajari dinullah azza wa jal, dinul islam, dinul kamal. Di antara manfaat haji yang besar adalah bahwa kaum muslimin bisa mempelajari agama Allah di lingkungan rumah Allah azza wa jal, dan di lingkungan masjid Nabawi dari para ulama dan pembimbing, serta memberi peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui mengenai hukum-hukum agama, hukum-hukum haji, umrah, dan lainnya, sehingga kaum muslimin bisa menunaikan kewajiban mereka dengan ilmu. Dari Mekah inilah tertib ilmu itu, yaitu ilmu tauhid dan agama. Kemudian berkembang dari Madinah, dari seluruh jazirah Arab, dan dari seluruh negeri-negeri Allah subhanahu wa ta'ala yang ada ilmu dan ahli ilmu. Namun semua asalnya adalah dari Mekah. dari lingkungan rumah Allah, maka wajib bagi para ulama dan da'i di mana saja mereka berada, terlebih lagi di lingkungan rumah Allah Azza wa Jalla, untuk mengajari manusia, orang-orang yang menaikkan haji dan umrah, orang yang asli dan pendatang serta para peziarah, tentang agama dan manasik haji mereka. Seorang muslim diperintahkan untuk belajar bagaimanapun keadaannya, di mana saja dan kapan saja. Dan di antara tanda-tanda kebaikan dan kebahagiaan seseorang adalah belajar tentang agama Allah Azza wa Jal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada seorang kebaikan, maka niscaya dia akan menjadikan faqih terhadap agama. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut faqih, faham terhadap din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim, baik ia berada di Mekah, ya, di negerinya sendiri dan di negeri mana saja dia berada, jika ia mendapat seorang alim ahli syariat Allah, maka pergunakanlah kesempatan itu untuk mengambil ilmu, menimba ilmu darinya. Janganlah sampai kita terhinggapi sifat takabur, gengsi, sombong, dan malas. Karena ilmu itu tidak bisa diraih oleh orang-orang yang takabur, gengsi, pemalas, serta lemah dan pemalu. Ilmu itu membutuhkan kesigapan dan kemauan yang tinggi. Mundur dari menuntut ilmu itu bukanlah sifat malu, tetapi suatu kelemahan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wallahu la yastahyi minal haq." Allah tidak pernah malu terhadap kebenaran. Karena seorang mukmin atau mukminah yang berpandangan luas, berpikiran ke depan, tidak akan malu dalam bab ini. Bahkan ia maju, bertanya, menyelidiki dan nampakkan kebingungan yang ia miliki, sehingga hilanglah kebingungan tersebut darinya. Kemudian pendengar, selain mendapatkan ilmu, manfaat lainnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah sebagai sarana menyebarkan ilmu, nasyrul ilmi. Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudara yang melaksanakan ibadah haji dan teman-teman seperjalanan, yang di mobil, ya, yang di pesawat terbang, kemudian ketika sedang di tenda, di Mekah dan segala tempat. Ini adalah kesempatan yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan. Pelaksana haji dapat menyebarkan ilmunya dan menjelaskan apa yang ia miliki, tentunya yang berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, penjelasan ahli ilmu dari keduanya tersebut. Setelah pulang pun, ia dapat menyebarkan ilmu kepada orang-orang di sekitarnya tentang tata cara pelaksanaan haji dan berbagai hal penting untuk diketahui lainnya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, hikmah dari pelaksanaan ibadah haji yang berikutnya adalah memperbanyak ketaatan. Di antara manfaat haji adalah memperbanyak salat, kemudian memperbanyak tawaf. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 29, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka tawaf sekeliling rumah Allah yang atiq, yang tua, yakni Ka'bah. Maka disyariatkan bagi orang yang menjalankan haji atau umrah untuk memperbanyak tawaf semampunya dan memperbanyak salat di tanah haram. Selain itu juga hendaknya memperbanyak bacaan Al-Quran, membaca tasbih, kemudian tahlil, kemudian zikir, juga memperbanyak amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jal. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, hikmah yang selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji adalah menolong dan berbuat baik pada orang miskin. Di antara manfaat haji adalah bisa menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, baik yang sedang menjalankan haji atau tidak di negeri yang aman ini. Seseorang dapat mengobati orang sakit, bisa menjenguknya, dapat menunjukkan ke rumah sakit dan menolongnya dengan harta serta obat. Ini semua termasuk manfaat haji sebagaimana yang disebutkan Allah tabaraka wa ta'ala, "Liyashhadu manafi'a lahum," agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Kemudian pendengar, di antara hikmah haji lainnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagi jemaah haji, kesempatan berada di tanah haram sebaiknya dimanfaatkan untuk memperbanyak mengingat Allah, ya, memperbanyak zikir pada Allah dengan sebanyak-banyaknya, baik dalam keadaan sendiri, duduk dan berbaring dengan tasbih, yakni ucapan subhanallah, hamdalah, yakni ucapan alhamdulillah, tahlil atau ucapan la ilaha illallah, takbir atau ucapan Allahu Akbar, dan hauqalah, yakni ucapan la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hal ini telah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Perbedaannya seperti antara hidup dan mati. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dan yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian pendengar, selain zikir, mengingat Allah, juga dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Di antara manfaat haji, seorang muslim memiliki kesempatan, fursah, ya, yang amat banyak atau berharga. Ia berada di waktu-waktu mulia dan tempat yang mulia pula, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh merendahkan diri, bertadarru dan terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal agar dia menerima amal, memperbaiki hati dan perbuatan, dan agar Allah menolong sang hamba untuk mengingat, bersyukur dan memperbagus ibadah kepada Allah Azza wa Jal, juga agar menolong sang hamba untuk menunaikan segala kewajibannya. Selanjutnya pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jal, di antara manfaat haji yang berikutnya adalah menyembelih kurban. Di antara manfaat haji adalah menyembelih binatang kurban, baik yang wajib kala berihram tamattu' dan qiran, maupun yang tidak wajib, yaitu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan 100 ekor kambing. Para sahabat juga menyembelih hewan kurban. Kurban itu adalah suatu ibadah yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh kaum muslimin lainnya. Karena daging kurban dibagikan kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkannya di hari-hari Mina dan lainnya. Demikianlah pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, sebagian hikmah dari rukun Islam yang kelima ini, yakni ibadah haji, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala serta diberi kemudahan untuk menunaikan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Abu Salman Yusuf LC MPDI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Jamal, jamal wujudi bidikri ihsan.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
6: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala berfirman, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini, nanti akan tersaring. Nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq. Orang-orang munafik bisa setuju, ya, bisa menerima hukum Allah dan Rasulnya kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau hukum Islam, syariat Islam ini sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan terima dengan terbuka. Tapi apabila syariat Allah ini tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka beralih kepada hukum jahiliyah agar mereka bisa lolos dari hukum Allah. Tapi orang-orang mukmin yang beriman, mereka tidak menghendaki kecuali hukum Allah. Baik hukum itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka. Jadi mereka tidak punya alternatif lain. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali hukum Allah. Memposisikan mereka dalam pihak yang kalah, ya. Orang yang beriman tidak punya pilihan lain, tidak memandang, tidak punya alternatif kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, ya. Nah, ini perbedaan sikap yang jelas antara kaum yang beriman dengan kaum munafikin, yaitu ketika diseru untuk bertahkim kepada syariat Allah atau syariat Islam. Jelas, sejak dulu berulang-ulang sampai saat ini. Dengan sikap ini kita bisa tahu mana orang-orang munafik dan mana orang mukmin sejati dari sikap ini. Yang kedua adalah sikap kedua golongan ini ketika turunnya Al-Quran dan ketika membacanya, ketika tilawah membaca Al-Quran. Maka orang yang beriman menambah keimanan mereka, sedangkan mereka bergembira, yastabsyurun, ya, berharap gitu ya, bergembira ya. Tapi orang-orang munafik, justru ayat Quran yang diturunkan ya, pembacaan ayat Al-Quran itu menambah kotoran di atas kotoran mereka, dan mereka mencari-cari peluang untuk bisa berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini perkataan orang munafik ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka turunnya surat itu menambah keimanan mereka dan mereka bergembira ya, dengan turunnya surat itu. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, maka turunnya surat itu menambah kekotoran, menambah kotornya hati-hati mereka di atas kekotoran ya. Dilihat sikap kalangan sekuler atau kalangan liberal atau kalangan mereka yang tidak menghendaki tegaknya hukum Allah dan sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, jangan kau bawa ayat-ayat Al-Quran di majlis ini bukan tempatnya ya. Seolah-olah Al-Quran itu boleh disampaikan dan dilantunkan di masjid saja, tapi tidak boleh dilantunkan di tempat-tempat yang formal, tempat-tempat yang resmi ya. Ini bukti mereka menghendaki jangan sampai mendengar ayat Al-Quran, supaya tidak mendengar ayat Al-Quran. Dan kalau mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung di stop atau dipalingkan ya. Insarafu, mereka berpaling ya. Sarafallahu qulubahum, Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Biannahum qawmun la yafqahun, sebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami surat At-Taubah. Jadi sikap mereka ya, ketika dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian dan sebagainya dikutip ayat Al-Quran, mereka mengatakan, wah kalian tidak ilmiah ini. Kalau engkau mengutip ayat Al-Quran, berarti sudah enggak ilmiah, sudah enggak berpikir sehat, sudah mengutip-ngutip ayat Al-Quran ya. Jadi mereka memandang pengutipan ayat Al-Quran suatu aib, suatu hal yang tabu. Tapi orang yang beriman ketika mendengar atau mengutip ayat, melihat kutipan ayat Al-Quran, mereka bersemangat, bergembira, dan bertambah imannya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika membacanya. Ketika membaca Al-Quran, orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap kedua golongan ini di saat diserukan untuk berjihad atau di saat ada panggilan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Maka orang yang beriman berharap dari Rabb mereka agar menurunkan kepada Rasulnya ya. Ini sikap para sahabat ya. Sahabat Rasulullah SAW berharap-harap agar Allah menurunkan kepada Muhammad SAW satu surat yang menyuruh mereka untuk perang, untuk memerangi orang-orang kafir. Karena mereka sangat hirs, sangat antusias untuk berjihad di jalan Allah dan meraih apa yang dijanjikan Allah, pahala yang besar bagi orang yang berjihad ya. Maka tatkala turun surat atau ayat yang memerintahkan untuk berjihad, maka orang yang beriman bersegera menyambut perintah itu dengan sukarela ya, dengan gembira. Mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika turun perintah jihad atau perintah berperang, maka mereka ditimpa ketakutan dan kengerian yang luar biasa, sehingga mereka berusaha keras, berpikir keras, mencari-cari alasan, alasan demi alasan untuk bisa mundur dan lolos dari kewajiban berperang di jalan Allah ini. Tentang perbedaan sikap dua golongan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 20 dan 21. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan kepada kami satu surat, yakni surat yang memerintahkan kami untuk berjihad, maka tatkala diturunkan satu surat yang muhkamah ya, surat yang jelas maksudnya, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk berperang, Maka engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Mereka melihat kepadamu, wahai Rasulullah, dengan pandangan seorang yang hampir-hampir pingsan karena takut mati. Fa'ulalahum, maka celakalah mereka. Ya. Atau, maka ketaatan dan perkataan yang baik seharusnya lebih baik bagi mereka. Ini sikap orang-orang munafik. Ketika datang atau ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, maka mata mereka berputar-putar. Dan seperti pandangan orang yang mau jatuh pingsan. Ya. Karena kengerian yang luar biasa dalam hati mereka dan rasa takut yang meliputi hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 44-45. Ya. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Tidak akan minta izin kepada engkau, wahai Rasulullah. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin untuk meninggalkan jihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, yang minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Sementara mereka terombang-ambing dalam keraguan tersebut. Ini ya sikap yang jelas antara golongan yang beriman dengan golongan munafik, yaitu sikap dalam merespon panggilan, dalam menyambut panggilan jihad fisabilillah. Yang keempat, bentuk ujian yang Allah turunkan adalah di saat datang tekanan orang kafir, ya. Maka orang yang beriman, datangnya tekanan tersebut, himpitan, ini menambah sabat, menambah teguhnya mereka, ya. Dan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Sebaliknya, orang-orang munafik, ketakutan itu mencapai puncaknya. Dan mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan Allah menjelaskan hal ini ketika tentara Ahzab, tentara sekutu, itu orang Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, datang dengan 10.000 tentara bagaikan air bah untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin atau tentara kaum muslimin hanya 3.000 prajurit. Sedangkan jumlah tentara Ahzab 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Ini suatu ujian yang berat sekali. Allah melukiskan, menggambarkan tentang bagaimana perbedaan sikap yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman. Tentang orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Tatkala orang-orang beriman, ya, untuk para sahabat, melihat tentara sekutu, tentara Ahzab ini, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, yaitu bahwa Allah akan menguji keimanan kami, dan setelah ujian ini Allah akan memenangkan kami. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslim, kepasrahan kepada Allah. Di antara orang yang beriman, ada rijal, laki-laki, yang jujur menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Sementara mereka tidak merubah sedikit pun janji mereka. Ini sikap orang yang beriman. Sementara sikap orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pula ayat 12 dan 13. Wa idh yaqulul munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah, ya, ketika berkata orang-orang munafik dan mereka yang dalam hatinya ada penyakit, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita tidak lain hanya tipuan belaka. Itu hanya janji-janji itu hanya bohong belaka. Ya. Ini perkataan orang munafik ketika datang tentara Ahzab yang mengepung, ya, kota Madinah dari segala penjuru. Ya. Dan mereka sudah melihat tentara yang jauh berlipat-lipat kekuatannya. Ya. Dahsyat. Ya. Sehingga mereka terkungkung dalam pos-pos atau tempat-tempat markas prajurit. Dan tidak bisa keluar untuk buang hajat. Orang munafik berkata, ya, disebutkan dalam sirah, mereka berkata bahwa Nabi menjanjikan kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nabi pernah berjanji kepada kita bahwa kita kaum muslimin akan menguasai istana Persia dan Romawi dan membelanjakan harta kedua raja itu di jalan Allah. Tapi sekarang lihatlah, kita mau keluar untuk buang hajat saja, untuk buang air besar saja enggak bisa. Mana janji Allah dan Rasulnya? Ini hanya omong kosong belaka. Mereka berkata begitu. Ya? Dan mata mereka berputar-putar karena ngeri dan takutnya melihat tentara yang datang untuk menghabisi kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan perkataan orang munafik, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita ini hanya omong kosong belaka. Ini perbedaan yang jelas ya, ini ujian yang berat ya. Perang Ahzab ini meskipun tidak sampai terjadi pertempuran di lapangan terbuka ya, karena ternyata Allah mengalahkan tentara sekutu itu sendiri saja. Allah menghalau mereka sendiri saja dengan tentara yang dikirim oleh Allah berupa angin yang kencang, yang sangat dingin, dan tentara yang tidak mereka lihat ya. Tetapi ujian atau detik-detik pengepungan tentara Ahzab kepada kaum muslimin di Madinah ini bagaikan perang urat syaraf ya. Perang yang sangat menegangkan sekali. Bahkan ini suatu peperangan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak sempat salat duhur, asar, dan maghrib. Sehingga dijamak setelah masuk waktu malam. Ya. Sehingga Nabi berkata, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka menghalangi, telah menghalangi kami dari salat. Jadi, dalam setiap ujian demi ujian, akan nampak bahwa orang-orang beriman keluar dari ujian itu dengan berhasil dan iman mereka bertambah. Derajat mereka bertambah tinggi. Sementara orang munafik akan gagal, akan terpuruk dalam ujian itu. Dan ini adalah sunnatullah dalam makhluknya, pada makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kita tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu ada perubahan. Ya, jadi setiap saat akan datang ujian demi ujian. Nah, termasuk juga tentang perbedaan sikap dua golongan ini ketika mendengar seruan salat, ya, seruan untuk salat berjamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92, "Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Dan orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Qur'an. Dan wa hum 'ala salatihim yuhafizun, dan mereka menjaga salatnya, ya. Menjaga ya dengan khusyuk ya, dengan benar-benar menjaga ya. Seperti Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sampai firman Allah, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun," ya, dan mereka yang menjaga salat-salat mereka ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman ini sangat menjaga salat-salat mereka, khususnya salat fardu ya. Tidak menyia-nyiakan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan atau mengakhir-akhirkan salatnya ya. Tapi bagaimana sikap orang munafik? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan berat dan malas. Ya. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Dan jika mereka bangkit atau berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan berat. Ya. Lebih khusus pada salat isya dan subuh. Ya, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami ya. Suatu ketika setelah Rasulullah selesai ya mengimami salat subuh, beliau melihat kami dan berkata, "Asyhadu fulan, apakah si fulan ada ya hadir salat subuh ini?" Kami menjawab, "La, tidak." "Asyhadu fulan, apakah si fulan?" Disebut namanya sebenarnya. "Apakah si fulan datang atau hadir salat subuh?" Dijawab, "Tidak." Maka Nabi bersabda, "Ya, sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang munafik, itu adalah salat isya dan subuh. Kalau saja mereka mengetahui ya, apa yang disediakan Allah atau pahala yang disediakan dalam mendatangi salat isya dan subuh ini, niscaya mereka akan mendatangi, akan menghadirinya, meskipun dengan merangkak di atas lutut-lutut mereka." Ya. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang salat asar ya. Nabi bersabda ya, "Tilka salatul munafik. Yajlis yarkubu syams hatta idza kanat syams baina qarni syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalila." Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk-duduk saja mengawasi matahari. Sehingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, arti hampir terbenam, ia segera berdiri dan sholat 4 rakaat dengan cepat. Ya. Sholatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Tidak mengingat Allah di dalam sholatnya itu kecuali sedikit sekali. Sikap orang munafik dalam menghadapi seruan sholat atau ketika disuruh untuk sholat, ya, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, ya, dan sedikit sekali ingat Allah atau sedikit sekali khusyuknya dalam sholat.
5: Wallahu a'lam bissawab.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mau merenungkan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian sejak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi manusia, dilahirkan dari orang tua kita yang mulia, maka tak ada satupun kenikmatan itu yang mampu kita syukuri secara maksimal, karena kenikmatan yang begitu banyak dan agung yang tak mungkin bisa dihinggakan oleh hitungan-hitungan makhluknya. Di antara kenikmatan yang terbesar, termahal dan paling berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah, nikmat dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, sebuah kenikmatan yang tak ada taranya. Kenikmatan bisa mengenal hidayah, wahyu, jalan, ilmu tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhirat, qada, baik, buruk, semuanya merupakan kenikmatan yang tak bisa dihinggakan oleh pikiran apapun, perasaan apapun, sikap apapun dari makhluknya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan hidayah, bisa berkhusyuk, meminta, berzikir, membaca ayat-ayatnya di waktu salat, di waktu dia membaca mentadarusi Al-Qur'an, di saat dia menyendiri berzikir mengingat Allah dan menangis menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu, kezalimannya kepada yang lain, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah yang tak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 17 membandingkan ungkitan-ungkitan kita bahwa kita sangat meremehkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan hidayah itu sama dengan nikmat yang lainnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka mengungkit-ngungkit kepadamu ya Rasulullah tentang keislaman mereka, sudah syukur mereka Islam. Dia tidak merasa bahwa itu adalah anugerah teragung dan terbesar, seakan-akan dia bisa raih dengan hanya mendapatkan seperti harta warisan di antara orang tuanya atau kerabatnya. Qul la tamunnu alayya islamakum, katakan jangan sekali-kali kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di atasku. Balillahu yamunnu alaikum, Allah sesungguhnya yang memberi nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, dengan memberi hidayah kalian dengan keimanan. Coba kita hitung berapa nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta saja, Kita perbandingkan. Perbandingan yang sangat sederhana dan sangat bisa mungkin kita perkirakan. Nikmat harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Berapa yang karena perilaku kita sendiri terhadap harta itu justru tak pernah berbekas dalam kehidupan kita, bahkan membawa musibah-musibah yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu nikmat harta. Kalau kita mau hitung, sejak kita lahir hingga hari ini, berapa banyak yang karena sebab kita sendiri dalam mensikapi harta itu, berapa yang tak sedikit pun sampai sekarang berbekas harta itu. Bahkan banyak sekali yang membawa bencana dalam kehidupan kita. Kita hitung lagi, berapa nikmat lingkungan hidup yang kita nikmati setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lingkungan hidup, air, udara, pemandangan yang indah, hujan yang turun dengan begitu membahagiakan dan menyejukkan kehidupan kita. Semua lingkungan itu dengan sebab perilaku kita, sadar atau tidak sadar, justru membawa kepunahan dan kehancuran dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu banyak, membuat banjir, kebakaran, kena bencana saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam jiwa kita. Itu nikmat selain hidayah. Tetapi ketika kenikmatan hidayah yang Allah berikan tak akan pernah membawa kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan. Mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika seorang mendapatkan hidayah insirahus sadar, menerima Islam. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dilupakan sepanjang sejarah kehidupan dan tak akan pernah membawa penyesalan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hal ini di dalam surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Walaupun banyak di antara kita yang lahir dari orang tua Islam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah, banyak sekali di antara kita yang tak yasrah sadrah, yang tak menerima dengan lapang dada tentang keislaman yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Padahal din, ajaran Islam itu sendiri adalah pilihan Allah, istifa Allah, pilihan terbersih dan termulia dari banyak pilihan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup dan berkembang dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah pilih nama al-Islam sebagai tuntunan kehidupan insan. Yasrah sadra lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya, dijadikan dadanya sadra, jiwanya, rohaninya, hatinya dhayyqan, sempit. Sempit memandang kehidupannya, sempit memandang rezekinya, sempit memandang kehidupan keluarganya, sempit memandang teman-temannya, semua sempit. Yaj'al sadrahu dayyikan haraja, selalu gelisah dan kecewa, terasa gesekan-gesekan yang berat di dalam jiwa ketika orang tidak diberi hidayah insirahus sadr fil Islam. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti dia naik ke atas langit. Semakin tinggi semakin sempit, semakin kaya semakin membawa bencana, semakin sukses prestasinya semakin membawa kerendahan jiwa. Ya, ayat ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini bagaimana bahagianya orang yang diinsirahkan hatinya menerima ajaran-ajaran

sehingga dunia yang tadinya seakan-akan hanyalah berada 1 meter di sekelilingnya, sekarang semua sudut dari kehidupan dunia bisa dia lihat karena dia diberikan nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam. Lalu dikatakan fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha? Apakah kita bisa melihat ada tanda-tanda yang bisa kita kenali ya Rasulullah? Bagaimana seseorang diberikan ilmu cahaya keimanan di dalam jiwanya sehingga semua sudut kehidupannya dari atas, bawah, kanan, kiri, di sudut-sudut terkecil dari kehidupannya pun dia mengetahuinya. Amarah apa yang bisa kita kenal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-inabah ila daril khulud. Dia sangat mengerti, bahkan selalu merindukan hari yang amat kekal dalam kehidupannya, sehingga dia mampu bersikap dengan benar. Bagaimana mensikapi kehidupannya agar dia bisa hidup bahagia di alam yang kekal nanti? Karena dia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk menempuh jalan kehidupan yang hakikinya. Yang kedua, at-tajafi 'an daril ghurur. Dia selalu menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu, dunia. Dia tidak berakrab-akrab lia dengan dunia. Dia tidak terlalu enjoy dengan kehidupan dunia. Dia menjaga jarak, hati-hati, waspada, selalu mengawasi bagaimana kehidupan hubungan dia dengan dunianya. Bukan yang enjoy, bukan yang tak peduli, bukan yang cuek-cuek saja dengan kehidupan dunianya, seakan-akan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun menipu dia, tak sedikit pun menjauhkan dia dari kehidupan kebahagiaannya. Ini yang kedua, ciri dari orang yang betapa bahagia mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Selalu bersiap sedia untuk menuju kematian sebelum berjumpa dengan kematian itu sendiri. Membawa bekal, mengumpulkan bekal, beli bekal-bekal yang mencukupi dia untuk bisa hidup bahagia nanti setelah kematian tiba menjemputnya. Tiga ciri itulah yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah kehidupannya, yang seandainya para raja dan orang-orang besar itu mengetahui betapa kebahagiaan itu tersap dalam jiwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, tentu mereka akan mengejarnya sampai merebutnya dengan kematian. Ya. Ini poin yang pertama, yang betapa bahagianya dirasakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mari kita bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu, sanggup Allah berikan kekuatan dan kemauan untuk banyak membaca Al-Quran, berakrab ria dengannya, di mana ruhnya merasakan tumbuh, berkembang. Dia bisa menangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, dia bisa tahu apa yang akan dia dapat hadapi di masa depan. Dia akan bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan ketika dia begitu mendalami dan syauq, rindu sekali dalam kerinduan yang agung ketika dia membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam ruh Al-Quran itu sendiri ada ruh jiwa, ruh rohani kita, yang kalau dia masuk ke dalam rohani kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam dada kita, itu bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, yang tadinya kering, yang tadinya beku, yang tadinya tandus, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai merekah, mulai subur, mulai mengembang. Itu ketika dia berakrab ria dengan Al-Quran. Itu bisa kita rasakan ketika kita mulai membacanya, ketika Allah berikan hidayah dalam jiwa.

0: untuk mulai masuk berakrabiah dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sesatkan, rasanya sempit kita membaca Al-Quran, berat sekali. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 1 sampai 7. Munajat Zakaria alaihi salam kepada Allah.

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا

0: Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, menjadi seorang yang diridhoi." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang putra yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Qafilah jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwa seseorang yang terbiasa mengumandangkan azan atau para muazin itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajar lipat ganda pahala yang sangat besar. Jika dia mengumandangkan azan di paruh usianya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man adzana natai asyrata sana." Apabila jika seseorang atau siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa kutiba lahu bi kulli adzanin 60 hasanah, maka dan akan dicatat untuknya atas setiap azan yang dikumandangkannya itu 60 hasanah, 60 kebaikan. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap iqamah yang dikumandangkannya mendapatkan ganjaran 30 hasanah, 30 kebaikan. Sungguh besar, ya, pahala yang didapatkan oleh para muazzin. Dan para muazzin adalah salah satu seseorang yang salah satu, ya, di antara orang-orang yang patut kita iri kepadanya. Iri dalam arti dia melakukan sesuatu yang besar yang kita seringkali abaikan. Kita seringkali abaikan. Jujur saja, kita tidak tergerak, ya, untuk menjadi para muazzin. Ini terlepas dari aturan, ya, yang diatur oleh para DKM untuk menseleksi, ya, personil yang layak atau yang tepat. Terlepas dari itu, tetapi harus diakui sering tidak disadari kita tidak termotivasi, ya, untuk mengumandangkan azan hatta iqamah, walaupun sekedar iqamah. Kemudian jangan berkecil hati karena mereka yang mendengar suara muadzin mengumandangkan azan pun mendapatkan kebaikan yang besar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa seorang yang mendengar suara azan lalu ia menjawab dengan ucapan yang sama seperti apa yang dikumandangkan oleh muazin, maka ia mendapatkan janji berupa jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illallah, qala ashhadu an la ilaha illallah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'ala shalah, qala la hawla wa la quwwata illa billah." ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang apabila muadzin mengucapkan lafaz-lafaz azannya, takbir Allahu Akbar, dia jawab dengan kalimat yang sama, ashadu an la ilaha illallah, lalu ia ikuti, dia jawab dengan kalimat yang sama, ashadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian termasuk hayya ala sholah dengan menjawab la hawla wa la quwata illa billah, hayya ala falah la hawla wa la quwata illa billah, sampai la ilaha illallah, penutup azan. Dan dia jawab dengan kalimat sama, la ilaha illallah, min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam dirinya. Apa yang Rasulullah SAW katakan di akhir hadis ini, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwah sekalian, terkadang kita menyepelekan, mengabaikan manakala mendengar kumandang azan. Ya, mulai saat ini perhatikan, ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas yang lain. Sempatkan untuk menjawab kumandang azan yang kita dengar itu. Ya. Ini motivasi sebagai wujud dari keimanan kita. Manakala kita mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, maka kita termotivasi, ya, di dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, hatta walaupun sekecil apapun hal itu, walaupun ringan. Dan yang ringan itu betapa banyak manusia yang melalaikannya. Di dalam hadis yang lain, kandungannya semakna, Rasulullah SAW menambahkan, ya, bahwa mereka yang manakala selesai azan dikumandangkan lalu membaca kalimat-kalimat zikir yang maksur yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara kalimat zikir atau doa setelah azan, ya, zikir setelah azan itu adalah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan lalu ia membaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka ia akan diampuni dosa-dosanya, ghufira lahu dhambuh. Ini kalimat ghufira lahu dhambuh, salah satu kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, ya, bahwa amal ini dalam konteks hadis ini adalah zikir setelah azan, ini adalah zikir yang sangat mulia. Ghufira lahu dzambuh, maka orang yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir yang lain yang mayoritas kita telah menghafalnya, manakala atau siapa yang jika mendengar azan lalu mengucapkan kalimat zikir, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fudilah wa ab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Rasulullah katakan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Kau sekalian, sebagaimana telah kita kaji dan pelajari dalam bab akidah, Salah satu kondisi yang di sana manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya. Di yaumul qiyamah adalah manakala manusia dikumpulkan di mahsyar. Allah bangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Semua menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sidang pengadilan atas diri mereka masing-masing. Akan kemanakah kesudahan mereka setelah mereka dikumpulkan di mahsyar ini? Apa yang akan mereka dapatkan? Di sanalah mereka akan meminta sebisa mungkin pertolongan dan syafaat kepada para nabi, yaitu ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi, dan yang dapat memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat zikir setelah azan ini yang antum telah hafal ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu jangan diabaikan, ya, manakala kita mendengar kumandang azan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, empat kalimat thayyibah yang hendaknya kita basahi lisan kita dan terbiasa dengan mengucapkannya dalam setiap aktivitas kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara ucapan yang banyak itu ada empat kalimat. Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Allah telah memilih empat macam kalimat yang baik, yaitu apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Empat ini. Kemudian beliau melanjutkan, man qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah maka dia akan dicatat untuknya 20 hasanah, 20 kebaikan, wa hutu anhu 20 sayyi'ah, dan akan dihapus baginya darinya 20 keburukan atau 20 dosa. Barang siapa mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar famithlu dzalik, juga demikian halnya akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pun demikian halnya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih kutiba lahu biha 30 hasanah wa hutu anhu 30 sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan dan dihapus darinya 30 keburukan. Ikhlas sekalian, di dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan Rasulullah sering menekankan bahwa ucapan kalimat-kalimat amal saleh, kalimat thayyibah itu min qibali nafsi, termasuk dalam hadis ini, dari dalam dirinya, yaitu menunjukkan diucapkan dengan penuh keikhlasan, ya, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini arti penting kita, ya, memahami setiap usahakan, ya, kita pelajari zikir yang kita ucapkan dan selain arti dan kandungannya, ya, pahami artinya dan kandungannya sehingga kita ketika ucapkan atau kita basahi lisan kita dengannya, kita memahami, ya, apa yang terkandung di dalam ucapan yang kita ucapkan itu, dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin rahimakumullah para pendengar yang budiman jumlah rakaat qiyamul lail berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail nah di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdol dan jumlah rakaat yang boleh jadi ada jumlah rakaatnya yang paling utama atau paling afdol dan jumlahnya yang boleh. Adapun yang pertama yaitu jumlah rakaat yang paling afdol, yang paling utama adalah tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Yakni jumlah qiyamul lail yang paling utama adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Karena hal inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Kenapa paling utama? Karena jumlah itulah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dan tentang ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagusnya dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Kemudian setelah itu beliau salat lagi 4 rakaat dan jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya 4 rakaat tadi. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat, yakni witir. Hadis sahih. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata kanat salatul nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan yakni bil-lail adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat yakni di malam hari hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemudian juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu dia berkata aku akan mengamati salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau menceritakan meriwayatkan kepada kita beliau salat 2 rakaat ringan salat 2 rakaat yang ringan setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat yang panjang sekali Zaid bin Khalid mengulangi panjang itu 3 kali jadi setelah salat 2 rakaat yang ringan Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang panjang dan panjang sekali. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang panjangnya tidak seperti yang sebelumnya. Agak pendek sedikit. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek dari sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek, agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Setelah itu beliau witir. Witir ini satu rakaat. Fadzalika 13 rakaatan. Maka seperti itulah 13 rakaat. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ketika meriwayatkan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan pertama beliau memulai salat 2 rakaat yang ringan, yakni ringkas. Dua. Setelah itu 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang agak pendek sedikit. Nah, kemudian salat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya sampai 12 rakaat. Jadi beliau salat 12 rakaat dengan kaifiat yang seperti itu. Setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka salat beliau adalah 13 rakaat. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat beliau, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat di malam hari. Adapun riwayat lain yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menyebutkan bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail 13 rakaat, maka para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selebihnya itu. Sebab ibunda kita Aisyah meriwayatkan salat malam beliau 11 rakaat. Tapi sahabat lain seperti Ibnu Abbas dan Zaid bin Khalid menyebutkan 13 rakaat. Dan semua itu sahih. Semua riwayat tersebut sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang selalu ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat, sedangkan yang 2 rakaat lagi itu apa? Sebagian mengatakan itu adalah 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar. Pendapat ini lemah. Karena salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu sudah selesai dari qiyamul lail, bukan waktu qiyamul lail. Sebagian mengatakan 2 rakaat yang awal itu adalah salat sunnah ba'diyah isya, 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Dan pendapat ini lemah. Karena qiyamul lail beliau di malam hari, sedangkan salat 2 rakaat ba'diyah isya dilaksanakan langsung setelah salat isya, terpisah jauh. Sedangkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa 2 rakaat yang selebihnya itu adalah 2 rakaat yang ringan yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka salat malamnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi jumlah rakaat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Yang 2 rakaat itu ringan sekali sebagai pembuka salat malamnya. Sedangkan 11 rakaat yang lainnya cukup panjang. Ini. Nah, inilah jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kurang dari itu? Setelah kita bahas jumlah rakaat yang paling utama, kemudian yang berikutnya adalah jumlah rakaat yang boleh. Adapun jumlah rakaat yang boleh, maka 1 rakaat saja boleh. Kalaulah seorang itu melaksanakan qiyamul lail hanya sempat 1 rakaat saja dan itu witir, maka itu sudah melaksanakan sunnah ini, sudah mengamalkan sunnah ini. Dan tentang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran, perintah untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun dalam waktu seperti seorang memerah susu kambing. Di waktunya seperti sepemerahan susu kambing. Mungkin itu hanya 5 menit atau berapa gitu ya. Jadi sekadar seorang yang memerah susu itu, memerah susu kambing, kemudian melepas kembali. Nah itu, mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bil lail walau halba syah. Wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa min al-lail." La bud, haruslah, tidak bisa tidak, harus salat malam itu dilaksanakan meskipun sekedar sepemerahan susu kambing. Dan salat yang dilaksanakan setelah isya maka itu termasuk lail. Waktu setelah isya maka itu adalah al-lail, yakni malam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, disebutkan tentang qiyamul lail, maka berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nisfahu, salat malam itu separuhnya, separuh malam. Thulutsahu, sepertiganya. Rub'ahu, boleh seperempatnya. Fawaqa halbisyah, boleh seperti sekedar seorang memerah susu unta. Dan boleh sekedar seperti seorang memerah susu kambing. Jadi boleh dalam waktu yang singkat saja, seperti seorang memerah susu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat dari malam hari baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Dan agar kita menjadikan salat yang terakhir itu adalah witir. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini menyebutkan bahwa qiyamul lail ini hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim meskipun sekedar sepemerahan susu kambing saja. Itu waktu yang singkat sekali. Ini menunjukkan bahwa rakaatnya boleh seberapa yang mampu. Mungkin 1 rakaat kalau emang kemampuannya itu, atau 3 rakaat atau 5 rakaat, dan waktunya pun juga boleh panjang, boleh singkat sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang. Tapi yang jelas jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Ini tentang jumlah rakaat yang boleh. Boleh meskipun satu rakaat saja. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian, apakah boleh lebih dari 13 rakaat? Bolehkah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Masalah ini cukup menjadi masalah khilaf yang cukup hangat akhir-akhir ini, karena ada sebagian seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang menegaskan bahwa salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi namanya Qiyamul Lail, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama sejak dahulu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal Qiyamul Lail. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa salat malam itu tidak ada pembatasan, tidak ada rakaat yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi dari batas tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang enggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu, tidak ada. Dan salat malam itu termasuk dari ketaatan. Termasuk dari ketaatan yang semakin seorang itu menambah ketaatan tersebut, semakin menambah dalam ketaatan tadi, maka semakin bertambah pahalanya. Akan tetapi perselisihan adalah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Qadhi Iyad. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batas tertentu, tidak ada jumlah rakaat batas tertentu, dan bahwa ia termasuk nafilah, salat sunnah dan amal kebaikan, amal ketaatan. Siapa yang suka silakan melakukannya sedikit, dan siapa yang suka silakan melakukan sekuatnya atau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini, dan menerima amal-amal saleh kita, dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.